0: melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
13: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
12: Pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan saya utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM, streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi informasi dari dalam dan luar negeri, pendengar, sudah kami hadirkan Pro 3 Jakarta ya. Kali ini kami akan ajak Anda pendengar jalan-jalan ke wilayah hukum Polresta Pati untuk menyimak informasi arus lalu lintas ya dalam live traffic kali ini bersama Kaurbin Ops Satlantas Polresta Pati, pendengar, Ibtu Muslimin yang sedang bertugas ya. Pak Muslimin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Pantauannya.
1: Selamat pagi juga untuk pendengar RRI Semarang.
0: Baik. Pantauannya untuk jam ngantor ini berangkat, beraktivitas. Ini kalau di Polresta Pati ada titik kemacetan atau seperti apa ini, Pak?
1: Ya, Mas, dapat kami informasikan bahwa untuk pagi hari ini arus lalu lintas cukup normal, aktivitas masyarakat, pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah semua juga berjalan dengan normal. Kemudian untuk kepadatan arus sementara tidak ada, dan dapat kami informasikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu yang di wilayah Juwana ada perbaikan jalan, juga saat ini sudah selesai sehingga kondisinya cukup normal dan landai arus lalu lintas. Demikian, Mas.
0: Baik. Ada petugas yang disiagakan di beberapa titik begitu, Pak Muslimin, untuk pagi hari ini?
1: Betul, Mas. Jadi setiap pagi, kemudian siang dan sore hari memang kami ada kegiatan rutin berupa pengaturan lalu lintas. Biasa kita sebut adalah agi pagi, ambang gangguan pagi hari. Jadi ada sekitar 78 personel yang kita libatkan setiap paginya. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Muslimin, terakhir ini mungkin bisa memberikan himbauan juga bagi pengguna jalan yang khususnya melintas di wilayah Polresta Pati atau pada umumnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah ini. Silakan, Pak Muslimin.
1: Oke, terima kasih. Jadi kami tetap berharap untuk pengguna jalan, khususnya masyarakat yang melintas di Pati, meskipun di Pati situasinya arus lalu lintas landai, agar tetap jaga atau kendalikan kecepatan. Karena biasanya ketika arus lalu lintas landai, kondisi jalan bagus, ini cenderung pengguna jalan untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan ketika kecepatan tinggi ini kendaraan lebih susah untuk dikendalikan manakala ada sesuatu. Jadi minta tolong tetap batasi kecepatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Muslimin, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, sukses, sehat selalu. Salam presisi, Pak Muslimin.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi berdengar untuk informasi arus lalu lintas ya dalam live traffic yang bisa Anda ikuti bersama Kaurbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibtu Muslimin yang sedang bertugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk kemana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

Baik pendengar, hari Jumat ya, seperti biasa karena ini mendekati Piala Dunia 2026, tentu nanti perbincangannya seputar Piala Dunia 2026 ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, semisal ingin bergabung nanti boleh ya, tinggal pantengin saja melalui FM, streaming atau aplikasi RRI Digital. Tentu kami akan siarkan pendengar, jadi silakan ya, seperti apa topiknya untuk pagi hari ini, jangan kemana-mana.

Pro 1. Kementerian Hukum Kemenkum Wilayah Jawa Tengah menghimpun data dan informasi berbagai permasalahan hukum di provinsi ini sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi. Disampaikan Kepala Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo menyoroti optimalisasi keberadaan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan yang memiliki peran penting. Menurutnya, keberadaan pos bankum perlu terus dipantau efektivitas dan keberlanjutannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan hukum. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Batang menggelar operasi penindakan pelanggaran dan penyekatan terhadap kendaraan angkutan barang bersumbu 3 atau lebih. Operasi ini dipusatkan di kawasan eksit tol Kandeman, Jalan Raya Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis 21 Mei 2026. Langkah tegas ini diambil guna memastikan kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, operasi ini bertujuan untuk menegakkan aturan terkait pembatasan operasional kendaraan muatan berat di jalur-jalur tertentu.

Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Deep Talk Pesta Bola Beringer menuju Piala Dunia 2026, tentu ini menjadi ajang paling ditunggu oleh fans di seluruh belahan dunia ya, mengingat ini merupakan perjumpaan tim nasional terkuat dari masing-masing benua ya, yang memperebutkan satu piala Beringer, dan tinggal menghitung beberapa minggu saja kita bisa menyaksikan perhelatan terbesar di dunia ini ya. Dan seperti biasa kami hadirkan untuk edisi kali ini Beringer, siapa jagoan Anda pada Piala Dunia 2026 ini ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ini sebagai pengamat sepak bola ya, Bung Wahid yang hadir langsung. Bung Wahid, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang, selamat pagi.
0: Apa kabarnya pendengar Bung Wahid?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, semangat, luar biasa.
0: Kuat. Dan tetap kuat, itu yang harus dibawa, karena ini sudah persiapan menyambut pesta terbaik, pesta yang paling ditunggu. Betul. Ya Bung Wahid. Kalau 2026 4 tahunan sekali, dan konsepnya berbeda di tahun 2026 ini. Tapi Bung Wahid, menjagokan siapa untuk edisi 2026 ini?
1: Kalau saya bicara jago kayaknya masih ini ya, kalau kita bicara Piala Dunia ya jago-jagonya masih itu-itu saja sih. Prancis, juara bertahan Argentina, Brasil, sama kebetulan Italia enggak loh, Spanyol paling masih berputar di situ-situ aja.
0: Jangan diingatkan fans-fans Italia pasti marah nih, karena betul, udah lama sekali Bung Wahid Italia bisa tembus ya, edisi 2026 ini pun masih belum bisa. Betul. Tapi saya ingin membahas ini Bung Wahid, kemarin itu kan Carlo Ancelotti sudah mengumumkan bahwa skuad yang akan dibawa, nama-namanya semuanya sudah dirilis secara live, dan antusiasme masyarakat di Brazil sangat luar biasa sampai turun ke jalan. Betul. Neymar akhirnya dipanggil setelah rumor yang mengatakan jadi nampaknya cedera bisa mengganggu karena Carlo Ancelotti menginginkan pemain-pemain yang fit begitu. Dan ini kan berlangsung di Kanada, Amerika, Meksiko, dekat betul sekali dengan Amerika Selatan begitu. Chance-nya untuk tim-tim Amerika Latin atau Meksiko dan juga Amerika ataupun Kanada, menurut Bung Wahid, ini bagaimana bermain di kandang sendiri?
1: Saya pikir kalau bermain di kandang, kita anggap tiga negara tadi kandangnya Amerika Latin gitu ya, belum tentu menjamin juga. Di tahun Piala Dunia Amerika di 1994 ya, juaranya Jerman.
0: Betul.
1: Juaranya bukan dari ini, tapi begitu di Eropa juaranya
0: dari Amerika Latin.
1: Kemarin terakhir Argentina juaranya di Piala. Jadi tidak bisa jadi jaminan bahwa jadi tuan rumah akan punya jaminan lebih besar, punya kans lebih besar untuk menjadi juara. Karena kalau Piala Dunia ini cukup cair ya, penontonnya mungkin benar-benar dari seluruh dunia, bukan hanya kayak kali kita bicara klub gitu, penontonnya lokali, pendukung murni pendukung klub itu agak berbeda ini. Cara membaca dukungan dari fans itu agak berbeda. Karena misalkan begini, saya kebetulan kalau bicara negara, saya sama sekali bukan pendukung salah satu negara-negara besar itu. Tapi kalau kita bicara klub, saya udah fans matinya Manchester United kan gitu. Kalau bicara negara, saya cair aja kemana-mana. Kira-kira kan seperti itu, membaca dukungannya. Betul. Cair. Fans MU belum tentu semuanya akan menyukai Inggris misalkan, akan menyukai Brasil, enggak. Kemana-mana nanti kalau bicara negara itu.
0: Kira-kira begitu. Baik, tapi berarti apa sebenarnya yang menjadi kunci untuk tim nasional ini bisa bertahan sampai akhir? Apalagi mengingat konsepnya 2026 ini berbeda. Ada 104 pertandingan, 64 tim, lebih banyak, satu bulan full bertanding. Betul. Ini apa yang menjadi kunci agar mereka bisa menampilkan yang terbaik ini, Bung Wahid?
1: Ya, ini yang menjadi apa kalau saya bilang itu, menjadi kunci ramuan pelatih timnas.
0: Oke.
1: Nggak gampang. Karena mereka ini, pemain-pemain timnas ini kan hanya disatukan oleh satu negara. Sementara mereka berada di klub-klub yang berbeda. Katakanlah kebetulan Foden nggak masuk ya di Inggris gitu. Katakanlah Maguire sama Foden gitu. Mereka itu duel di Liga Inggris. Tapi harus disatukan dalam satu wadah negara mereka. Ego-ego klubnya itu masih lebih tinggi karena harian mereka ada di klub, bukan di timnas. Kira-kira seperti itu, memadukan-madukan hal seperti itu yang menjadi sulit. Dan inilah kuncinya bagaimana seorang pelatih bisa meredam itu semua. bagaimana ego pemain-pemain bintang yang bermain di liga-liga tinggi, liga-liga kelas atas, sementara satu timnya juga menjadi pesaingnya di liga tersebut. Tidak mudah untuk tiba-tiba meleburkan hati gitu, ego-ego yang tinggi itu dengan gaji mereka udah miliaran.
0: Betul.
1: Sementara tiba-tiba disuruh, kamu harus nyetel ya sama si A, si B. Sementara kemarin mereka habis duel di salah satu liga gitu, di Super Big Match gitu. Cukup susah ya.
0: Jadi menyatukan banyak kepala menjadi satu visi misi itu nampaknya harus menjadi kunci utama dulu ya, Bung Wahid.
1: Betul. Karena, apalagi kalau mereka adalah dari negara-negara besar ya. Kalau mungkin negara-negara misal Korea, saya pikir negara-negara yang kecil, Irak, mereka masing-masing ada di bermain di liga-liga tingkat atas, tapi saya pikir nasionalisme masih
0: tinggi,
1: luar biasa
0: ya. Ya, betul.
1: Lebih mudah untuk nyetel mereka.
0: Saya jadi ingat satu kasus Mbappe yang belakangan ini menjadi perbincangan juga, di mana kebiasaannya di luar lapangan, egoisnya di klub. Sekarang tim Prancis dihuni pemain-pemain muda juga ini, Bung Wahid. Menjadi satu masalahkah karena bertabur bintang? Penyerang-penyerang Prancis ada Olise, ada Mbappe, ada Dembele. Ini semua memang
1: bintang,
0: apa ya?
1: Semua.
0: Bintang semua dan bintang menakutkan semua. Harusnya. Semua pelari. Harusnya. Tapi bagaimana Didier Deschamps ini bisa menekan egonya? Ini apa yang menjadi kunci kalau kita berbicara Prancis dulu deh ini, Bung Wahid?
1: Menakutkan, tapi kan gak bisa semua dipasang ya.
0: Iya, betul, terbatas.
1: Gak bisa seluruh penyerangnya dipasang gitu, gak ada gelandangnya, gak ada bertahannya. Memang kalau dipasang semua menakutkan, kalau dipasang semua, persoalannya kan paling banter dalam satu tim itu bisa maksimal masang striker 3, paling banter. Itu pun keseimbangan di lini tengah harus dijaga banget. Tapi karena gak bisa dibaca, nah disinilah kunci pelatih tadi. Bagaimana dia meracik, meramu dari yang bintang terus disandingkan dengan yang bukan bintang, dan itu menjadi sebuah senjata yang mematikan. Karena lawannya juga sama, racikannya juga harus saling mematikan kan gitu. Kalau bicara individual, wow, Prancis ini sangat dijagokan banget. Secara individual, secara tim, kedalaman bermain, blending antar pemainnya seperti apa, kita belum bisa. Kecuali mungkin ukurannya kemarin ya, misalkan di pra kualifikasi gitu. Inggris di pra kualifikasi belum terkalahkan, luar biasa.
0: Betul.
1: Tapi untuk jadi penantang juara dunia Piala Dunia, saya belum terlalu yakin dengan Inggris nih.
0: Banyak prestasi faktor
1: Inggris,
0: di luar itu,
1: banyak
0: ya.
1: Faktor. Lagi-lagi nanti ego pemain ya tadi pemain-pemain bintang itu tidak mudah. Bagaimana kita lihat pelatih-pelatih Madrid aja banyak yang dipecat. Karena mereka tidak mampu mengelola para bintang megastar mereka.
0: Oke, baik. Tadi sempat disinggung soal kedalaman skuad. Seberapa penting di format yang baru ini, itu kan sangat lama pertandingannya, satu bulan full. Apakah kedalaman skuad tim nasional yang bagus itu menjadi kunci utama? Dan berarti dari banyaknya negara-negara yang berpartisipasi, kira-kira siapa yang memiliki kedalaman skuad paling berbahaya ini, Bung Wahid, agar bisa survive sampai di final? Karena kan kayaknya bertahan sampai akhir menjadi salah satu kunci juga untuk bisa memenangkan Piala Dunia edisi kali ini.
1: Sebenarnya kalau kita bicara kedalaman skuad, saya pikir dulu pelatih, sekarang yang jadi pelatih timnas Indonesia, pelatih Kanada itu, saya pikir dia punya kedalaman skuad karena dia sudah membersamai mereka dari sejak mereka junior. Namun tiba-tiba di ujungnya kenapa berpindah ke Indonesia ini, ke timnas Indonesia yang bahkan belum punya prestasi secara dunia ya, secara internasional gitu. Kalau kita bicara kedalaman skuad, saya pikir pelatih-pelatih senior itu memiliki trik, tips untuk mengelola bagaimana anak-anak asuhannya di timnas ini punya tidak hanya kedalaman, tapi bagaimana mereka bisa menyatu menjadi satu kesatuan. Itu yang saya pikir lebih penting. Kalau paling berbahaya, masih ya Brasil, Argentina masih berbahaya lah. Bahkan Portugal pun bisa jadi kuda hitam loh, jangan salah loh. Portugal hampir tidak ada perubahan skuad yang signifikan dari 2024 lalu ketika di Qatar ya. Hampir tidak berubah. Dan mereka cukup jadi penantang, apalagi di usia 40 seorang Cristiano Ronaldo masih sangat bisa diandalkan gitu.
0: Iya. Tapi ini menjadi perbincangan netizen begitu ya, Bung Wahid, kalau saya baca begitu di sosial media, Ronaldo ya kadang memang bisa membantu, tapi kadang juga membuat pemain yang lain harus kerja ekstra karena secara fisik pasti kita tahu Ronaldo sama Messi turun ke bawah tuh jarang begitu karena memang fisiknya. Apakah kalau kita berbicara Portugal, lebih baik Ronaldo ini bermain secara tidak full atau ya dari sisi leadershipnya masih dibutuhkan atau bagaimana ini?
1: Kalau saya melihat apa yang terjadi pada sosok Ronaldo dan Messi ini, fisik pasti menurun secara usia itu sudah. Paling banter mereka mungkin di menit 60-70 sudah harus diganti ya.
0: Okay.
1: Tapi mereka ini benar-benar god ya. Saya pikir mereka ini benar-benar god yang luar biasa bagaimana mereka menjaga fisik mereka. Cuman yang membedakan adalah mereka bermain di liga yang kurang kompetitif. Kalau bicara secara globally gitu ya, mereka sudah tidak ada di liga-liga besar, sudah keluar dari liga itu. Di Amerika dan di Arab Saudi pasti kurang kompetitif. Terbukti misalkan gitu, klub-klub kebetulan sih Al Nassr lolos juga di Champion Asia gitu kan. Memang masih kalau bicara Asia ya Al Nassr, Al Hilal itu masih kuat.
0: Okay.
1: Bersanding dengan klub-klub dari Jepang dan Korea itu masih okay gitu. Tapi kan liganya kurang kompetitif. Dengan liga yang kurang kompetitif, fisik mereka tidak terlalu terkuras cara bermainnya. Berbeda dengan di Liga Inggris. Mungkin sosok Ronaldo di Al Nassr bisa 90 menit. Tapi begitu main di Liga Inggris lagi, balik di usia 40, di menit 50 sudah habis. Fisiknya udah berbeda. Permainan fisiknya di liga itu sudah sangat berbeda. Liga Inggris itu kick and rush itu luar biasa, sangat mengandalkan fisik, tidak hanya skill. Skillnya nanti dulu. Kalau fisikmu lembek, selesai. Dan ini yang ditunjukkan oleh saya kembali lagi contohnya adalah pemain MU ya. Bruno Fernandes itu usianya udah memasuki 30. Tapi kita lihat dia nggak pernah berhenti ngejar bola loh. Dari depan, belakang, nanti ketika timnya diserang dia sudah di belakang. Itu di Liga Inggris gitu. Dan itu juga pernah dilakukan oleh seorang Ronaldo ketika ada di Liga Inggris. Meskipun tidak secara keseluruhan, paling tidak dia turun. Dan ketika dia ada di liga yang kurang kompetitif, dia cukup kalau kita main bola gitu, kita

0: para pemainnya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa, mereka paham banget.
1: Mm-hmm. Jadi, okay,
0: mengolahnya harus bagaimana, mereka pasti sudah menyiapkan itu.
1: Ya, yeah, ya, yeah, betul. Tapi kembali lagi, kalau tadi sempat saya bahas Brazil di awal, Neymar. Ini kan Neymar, memang kita tahu dirinya dihantui dengan cedera yang betul, selalu membuntutinya lah. Apakah ini mengkhawatirkan bisa menghambat permainan Brazil lebih luas lagi, atau ya memang hanya sekedar pelengkap karena kita tahu ada Vini, ada Rapinya yang sedang baik juga di klub masing-masing, atau bagaimana ini menurut Bung Wahid?
0: Oke, hantu cedera Neymar itu kan tidak hanya terjadi di sekarang aja ya, ketika dia ada di Barcelona, di PSG, sehingga dia juga di banyak akhirnya didepak dari PSG juga karena cedera dia.
1: Betul.
0: Tapi setidaknya nama besar dia itu akan mengangkat moral tim, akan mengangkat moral dukungan fans Brazil. Dan masuknya Neymar di squad itu kan di detik-detik terakhir.
1: Betul.
0: Ketika tekanan dari netizen, dari warga negara Brazil cukup keras. Sehingga kalau saya pikir masukin aja lah. Daripada setidaknya dengan masuk tuh tadi mengangkat moral. Karena nama besar ini juga
1: dibutuhkan ya untuk membimbing pemain-pemain muda itu ya.
0: Betul. Setidaknya dia bisa menemani mereka di bangku cadangan pun gak masalah gitu. Atau main berapa menit pun gak ada persoalan. Karena Messi dan Ronaldo itu harus ada penantangnya. Saya pikir kalau di dunia ini gak ada hanya Ronaldo gitu doang, gak akan seru. Kenapa Tuhan melahirkan Messi, Ronaldo dalam satu era, satu dekade yang sama, sehingga Neymar tidak terlalu bersinar di zaman seperti ketika Pele sendirian di era itu gitu ya. Ini adalah sebuah, saya pikir sebuah keadilan, sebuah upaya dari Tuhan agar tidak hanya tersentral pada satu sosok God itu saja, sehingga perdebatan siapa God yang lebih baik, Ronaldo atau Messi, di situ justru lebih menariknya bola ini.
1: Ya, yeah. Oke, okay, baik. Dan apalagi nampaknya pemain-pemain bintang senior 2026 ini harusnya menjadi ajang terakhir mereka, begitu. Betul. Ya, Bung Wahid. Makanya kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka bersama tim nasionalnya masing-masing. Baik, Bung Wahid, kita jeda terlebih dahulu. Okay. Ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 dalam Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026. Aturan kartu merah bagi pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes muncul setelah kontroversi besar di final Piala Afrika 2025. Perubahan regulasi menyebutkan wasit dapat memberikan sanksi kartu merah kepada pemain manapun yang meninggalkan lapangan permainan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit berpotensi langsung menerima kartu merah pada Piala Dunia 2026. Perubahan regulasi ini telah disetujui oleh International Football Association Board atau IFAB menjelang Kongres FIFA yang digelar di Vancouver pada bulan April 2026. IFAB memastikan bahwa protokol baru tersebut akan mulai diterapkan pada turnamen yang akan berlangsung pada musim panas ini. Namun badan tersebut tidak mewajibkan kompetisi lain untuk mengikuti aturan yang sama.
1: Kami sambung kembali pendengar dalam Deep Talk Pesta Bola 2026 ya, Piala Dunia. Kali ini bersama Bung Wahid ya, pengamat sepak bola. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1 RRI Semarang ya. Ada Pak Yarto. Pak Yarto, selamat pagi.
2: Pagi, Pak. Selamat pagi, menjelang siang.
1: Menjelang siang.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Yarto.
2: Siang Bapak narasumber di sana.
3: Nggih.
2: Begini Bapak, saya sependapat apa yang penjelasan katakan tadi. Namun bagaimanapun juga, saya bukan maniak sepak bola internasional. Kita kan bukan negara mereka.
3: Betul.
2: Saya cuma peminat saja, penikmat saja.
3: Penikmat.
2: Betul kan Pak?
3: Leres. Nah,
2: dalam hal ini saya sedikit ngeritik loh Mas.
3: Beh.
2: Pada RRI Semarang.
3: Oh.
2: Karena apa? Simponi tak terlupakan RRI Semarang.
3: Mm-hmm.
2: Dulu itu saya kan maniak sepak bola di Rewang, menek Cemoro, mandep pagar Stadion Jati di aja di Ponorogo. Itu tadi kita lakukan karena seneng.
3: Mm-hmm.
2: Maka kalau kita mengingat justru kita di dekade 80-an Mas, Agil, mungkin sudah laporan belum tuh. Hingga suara dari kota radio adalah panglima loh Mas.
3: Yeah.
2: RRI Semarang Bu, yang hadir, ia bertahta hati setiap jiwa. Mungkin Mas Galih atau Mas Agil belum kenal, yang tidak bisa dilupakan dari barisan pendekar kata-kata itu Hendro Wibowo, Harsono, dan Sabto Nyono.
3: Okay.
2: Yang kini suaranya telah abadi keabadiannya. Juga tidak kalah penting Bang Saiful Anwar dan Mas Sunarno Asyanto, sang maestro yang kini telah menepi dalam masa purna bakti. Mereka bukan sekedar pelapor berita, mereka adalah pelukis visual yang mengubah frekuensi udara menjadi lukisan dramatis di benak para pendengarnya. Namanya mereka adalah prasasti dalam sejarah penyiaran Ibu Pertiwi. Betul kan Mas?
3: Yeh, leres nih Bu.
2: Nah, karena apa? Sekarang itu modelnya digital. Iya, kalau orang-orang punya handphone, punya televisi, modelnya seperti itu. Di desa-desa, pernah di desa tuh Pak, Anbah, Mbok, kayak Mbien, apa laporan pandangan mata itu dimuncul ke rakyat yang lewat dari digital itu. Nah, kini muncul tanya Mas. Yang mengundang menggantung di udara, masihkah ada barat di tangan generasi selanjutnya? Adakah tempat istimewa di sudut hati pendengarnya? Masa kini untuk sebuah siaran langsung radio atau laporan pandang mata.
3: Ada,
2: diperhatikan tuh Mas.
1: Siap, oke, Pak Yarto. Baik. Matur. Terima kasih Pak Yarto di Semarang yang sudah bergabung ya. Mungkin boleh ditanggapi juga ini Bung Wahid, bagaimana sebenarnya peran-peran media ini bisa memberikan informasi soal Piala Dunia, karena ternyata di daerah-daerah terpencil atau yang belum tergapai oleh sinyal black spot ini kan pasti juga ingin mendengarkan. Mungkin ada tanggapan sedikit juga ini Bung Wahid.
3: Ya, peran media tentu sangat besar ya. Kita jadi tahu tiba-tiba sekarang formatnya sudah berubah, ini juga karena media.
1: Kan
3: cukup lama kalau menunggu formatnya, cukup lama kalau kita belum mengetahui dari media, dari 32 tim jadi 64 gitu.
1: Yeah.
3: Kan yang mengabarkan media. Justru ini menjadi tantangan RRI ya, untuk menghadirkan tadi prasasti-prasasti suara gitu, prasasti udara yang di terutama di blank spot. Tapi nyon sewu nih, kan pasarnya sudah berbeda. Tentu RRI juga sudah melengkapi diri. Bahkan saya juga ternyata ada live streaming di, dan terwajah saya masuk di TV. Ini tidak hanya suara saya yang jadi prasasti, ternyata wajah saya sudah diprasastikan tuh. Ya kan, wajah kita ternyata sudah nongol di kamera dan itu terlihat itu. Inilah bentuk bagaimana media mencoba untuk berevolusi dari yang hanya suara menjadi gambar. Karena apapun visual di masa sekarang ini jauh lebih penting dari hanya sekedar suara. Betul, di tahun 80-an atau sebelumnya suara menjadi satu-satunya yang mendekatkan masyarakat terhadap apapun yang menjadi pujaan mereka. Kalau tidak ada suara, terutama RRI di era itu, nggak ngerti lagi kita nggak bisa membayangkan Piala Dunia itu seperti apa dan bagaimana. Yeah. Tapi kira-kira RRI juga akan mengirimkan ya tentunya wartawan.
1: Ya betul, jadi kan memang untuk 2026 ini lisensi dipegang oleh TVRI, RRI, Antara, semuanya akan memberikan informasinya. Yes. Apalagi untuk kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu komunitas tuna netra, ya mereka juga bahkan senang bisa akhirnya RRI
3: bisa mendengarkan,
1: melaporkan pandangan mata betul, ketika betul. Nanti berlangsung. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi lewat teleponnya Pro 1, ada Pak Mardiono ya. Pak Mardiono, selamat pagi.
4: Pak Mardi. Selamat pagi, Mas Akil.
1: Oke, monggo silakan.
4: Iya, selamat pagi Pak Wahid ya.
3: Jih,
4: selaku narasumber. Jujur aja Pak, sampai saat ini saya belum punya gambaran. Negara mana yang menjadi jago saya. Seperti yang dipaparkan Pak Wahid tadi di awal bahwa setiap negara punya pemain-pemain yang berkembang menjadi nama-nama besar di liga-liga di luar negaranya.
3: Betul.
4: Nah, saya hanya mungkin sampai ke ini, ke babak yang ke-16 besar. Itu akan terlihat, ternyata negara ini. Kenapa seperti itu? Seperti di awal Pak Wahid tadi sampaikan. Karena semua pemain bintang ngumpul atau berkembang di negara-negara lain. Peran pelatih itu memang sangat besar sekali. Karena apa? Menyatukan pemain-pemain yang besar di luar negara, kemudian disatukan, itu sangat berat. Jadi kejelian pelatih itu yang lebih utama. Nah, di sini kami mohon nantinya ada sedikit gambaran dari Pak Wahid. Kita ambil contoh klub besar.
3: Okay.
4: Dulu pada saat MU dipelatih oleh Sir Erik Ferguson itu, dia permainannya stabil. Bahkan ketika permainan MU itu kacau di dalam babak permainan, lah itu babak pertama atau babak kedua, pelatih hanya teriak-teriak di lapangan, permainan itu berubah sama sekali. Nah, di sini membuktikan bagaimana pelatih itu bisa membangun chemistry pada setiap pemainnya. Sehingga akan terlihat ketika pemain A membawa bola, pemain B, C, D itu sudah mempersiapkan, nanti arah bolanya ke sini. Ini suatu bukti. Nah, pada saat ini seperti tadi Mas Agil menyampaikan, ada di Perancis ada Kylian Mbappe, Dembele, Olis, ataupun siapa. Ini besar di klubnya. Apakah di negaranya bisa? Nah, kemudian kita ambil contoh, ini nyun sewu saya agak panjang sedikit ini, Pak Wahid. Kita kembali ke Timnas Indonesia. Ketika di awal dibentuk tim-tim dengan sistem ataupun naturalisasi, sebetulnya di semua negara itu menggunakan itu juga. Kan seperti itu,
3: betul,
4: Pak.
3: Betul, betul.
4: Nah, tetapi ketika mulai dipegang oleh Shin Tae-yong, kita melihat permainan Timnas Indonesia seperti kita melihat liga-liga luar, Pak. Tapi ketika chemistry itu oleh SDY sudah terbentuk, ganti pelatih, hancur semua, Pak. Nah, ini kenapa saya akhirnya berpendapat, kita lihat dulu sampai sejauh mana permainan dari masing-masing Timnas negara itu. Sekarang juga mulai berubah-berubah seperti itu. Nah, dari sisi ini, bagaimana pendapat Pak Wahid terkait dengan sistem-sistem seperti itu? Sehingga apa yang kita tonton, kalau dulu sebelum era visual itu lebih banyak, seperti yang disampaikan Pak Yarto tadi, kita punya kita mendengarkan lewat siaran pandangan mata.
3: Uh-huh.
4: Sekarang kita melihat langsung visualnya.
3: Betul.
4: Sehingga itu loh, ternyata dulu bagus, sekarang ketika main di timnas kok nggak seperti itu. Karena jujur aja, setiap manusia itu pasti punya rasa ego, pengen jadi, karena dengan kondisi seperti itu akan meningkatkan kualitasnya, sehingga yeah, nilai jualnya jadi tambah lah. Kondisi-kondisi seperti ini menurut Pak Wahid bagaimana, Pak?
1: Mm-hmm.
4: Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Yeah. Terima kasih Pak Mardiono di Semarang juga ya. Yeah. Silakan Bung Wahid tanggapannya.
3: Iya, yeah, naturalisasi ya. Ini kan sebuah cara instan, tapi tentunya legal gitu ya.
1: Mm-hmm.
3: Jangan salah juga, betul. Ini negara-negara besar juga melakukan, terutama Prancis ya. Kalau mm-hmm, Inggris mungkin orang-orang asli di sana ya.
1: Okay.
3: Karena tidak banyak dihuni, didatangi oleh orang-orang imigran.
1: Mm-hmm.
3: Prancis ini adalah negara imigran. Ada Maroko, Aljazair, terutama dari Kongo, terutama
1: betul,
3: dari Afrika ya. Karena yeah, itu negara jajahan mereka. Jangan salah juga, Zinedine Zidane, kita ingat dia punya keturunan dua warga negara waktu itu ya. Dia mm-hmm, bisa memilih Aljazair atau Prancis, dan dia memilih Prancis. Ya sah-sah saja, karena memang Prancis menganut dua sistem kewarganegaraan. Bisa lahir di situ, bisa dari orang tuanya. Ini yang fakta yang paling terbaru menaik adalah Ayub Adubi.
1: Mm-hmm.
3: Pemain Lyon kalau tidak salah ya. Lyon atau... Dia lebih memilih Maroko.
1: Oke. Okay.
3: Dibanding Prancis yang sudah besar. Dan dia lebih memilih negara kelahiran orang tuanya, tanah leluhurnya, bukan tanah kelahiran dia. Dia memilih untuk membela Maroko yang sama-sama bermain di Piala Dunia di Amerika, Kanada, Meksiko ini. Ini sebuah fakta yang saya pikir tidak selalu nama besar sebuah negara, sebuah kejayaan itu terus menjadikan seorang pemain silau. Apalagi Adubi ini pemain yang masih muda.
1: Mm-hmm.
3: Ternyata dia bisa cukup bijak untuk memilih sesuatu yang mungkin kayak prinsip saya lebih memilih menjadi ikan besar di kolam yang kecil dibanding saya menjadi ikan kecil tapi di kolam besar isinya hiu semua, saya sebagai teri itu akan dimakan gitu. Kira-kira nggak akan menjadi punya nama besar gitu. Tapi ketika kita memilih, ini prinsip ya, jadi silahkan nanti berbeda-beda tentunya, boleh saja. Ketika kita memilih menjadi ikan besar di kolam besar itu, di kolam kecil itu kan yang nampak hanya kita. Karena di situ, meskipun kalau kita tahu Maroko, di situ juga banyak nama-nama besar. Hakimi, Mas Rowi itu juga pemain-pemain besar gitu loh. Jadi naturalisasi apakah menjamin? Ya tentu saja tidak. Tapi memang kita punya harapan, waktu itu sempat dibawa oleh Sintayong dengan skuadnya, kita hampir saja lolos ke Piala Dunia yang akan menjadi sejarah. Dan itu sebenarnya mm-hmm, sudah menjadi sejarah juga.
1: Yeah.
3: Kita masuk di kualifikasi itu sudah menjadi sejarah baru bagi Indonesia.
1: Mm-hmm.
3: Meskipun sebenarnya kalau lolos ya kita juga akan nyun sewu nih ya. Kita akan nyusul. Tentu kita hanya akan jadi pelengkap mungkin ya.
1: Yeah.
3: Meskipun secara kenegara itu kita akan bangga, kita punya prestasi, sudah sekuat kita bisa ada di Amerika atau di Kanada, di Meksiko.
1: Mm-hmm.
3: Tapi jangan berharap banyak. Tentu di babak, saya tidak yakin kalau sekuat Indonesia bisa lolos Piala Dunia, lolos babak penyisihan grup aja tentu sangat berat.
1: Yeah.
3: Bisa memenangkan satu pertandingan saja di level Piala Dunia, di level internasional segede itu, saya belum terlalu yakin. Bukan berarti saya tidak berharap, saya tidak optimis dengan mm-hmm, timnas Indonesia. Saya optimis, tapi kita harus realistis.
1: Okay.
3: Optimis, tapi kita harus realistis. Bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk bisa menciptakan sosok-sosok bintang yang bisa membawa kita Piala Dunia dan bisa membuat kita bangga di sana. Tidak mm-hmm, hanya sekedar malu, datang ngabisin duit tapi misalkan gak pernah menang. Ini juga pernah terjadi di Prancis loh. Dia mantan juara dunia 2008, habis itu dia gak lolos penyisihan grup.
1: Mm-hmm.
3: Satu-satunya fakta bahwa juara dunia yang gagal di fase penyisihan grup di Piala Dunia berikutnya itu Prancis. Tapi
1: yeah,
3: mereka berbenah. Meskipun era keemasan Prancis waktu itu memang sudah habis ada di 2008 itu saja.
1: Mm-hmm.
3: 98.
1: Oke, okay, baik. Ini menarik. Saya akan menyambung ke bagaimana kiprah dari negara-negara yang bisa menjadi kuda hitamnya ini, Bung Wahid. Apakah mm-hmm, ada prediksi-prediksi bahwa di edisi sebelumnya Maroko bahkan bisa sampai ke semifinal kalau tidak salah dengan pemain-pemainnya yang bisa dianggap dari tim-tim besar mungkin tidak diunggulkan. Bagaimana kiprahnya untuk negara-negara ini kan, apalagi pesertanya lebih banyak, ada mm-hmm, negara seperti Kongo, ada Haiti. Ini apakah bisa berbicara banyak atau bagaimana ini?
3: Kalau 4 negara baru yang barusan lolos di Piala Dunia, saya pikir mereka jadi pelengkap ya.
1: Okay.
3: Jadi pelengkap saja, jadi prestasi terbaik sejarah sepak bola. Mereka mereka nggak akan banyak berbicara. Tapi yang jadi kuda hitam tentu masih jadi negara-negara yang selama ini masih punya sejarah sepak bola yang cukup panjang. Tadi yang sudah saya sebut pertanyaan adalah Portugal.
1: Oke.
3: Termasuk yang barusan kita bicarakan Maroko. Ini dia juga finalis Piala Afrika ya. Dia finalis sampai finalis itu sebuah prestasi yang saya pikir luar biasa juga bagi Maroko. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko saya pikir tidak punya kans lebih bagus. Paling banter mereka lolos hanya babak di berarti 32 besar deh kalau saya lihat mereka punya kekuatan sebagai kekuatan tim tuan rumah tapi tidak akan banyak bisa berbicara di setelah babak 32 besar itu saya tidak terlalu yakin meskipun tuan rumah mereka akan banyak bisa berbicara.
1: Bagaimana ya, ini saya apa? Juga penasaran Bung Wait, saya potong maaf.
3: Satu lagi.
1: Oke.
3: Korea. Kuda hitam. Paling tidak saya perempat final deh. Meskipun tidak bisa lebih di semifinal, saya pikir masih dikuasai empat negara besar tadi.
1: Dari edisi-edisi sebelumnya juga Korea berhasil menjegal beberapa tim-tim besar untuk lolos dari fase grup. Jerman contohnya.
3: Betul. Itali juga pernah merasakan.
1: Meskipun
3: waktu itu ada di negaranya dia. Menariknya Korea ini pemainnya sudah banyak yang bermain di Liga Eropa dan Liga nomor 1 Eropa.
1: PSG, banyak sekali
3: tersebar. Meskipun So Yongmin barusan pindah gitu ya. Itu saya pikir jadi kekuatan kuda hitam yang patut diperhitungkan nih Korea nih.
1: Bagaimana dengan Uruguay ini Bung Wahid? Karena Uruguay zaman dulu ketika Piala Dunia baru ada, mereka pernah juara begitu. Tapi sampai sekarang tidak pernah berbicara banyak. Paling ya Diego Forlan zaman 2010 dengan keajaiban bola jabulaninya. Tapi sekarang ini ditinggal Luis Suarez. Apakah pemain-pemain muda? Memang ada Valverde, memang ada back dari Barcelona. Tapi bagaimana melihat Uruguay?
3: Uruguay saya pikir tidak cukup jadi penantang ya. Tapi saya nggak ngerti ya, racikan pelatihnya saya kurang jujur saya kurang memperhatikan Uruguay. Tapi dengan keberadaan pemain-pemain mereka yang ada di liga-liga Eropa tentunya ini bisa menjadi penantang. Tapi meskipun tidak cukup kuat untuk bisa lolos ke babak perempat final, saya tidak terlalu yakin dengan Uruguay. Kita lihat satu ukurannya si Ugarte ataupun Valverde. Valverde mungkin masih jadi pilihan utama ya. Tapi seorang gelandang tengah di MU itu siapa namanya? Jadi lupa. Ugarte itu dia tidak punya konsistensi. Di beberapa pemain Uruguay ini memang bukan era emas Uruguay untuk mencetak pemain-pemain bintang di beda seperti di Qatar ya. Agak berbeda nih.
1: Baik, Belgia kalau soal generasi emas di edisi 2 tahun yang lalu 2018 era keemasan Belgia banyak yang koar-koar seperti itu, Bung Wahed. Tapi bagaimana untuk sekarang?
3: Kayaknya udah habis juga nih generasi emas. Generasi emasnya kayaknya lagi bergeser ke Spanyol kalau saya bilang. Balik lagi ke Spanyol. Di 2014 itu generasi emasnya Spanyol. Lalu generasi 2018 betul Belgia. Dia punya
1: Kevin De Bruyne, Courtois,
3: ya,
1: Lukaku.
3: Lukaku, ya waktu itu benar-benar mereka terus Courtois ya kipernya betul. Itu mereka generasi emas yang kita sempat melihat banyak pengamat menggadang-gadang bahwa ini adalah mereka Belgia yang akan menciptakan sejarah baru dari buat negara Belgia. Tapi ternyata sejarah yang mereka ciptakannya sejarah individu. Mereka masuk ke klub-klub besar dan menjadi bintang-bintang top tapi tidak bisa membawa negaranya menjadi punya prestasi yang lebih baik. Cuman di Piala Eropa ya waktu itu mereka kalau gak salah semifinal ya di 2020 ya kalau tidak salah.
1: Banyak faktor yang memang mengharuskan agar bisa menjadi juara di Piala Dunia itu.
3: Bintang bukan jaminan.
1: Oke, baik Bung Wahid, ini menarik tapi boleh terakhir ini prediksinya kira-kira final ideal versinya Bung Wahid.
3: Kalau final ideal masih seperti di Qatar ya.
1: Argentina-Prancis.
3: Tapi kali ini punyanya Prancis. Kalau kita bicara berangan-angan nih, ideal, betul, berangan-angan. Dan ini akan jadi sumber pendapatan media yang luar biasa kalau finalnya itu lagi. Kalau final itu lagi pasti hak siar, hak tayang itu menjadi luar biasa magnet duitnya itu akan luar biasa kalau itu bisa terulang kembali.
1: Oke, apakah Prancis bisa balas dendam ya?
3: Nah, apakah Mbappe meskipun dapat Golden Boot tapi dia tidak juara gitu.
1: Pemain muda hat-trick di final itu keren banget.
3: Sebenarnya keluar banget. Keluar banget dan goalnya juga luar biasa.
1: Iya, iya, iya, betul, betul. Ya kalau kita berbicara penalti ya 50-50 ya.
3: Penalti itu udah mental kalau.
1: Iya, iya, iya, betul, betul. Nah, itu baik. Bung Wahid, terima kasih banyak sudah hadir di studio RRI Semarang pagi hari ini. Kita akan kawal terus, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi untuk ngomongin soal Piala Dunia ini.
3: Boleh,
1: sukses ya selalu, selamat beraktivitas kembali. Salam olahraga, Bung Wahid. Jaya. Dan demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini bersama pengamat sepak bola Bung Wahid ya, yang sudah kami hadirkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia menjual beras seharga Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: We are so much soul system.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar begitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang gak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih, karena di media sosial ya, yang dia pakai itu lagi ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa gak boleh, dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, gak jadi ketakutan lah. Itu mungkin salah satu tandanya sih, orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya. Adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau, dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat begitu kan, juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang, ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu. Orang tua juga harus dekat dengan anak. Jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
2: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
1: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada ya. Sesuai dengan iklan barusan yang sudah kami putarkan, Halo RRI siap menemani Anda selama kurang lebih 45 menit ya. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa hari Jumat ada Fahri Marlian. Ya,
5: selamat siang Akhir.
4: Pagi dong, kan ini masih Semarang pagi sih? Ini.
5: Tapi kayaknya udah panas di luar.
4: Iya juga. Memang, kan transisi jam 9, jam 10. Emang panas banget?
5: Panas tadi.
4: Panas pol ya.
5: Sebenarnya gak begitu panas, cuman kayak di kulit itu rasanya gak enak, Gil. Jadi di luar itu cerah ya, pendengar semuanya, tapi ada kabut tipisnya. Oh, awannya okay. Ada tipis, dan itu yang bikin gak enak sebenarnya.
4: Karena saya ingat kemarin malam itu sempat geluduk lah di Semarang. Ya. Terus tadi saya berangkat. Langitnya memang kuning pas jam 4 itu kan menandakan mendung. Ternyata ya. Ya hari Jumat seperti biasa Jumat lah, cerah.
5: Tapi yang enak adalah lalu lintasnya sekarang agak sepi gitu. Karena mungkin banyak yang WFH juga
4: work
5: from home gitu. Kita juga work from home. Home-nya kita studio.
4: Oh benar. Karena kita totalitas. Ya, sekali di udara tetap di udara.
5: Wah. Terus mengudara untuk Indonesia. Halo RRI, ini pendengar ya. Kita beri kesempatan untuk Anda yang barangkali di hari ini atau kemarin-kemarin pas lagi musim libur panjang tuh ya, menemui satu permasalahan.
4: Betul.
5: Ya. Entah itu di jalan atau terkait dengan fasilitas umum ya. Apapun itu nanti bisa disampaikan, bisa dilaporkan ya di Halo RRI ya Gil ya.
4: Ini saatnya pendengar, barangkali nanti bisa kita langsung sambungkan dengan pihak-pihak terkait atau dinas terkait untuk menjawabnya ya. Pendengar, line telepon 0248 3161 6686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816 666 6886. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital pendengar, gratis di Play Store ataupun App Store. Nanti bisa komentar di sana sampai jam 10 nanti ya.

0: 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Tadi pendengar, ketika jeda itu Fahri banyak bercerita, kayaknya banyak keluhan ini Fahri.
5: Ya, sebenarnya enggak keluhan saya tok ya, kira ya, tapi banyak mungkin masyarakat terutama user Pantura.
4: User Pantura, arah mana nih Panturanya?
5: Semarang Kendal.
4: Sudah pasti. Ya. Emang ada apa Fahri? Karena tapi saya jarang kesana.
5: Sebelum kita ke Pantura, Gil, kemarin itu pas libur ya, liburnya anak muda kan pasti keluar rumah.
4: Oke. Okay.
5: Berpetualang ya kan, bepergian ke tempat-tempat wisata. Terakhir Fahri itu ke anu Gil, arah Boja Kaliwungu.
4: Oke. Okay.
5: Arah Boja Kaliwungu ini sekedar mengingatkan saja untuk pendengar yang mungkin mau melewati sana. Terakhir hari Rabu itu ada longsoran jalan. Nah, longsoran jalan ini cukup ekstrim ya untuk pendengar semuanya, karena memang di situ juga ya rutenya dump truck, rutenya kendaraan berat. Jadi kemarin ada longsoran jalan, ya bagi yang mau lewat situ ya harus hati-hati. Terus sama ini yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin soal Pantura ya Gil ya, penerangan jalan.
4: Ini penerangan jalan.
5: Jenengan gitu Nji, merasakan... Jalan itu kalau di Pantura itu ada bagian-bagian yang gelap.
4: Itu yang... karena tertutup pohon atau memang tidak ada penerangannya?
5: Lampunya mati.
4: Bahaya.
5: Lampunya mati. Ini tentunya menjadi PR kita bersama dan ya monggo saja untuk stakeholder terkait sering-sering lah untuk melakukan pengecekan ulang.
4: Mungkin
5: patroli setiap waktu, terutama Pantura Kendal Semarang ini ada beberapa titik yang rasanya kok gelap banget ya. Ini lampunya ada, tapi nggak nyala.
4: Karena saya ingat juga dalam Halo RRI itu dulu di daerah Milo itu dikeluhkan warga tukang becak tepatnya, tapi memang masalahnya tertutup pohon dan itu sudah diatasi. Jadi silakan ya pendengar, barangkali juga Anda seperti Fahri arahnya di Pantura Semarang Kendal dan memang terbukti aduh ternyata kalau malam penerangannya kurang, bisa melapor saja pendengar ya, karena ketika Anda yang melapor pasti akan ditindaklanjuti dengan cepat gitu.
5: Nanti
4: ya,
5: akan di follow up insya
4: Allah ya. Betul. Jadi silakan pendengar, kami masih ada waktu, tapi tidak melulu harus hari Jumat gitu ya, atau hari Rabu atau Senin. Sepanjang hari, pendengar, sepanjang waktu, ketika memang Anda menjumpai aduh air di rumah saya macet, listriknya perasaan saya bayar terus tapi kok mati.
5: Berbagai permasalahan lah ya.
4: Iya benar, tapi masalah rumah

0: Tangga tolong, jangan dulu
1: jangan,
0: ya.
1: Itu jangan di halo RRI. Itu halo dengan pasangan Anda saja gitu ya.
0: Itu silakan diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, mendengar. Ya kalau mau curhat ke kita, pas off air.
1: Baik, masih kami tunggu ya Gil ya.
0: Betul, silakan line telepon, WhatsApp SMS ataupun aplikasi RRI Digital, mendengar.

Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya, pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar, saya masih punya satu informasi untuk Anda ya. Ini informasi cuaca kemaritiman pendengar bersama BMKG Tanjung Mas Semarang ya. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Usman yang siap dengan informasinya. Rekan Usman, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan selengkapnya untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang prediksi terjadi pada hari ini. Jumat 22 Mei 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 11.16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk seperti waspada dan siaga serta memastikan update cuaca dari BMKG. Kita beralih ke informasi selanjutnya cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 22 Mei 2026 Sabtu 23 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan ringan dan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan ini berkisar antara 0-10 knot dengan gelombang pada kategori. Yakni berkisar antara 0.5 sampai 1.5 meter. Sementara itu untuk perairan Kendal, perairan Semarang hingga serta perairan kondisi cuaca diperkirakan angin dari timur hingga tenggara. Yakni berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori 6. Yakni berkisar antara 0.5 meter. Informasi yang terakhir yang berlaku cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 23 Mei 2026 pukul 7 malam hingga sore hari waktu 23 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan ringan dengan angin dari timur tenggara dengan kecepatan 2 sampai 8 knot. Tinggi gelombang pada kategori sedang ini berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 26 Celsius dan pasang surut untuk malam ini surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan gelombang mencapai 0,2 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul pagi dengan tinggi muka mencapai 0,6 meter. Informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG yang dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk rekan Usman yang sudah memberikan informasi selengkapnya ya. Dan informasi ini pendengar sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Ada Halo RRI juga bersama Fahri ya. Nanti Fahri yang melanjutkan, siap Fahri sampai siap. Jam 12 malam ya.
2: Jangan, itu cukup di perempat saja. Kalau di sini sampai jam 3 sore.
0: Jam 3 sore ya.
2: Jam 3 sore.
0: Betul, informasi lagu-lagu pilihan pokoknya nanti sama Fahri pendengar. Saya Agil pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di siang hari ini, masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang pada edisi hari Jumat ini ya 22 Mei 2026 kembali hadir dalam segmen Semarang Siang ini bersama saya Fahri Marlian, yang akan bertugas untuk menemani panjenengan atau Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Semoga kesehatan, kebahagiaan, ya rezeki yang berlimpah senantiasa dilimpahkan kepada Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Semarang. Dan di siang ini untuk mengawali kebersamaan akan kami sajikan untuk Anda siniar atau podcast kesehatan dengan topik yang nanti akan dibahas adalah diet sehat dan tepat ya. Adapun podcast di siang hari ini akan dipandu oleh Sylvia Ansori. Selamat mendengarkan.

0: apa kabar pemirsa dan pendengar YouTube RRI Semarang dalam obrolan kesehatan terpercaya. Akhir-akhir ini teman-teman saya ini banyak yang melakukan diet ya. Ada IF, ada juga keto, ada juga yang betul-betul hanya makan sayuran, vegan gitu. Ada juga olahraga yang luar biasa. Tapi sebetulnya diet modern yang cocok itu ada tantangannya tidak? Atau ada strateginya atau tidak? Kami hadirkan dalam obrolan kesehatan terpercaya, Orkestra, Fenomena Diet Modern dan Tantangan Terhadap Gizi Seimbang. Karena di studio RRI Semarang kali ini sudah hadir Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni M.Kes. Prof. Didit, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat ya Prof. Sehat, ya. Ini ya. Pertama kali datang ke RRI Semarang?
1: Sudah beberapa kali, sudah lama banget sih ya. Beberapa kali saya online aja.
0: Oh, online. Ya, betul ya. Karena beberapa program juga ada yang bisa by phone atau Zoom ya Prof. Ya.
1: Oke.
0: Prof, diet nih, kegelisahan masyarakat termasuk saya, kayaknya tuh saya sudah beberapa kali nyoba diet, tapi ya bisa dikatakan tidak punya prosedur yang jelas. Apakah itu seimbang gizinya atau cocok untuk orang seusia saya? Tapi kalau kita lihat dulu Prof, edukasi kepada pendengar dan pemirsa YouTube, diet itu harusnya seperti apa dok? Silahkan.
1: Iya, diet itu sebenarnya memang sangat tergantung dari masing-masing person ya. Karena manusia itu unik ya, dibuat Allah sedemikian rupa sehingga unik, sehingga kebutuhan dari masing-masing itu tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan cocok atau tidak dengan satu dengan yang lainnya, alergi atau tidak, dan semua itu sangat unik. Dan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah diet gizi seimbang sebenarnya.
0: Diet gizi seimbang. Iya. Tapi kita ketika melihat fenomena yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba untuk diet dan merubah gaya hidupnya, Prof, memandangnya seperti apa?
1: Iya, saya kira boleh-boleh saja ya mereka melakukan itu, tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak. Ya kadang satu orang akan pusing dan lain sebagainya, efeknya setelah berdiet itu bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya seperti diet vegan, kalau dia memang bisa survive dengan hal tersebut, saya kira nggak apa-apa. Tetapi memang dalam diet-diet ekstrim itu ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga diperlukan oleh tubuh begitu.
0: Oke, jadi ketika kita melihat video mungkin ya atau buku mengenai diet dan kita aplikasikan ke diri, itu yang mengetahui diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri. Kita lihat hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, apakah kita bisa menerima diet tersebut. Kalau memang bisa, itu adalah sinyal dari tubuh kita tidak ada sinyal yang negatif, artinya tidak pusing, tidak mual, tidak diare, tidak macam-macam. Kemudian juga dari hasil lab mungkin akan bagus begitu. Jadi saya kira itu tergantung dari masing-masing. Okay. Tetapi akan lebih baiknya apabila misalnya diet vegan. Diet vegan itu kan lebih banyak ke arah istilahnya zat gizi mikro, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, karena dia lebih banyak ke sayur ya, tidak makan makanan hewani. Padahal makan makanan hewani itu adalah tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu mungkin akan kekurangan di satu sisi, tetapi dalam istilah karbohidrat, gizi mikro yang lain itu tercukupi. Nah, itu di satu sisi bisa negatif, di satu sisi yang lain bisa positif gitu.
0: Oke. Prof, ada yang mengatakan bahwa makanlah apapun yang penting hatinya senang begitu. Apakah sebetulnya memang ada kaitannya nih antara diet dan psikologis atau kebahagiaan seseorang, Prof?
1: Betul. Ya, sangat-sangat ya, karena psikologis itu juga akan pengaruhi bagaimana reaksi lambung. Ya, kalau kita stres biasanya lambung juga akan keluar banyak asam lambung dan lain sebagainya, yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap diri kita, karena biasanya ada sinyal langsung antara lambung dengan otak ya, dan juga jantung ya, karena saraf-saraf itu sangat berhubungan, lambung, jantung, otak. Itu sangat berhubungan apalagi dengan stres. Nah, kalau kita makan, kita pakai aja yang apa yang namanya sunatullah atau petunjuk Allah ya, God farmasi kalau kita bilang ya. Jadi obat itu adalah obat dari makan-makanan yang bisa apa yang natural. Jadi tidak bentuk ekstrak. Jadi natural itu artinya yang alami. Apapun yang alami itu insya Allah akan bisa diterima. Tetapi tadi kita harus lihat gizi seimbang. Artinya gizi seimbang adalah di situ ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin dan sumber mineral. Sehingga dan juga kita apa sesuaikan dengan tubuh kita. Seimbang itu artinya kalau kita gemuk ya kita kurangi makanannya. Kalau kita kurus ya kita tambah makanannya. Jadi itu seimbang adalah tergantung dari kebutuhan tubuh begitu.
0: Seimbangnya orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
1: Betul,
0: begitu
1: betul
0: ya Prof
1: sekali.
0: Ya. Jadi ketika melihat atau banyak influencer sekarang berlomba-lomba menunjukkan klaim dietnya, apa yang perlu diwaspadai masyarakat Prof?
1: Iya, mungkin kita perlu boleh saja sih ya mencoba, tetapi kita perlu kembali kepada apa kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita jelas kita memerlukan 5 item tadi ya, di mana ada mineral, ada makanan makro, sumber makanan makro yaitu karbohidrat, lemak dan protein, ada mikronya yaitu vitamin dan mineral. Kita membutuhkan semua itu, tapi juga tergantung. Misalnya kita gemuk, ya sudah berarti kita karbonya harus lebih sedikit, tapi harus ada karbo, ya. Tetap harus ada. Kemudian walaupun yang kita butuhkan hanya sedikit, misalnya biasanya kita kalau sudah gemuk kita kalau dulu kita makannya satu piring itu nasinya mungkin banyak
0: 2 centong kita gitu ya.
1: Mungkin 1 centong ada 2 aja kita kurangi jadi sendok aja ukurannya adalah 1 atau 2 sendok. Kemudian kita tambah sayurnya. Jadi karbohidratnya kita ambil dari karbohidrat yang serat, yang karbohidrat yang kompleks. Kemudian kalau misalnya kita gemuk tadi ya, bisa protein lebih tinggi boleh, lemaknya yang harus kita kurangi. Jadi lemak itu kan sumber ini juga ya, lemak tubuh ya yang membuat kita gemuk. Nah itu kita kurangi, mungkin itu yang harus kita yang namanya seimbang tuh seperti itu, lihat kondisi tubuh. Kemudian vitamin dan mineral bisa apa yang kita butuhkan, nggak apa-apa kita lebih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari itu semua, Prof, berarti sebetulnya kita perlu tidak ke ahli gizi untuk mendapatkan diet yang tepat?
1: Iya, kalau ke ahli gizi boleh saja kalau yang punya dana ya, tapi kalau enggak sebenarnya gampang saja itu. Ya kita pakai makanan-makanan natural yang memang ada, tidak usah harus kemudian tidak harus beli yang ekstrak ya, seperti misalnya vitamin C
0: gitu ya. Ya,
1: yang ekstrak-ekstrak itu justru berbahaya karena usus manusia itu tidak bisa mengenali berapa banyak yang harus kita serap kalau yang dari ekstrak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau yang alami itu ya Allah sudah mengatur sedemikian rupa, kalau dia kekurangan makanya kalau yang alami ini akan diserap lebih banyak, kalau dia kelebihan yang dimakan dia akan diserap lebih sedikit. Tetapi kalau ekstrak usus tuh nggak bisa ngatur berapa banyak yang harus diserap, sehingga kadang-kadang vitamin C ekstrak yang berlebihan itu akan yang tadinya jadi oksidan, bisa menjadi prooksidan. Artinya dia pemicu untuk penyakit-penyakit yang mungkin salah satunya adalah kanker yang bisa timbul kalau seandainya berlebihan begitu.
0: Oke, jadi kembalilah ke makanan yang natural, alami
1: iya,
0: yang bisa dikonsumsi tanpa harus dimasak juga ya,
1: iya,
0: Prof
1: betul.
0: Ya.
1: Coba tapi kita masak enggak apa-apa sih?
0: Enggak apa-apa dimasak.
1: Kalau misalnya dimasak sayur kangkung dimasak enggak apa-apa. Ekstra
0: kan ada
1: itu
0: ya sebetulnya ya, beberapa orang yang dietnya itu dengan betul-betul makanan tanpa dimasak begitu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: di jus dan lain sebagainya
1: iya,
0: gitu
1: boleh
0: ya, Prof.
1: Saja. Itu lebih bagus memang. Tetapi kita juga waspadai adanya, sekarang ini banyak yang perlu kita waspadai ya. Kalau misalnya pestisida dan lain sebagainya, itu kan juga berbahaya juga. Tetapi ya itu tadi, kemudian kalau saya boleh anjurkan makanan itu buah, sayur lebih baik organik, kemudian jangan yang dari luar karena luar itu kadang dilapisi sama zat-zat pengawet atau lilin dan lain sebagainya. Itu kalau kita makan masuk ya berbahaya juga. Jadi ya produksi Indonesia aja lah.
0: Apalagi kalau dari kebun sendiri ya, Prof.
1: Betul, kalau bisa berkebun.
0: Oke, Prof, kita coba bedah satu-satu. Tadi ada 5 asupan ya. Kita ke karbohidrat dulu nih.
1: Oke.
0: Bagi orang seperti saya, karena saya yakin lebih banyak orang yang seperti saya yang menonton, salah satunya teman-teman saya sendiri di sini. Karbohidrat apa yang memang bisa menggantikan nasi putih dengan baik dan dengan baik juga oleh tubuh, diterima dengan baik juga oleh tubuh?
1: Baik, ini karena nasi putih itu sudah kita kenal sejak dulu ya.
0: Betul.
1: Jadi sejak kecil kita sudah terbiasa makan nasi.
0: Nggak makan gitu.
1: Sehingga usus pun akan dengan mudah akan menyerap ya. Akan menyerap zat-zat yang dari nasi. Nah, kalau seandainya nasi itu bisa diganti dengan mungkin ada apa ya,
0: labu siam itu ya.
1: Iya, itu sumber karbohidrat. Kemudian apalagi ya? Kentang ya sumber karbohidrat. Kemudian ketela, jagung. Jadi itu diversifikasi pangan itu sebaiknya mulai sekarang juga harus disosialisasikan karena itu akan menggantikan karbohidrat nasi, tetapi dia penyerapannya lebih lebih periernya lebih tinggi begitu.
0: Ya. Kalau nasi merah, Prof?
1: Oh iya, itu juga bagus karena kan juga jarang orang makan nasi merah ya. Tapi yang itu tadi jumlahnya jangan terlalu banyak.
0: Oke, menggantikan berarti jumlahnya juga tidak boleh banyak.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Karena kalau banyak ya sama aja kita. Walaupun dia serapnya sedikit, tapi kalau banyak kan juga akan menyerap lebih banyak.
0: Saya kira
1: gitu.
0: Karena pengganti kentang, pengganti nasi kita makan kentang rebus itu bisa porsinya bisa sama dengan nasi putih yang biasa kita makan waktu diet. Bukan berarti ya, Prof.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Karena dia juga diserap. Lain dengan serat. Kalau serat itu kan karbohidrat yang kompleks ya. Jadi dia justru akan serat itu tidak akan diserap, tapi dia akan mengenyangkan. Seperti sayur-sayuran. Itu juga sumber karbohidrat kan, tetapi dia kompleks atau berserat tinggi. Nah, itu bisa bisa membuat kita lebih sehat karena serat itu menyerap glukosa, mengikat glukosa, mengikat lemak, dan dia tidak ikut terserap di dalam tubuh, sehingga dia bisa mengenyangkan, membuat kenyang tapi tidak membuat gemuk begitu.
0: Okay. Ya. Kalau dari sayur dan daging-dagingan, mana yang mungkin lebih tahan lama di perut, Prof?
1: Lebih tahan lama.
0: Jadi
1: artinya
0: lebih merasa kenyang lebih lama.
1: Lebih merasa kenyang. kita ke sayur.
0: Sayur
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kalau makan gizi seimbang untuk yang gemuk mungkin ya nasinya dikit, sayurnya mungkin setengah porsi piring itu. Kalau bisa dagingnya juga jangan terlalu banyak karena daging itu juga sumber lemak. Nah itu akan membuat gemuk juga kan. Ya walaupun dia ada seratnya tapi seratnya tidak seefektif dengan sayur begitu.
0: Oke, jadi kalau makan pecel lontongnya 2 iris begitu, begitu. Terus ada telur. Boleh ya Prof?
1: Boleh.
0: Yang gak boleh tahu petisnya 5 gitu ya.
1: Iya saya kira itu yang harus kita bisa anu sendirilah ya kapan kita bisa kenyang dengan itu, kapan kita bisa bergerak untuk menurunkan berat badan atau menaikkan begitu.
0: Sebelum nanti kita ganti segmen Prof, ada satu lagi pertanyaan yang mungkin sering

0: Kalau lemak yang jenuh itu yang berasal dari hewan kaki empat atau kaki dua. Nah, satu-satunya sumber lemak hewani yang tidak jenuh itu adalah ikan. Jadi ikan itu sebenarnya paling bagus untuk kita, begitu.
1: Oke, Prof, nanti kita lanjutkan juga, kita edukasi kembali kepada pendengar dan pemirsa RRI Semarang, terutama bagi mereka yang sudah berdiet. Tanda-tanda apa sebetulnya yang harus diwaspadai, apakah diet yang berhasil atau tidak? Tetap bersama KB.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Berhasil atau tidak diet yang Anda lakukan, apakah memang harus berhenti karena ada tanda-tanda bahaya? Kami hadirkan kembali dalam obrolan kesehatan terpercaya Orkestra, fenomena diet modern dan tantangannya terhadap gizi seimbang, masih bersama Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni Mkes. Prof, ada yang sudah diet, tanda-tanda apa yang harus diwaspadai dan harus berganti pola diet atau berhenti diet sementara ini, Prof?
1: Ya, mungkin kita harus tahu dulu dietnya diet apa, begitu ya, sehingga kita akan tahu kekurangannya zat gizi apa, begitu. Jadi misalnya tadi seperti diet vegan ya, saya vegetarian, itu ada yang ovo vegetarian, ada yang tetap bisa makan ikan, ada yang tetap bisa makan telur, ada yang vegetarian murni. Ya, nah itu yang harus kita lihat. Kalau seandainya dia merasa badannya nggak enak, kemudian dia merasa pusing atau mual atau mungkin gejala-gejala lain, yang harus kita lakukan adalah pelan-pelan kembali ke diet yang normally, di mana membutuhkan semua zat gizi. Kalau yang tadi itu kan vegan, itu mungkin tidak ada, nggak ada sumber protein hewani ataupun sumber lemak hewani. Nah itu yang harus kita waspadai, begitu. Dan kalau bisa, mungkin kita bisa kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, ya harus konsul, begitu.
0: Tapi kalau merasa dietnya sudah berkepanjangan nih, Prof, mungkin sudah setahun targetnya harus turun 15 kilo, 20 kilo, tapi stuck di BB tersebut, itu berbahayakah, Prof?
1: Iya, kalau stuck di BB tersebut, mungkin kita harus dilihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Kemarin kita dietnya bagaimana? Ya, karena kadang-kadang semakin bertambah usia, itu semakin susah untuk menurunkan berat badan. Ya, yang tadinya mungkin kayak saya, misalnya saya sudah 60 ya. Saya dulu waktu 50 atau 55 itu akan gampang sekali mengatur. Kalau saya sedikit makan itu turun ya, tetapi di usia saya sekarang, saya walaupun sedikit makan ya tetap aja stagnan. Tetapi nggak apa-apa, kita mungkin koreksi lagi, mungkin kita kebanyakan gorengan atau apa, mungkin kita juga perlu tes lab ya, kira-kira apa yang berlebihan di tempat kita, itu yang harus kita kurangi. Misalnya ngurangi minyak, kita harus mulai beralih ke rebusan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita harus lakukan, begitu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu warning sebenarnya.
0: Usia berapa sebetulnya, kalau tadi Prof mengatakan ada stagnan BB begitu ya, tidak mudah turun dan tidak mudah naik, berarti sama halnya, itu kira-kira di usia berapa, Prof?
1: Kalau naik itu biasanya cepat ya.
0: Oh, tetap cepat ya.
1: Apalagi kalau perempuan ya, naik itu cepat, tetapi kalau turun itu biasanya usia 50 ke atas ya. Kita biasanya harus mulai waspada, apalagi 55 ya. 55 ke atas. Kalau dulu saya 55 ke atas itu sudah mulai susah untuk turun, walaupun kita makannya itu cuman sedikit sekali ya.
0: Jadi gak bisa buat alasan saya nih kalau 55 tahun ke atas ya. Iya. Prof, tren ini kan luar biasa. Bahkan di sekitar saya bukan hanya yang terlihat gendut itu ingin turun dengan diet dan lain sebagainya, tapi menurut saya orang yang normal, maksudnya terlihat itu sudah cukup, tapi mereka ikut-ikutan untuk diet. Dampaknya ketika memang dietnya tidak cocok secara panjang atau secara lama, apa ini, Prof, yang harus diwaspadai masyarakat?
1: Kalau secara lama dan secara panjang, apabila dia memang tidak turun, misalnya berat badannya kok ya, dia itu tadi kita harus refleksi
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau sudah turun tapi merasa tidak cukup, Prof.
1: Nah, itu biasanya itu suatu, ada penyakit di tempat kami itu ada namanya anoreksia. Ya, anoreksia bisa jadi bulimia. Dia sebenarnya sudah turun tetapi dia merasa kurang terus. Nah, itu sebaiknya memang harus konsul psikolog kalau
0: padahal dia sudah sesuai. Psikologis ya, berarti ya, Prof,
1: ya. Iya, betul. Ya, dan kalau bisa semua orang itu punya timbangan sehingga kita bisa tahu kita masuk IMT normal atau tidak, karena IMT normal itu dilihat dari berat badan.
0: Berat badan
1: dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat.
0: Dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat.
1: Jadi misalnya berat badan kita 60, tinggi badan kita 160, berarti 60 dibagi 1,6 dikuadratkan dulu. Nah, kalau dia misalnya berada antara 18,5 sampai 22 kalau enggak salah atau 23, itu masih normally kalau enggak salah ya. Kemudian kalau lebih dari itu, dia masuk ke arah menuju ke gemuk. Kalau kurang dari 18,5 dia masuk ke kurus sebenarnya. Nah, itu walaupun dia sudah diet, sudah kurus, tapi dia tetap kurus lagi, itu akan berbahaya. Mungkin psikisnya yang perlu kita konsulkan ke psikolog. Jadi kita harus waspada, ini kenapa ya saya? Bisa konsul sendiri ke psikolog.
0: Oke, okay, jadi jangan sampai Anda pendengar dan pemirsa alergi timbangan kayak saya gitu ya. Prof, tapi bagaimana sebetulnya masyarakat awam, pendengar pemirsa ingin menilai apakah pola makannya sudah cukup seimbang atau belum ini Prof?
1: Iya, kalau melihat kita harus melihat makan kita, apakah kita memang sudah ada sumber-sumber karbohidrat. Itu banyak sekali informasi tentang itu ya. Bahkan di googling, di ChatGPT atau apapun ya, banyak sekali yang menunjukkan oh sumber karbohidrat itu apa saja, sumber lemak apa saja, dan lemak itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Ya, kemudian protein itu ada dua, protein nabati dan protein hewani. Satu-satunya sumber lemak hewani dan protein nabati yang protein hewani yang paling bagus itu adalah ikan. Ya, makanya Allah kan mengatakan ikan itu banyak di lautan, dan lautan itu sebagian besar dari bumi ya kan. Ya seperti itu. Maaf ya saya kok sering
0: enggak apa-apa Prof, silakan.
1: Ya, karena memang semuanya relevan ya. Jadi kemudian ada, harus ada sumber zat gizi mikro, yaitu vitamin. Vitamin itu kan macam-macam, ada A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber mineral ya. Nah, yang paling baik sebenarnya adalah vitamin-vitamin sumber antioksidan ya, yang mengandung vitamin A, vitamin E ya, kemudian vitamin C, itu adalah sumber-sumber antioksidan. Kalau bisa semua makanan itu adalah natural atau alami. Ya, kemudian kalau antioksidan dari mineral itu yang paling banyak adalah selenium. Nah, selenium itu berasal dari sumber-sumber makanan yang warnanya adalah merah marun. Itu bisa dilihat ikan yang warnanya merah marun atau makanan-makanan lain yang marun.
0: Buah bit itu ya.
1: Iya, itu antioksidannya tinggi dan itu bagus untuk usia istilahnya sudah masak usia 50 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas. Saya kira itu yang penting. Jadi harus ada seimbang di antara 5 zat gizi tersebut.
0: Kalau protein Prof mengatakan bahwa ikan adalah yang terbaik begitu ya. Di lingkungan kita, wilayah Kota Semarang, olahan ikan juga banyak. Itu bagaimana batasan diri kita untuk mengonsumsi yang olahan atau pengasapan, atau memang harus yang ya ikan datang digoreng atau dibakar gitu Prof?
1: Ya, kalau ikan apapun saya kira gak masalah ya.
0: Gak masalah ya.
1: Gak masalah, apalagi kalau memang kita belum, usianya belum menginjak ke 55 tahun ke atas. Kalau 55 tahun ke atas kan kita daripada bakar atau goreng lebih baik pepes atau dibuat sup ikan gitu ya. Karena sekarang itu yang namanya bakar pun harus digoreng dulu ya kalau gak salah. Begitu.
0: Setelah jadi mateng ya baru dibakar.
1: Iya betul, jadi saya kira lebih aman kalau kita menggunakan yang kukus, rebus dan, tapi itu untuk yang sudah menjelang 55 ke atas.
0: Nah, ada lagi ini Prof, ketika diet ini juga menerpa adik-adik, anak-anak kita di usia SMP dan SMA. Usia mana yang cocok untuk menjalankan program diet agar gizi seimbangnya tidak terganggu, pertumbuhannya juga tetap aman, Prof? Silakan.
1: Iya, itu sangat tergantung sebenarnya dengan masing-masing tadi status gizi ya.
0: Oke, jadi tetap harus dihitung status gizinya ya.
1: Kalau dia status gizinya kurang, otomatis dia harus seimbangnya adalah melebihkan zat-zat gizi tersebut. Terutama adalah sumber kalori. Sumber kalori yang paling tinggi adalah lemak ya. Kemudian disambung karbohidrat dan protein. Tetapi kalau dia sudah gemuk, otomatis harus mengurangi yang merupakan sumber kalori tadi, yaitu karbohidrat dan lemak ya kemudian masuk ke karbohidrat dan protein. Jadi seimbang itu artinya sangat tergantung dari keunikan atau kondisi tubuh dari masing-masing.

0: ketika kita mendapatkan informasi diet, panduan diet yang kita dapat melalui sosmed, buku dan lain sebagainya, yang ekstrim-ekstrim tadi itu, yang berbahaya tanda-tandanya yang gimana?
1: Ya, yang berbahaya yaitu tadi kita harus warning terhadap, kan ada resiko-resiko untuk diet-diet tadi, tergantung dari masing-masing keunikan tubuh, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda alarm yang tadi seperti pusing, kemudian ada diare, ada mungkin sakit perut, ada mungkin macam-macam lah ya alarm tubuh itu ya. Nah itu yang harus kita waspadai untuk kita cek lagi apakah kita sudah sesuai dengan diet tersebut atau tidak begitu.
0: Jadi kembali lagi kepada diri sendiri begitu ya, Prof.
1: Iya betul.
0: Oke, ada juga yang mengatakan di usia di bawah 12 tahun itu anak-anak ya sudah makanlah sebanyak mungkin begitu karena masa pertumbuhan. Prof setuju gak atau gimana Prof?
1: Iya itu kembali lagi ya ke diet seimbang. Jadi kalau makan sebanyak mungkin, kalau dia sudah kondisinya gemuk itu akan berbahaya karena membuat tubuh itu jadi tidak sensitif lagi terhadap kondisi karena sel-sel kita jadi besar kan, sel-selnya jadi besar, nanti untuk menurunkannya di kemudian hari juga akan susah. Jadi kalau bisa kita cek dulu, makanya kalau anak-anak sekolah, bahkan sejak kecil kita harus ngecek berat badan kita, apakah dan tinggi badan, apakah sudah sesuai kita masuk ke kurang gizi atau tidak. Karena kurang gizi kan ada macam-macam, ada stunting, gimana pendek atau sangat pendek, kemudian ada wasting, yaitu kurus dan sangat kurus, dan aja underweight. Underweight itu gizi kurang dan gizi buruk. Kalau memang dia seperti itu harus makan sebanyak mungkin, tapi kalau dia sudah masuk, nanti dicek lagi apa dia sudah masuk ke arah gizi lebih atau obes, dan kita gak boleh ngepush untuk makan terus karena itu akan membuat sel-sel tubuh jadi besar.
0: Ada persepsi lagi bahwa diet itu mahal, Prof. Gimana kalau Prof menilai kalimat tersebut atau pernyataan tersebut?
1: Saya kira malah tidak ya, tidak mahal karena kita akan mengurangi bahan makanan kita. Kemudian kita akan juga boleh coba diversifikasi pangan dengan makanan-makanan yang tadi alami, yang murah aja yang ada di tubuh di Indonesia ini. Sehingga kalau saya lebih baik untuk ketahanan pangan itu kita mencoba untuk Indonesia itu bisa memproduksi sumber-sumber pangan sendiri, nggak usah harus import begitu.
0: Jadi sebetulnya ketika kita memanfaatkan pangan-pangan lokal itu lebih baik ya Prof?
1: Iya, saya kira sangat baik.
0: Potensi apa mungkin kalau kita lihat di Semarang dan di Jawa Tengah, Prof, makanan pengganti dari nasi putih yang paling besar mungkin?
1: Iya, mungkin bisa ketela, mungkin bisa itu tadi.
0: Kentang tadi ya?
1: Kalau kentang mahal nggak ya?
0: Murah kalau di Wonosobo dia.
1: Ya yang ada aja, jagung ya boleh, kemudian pohung atau apapun yang mudah didapat, atau kita bisa di skala rumah tangga bisa memproduksinya, saya kira akan lebih baik begitu. Iya.
0: Pengenalan makan gizi seimbang, Prof, harusnya kita edukasi anak-anak sejak kapan?
1: Sejak awal ya, mulai dari balita kita sudah biasa mengenalkan kepada mereka bagaimana makan sayur yang enak, bagaimana makan ya semua bahan makanan, sumber-sumber itu, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak suka sayur ya.
0: Iya, saya ingat kalau kecil tuh cuma dikasih nasi sama ndok goreng gitu.
1: Iya, jadi ada sayurnya, ada proteinnya, mungkin yang murah tahu tempe gak apa-apa, lemak. Tahu tempe itu kan juga sumber lemak, tapi lemak nabati begitu ya. Kemudian kalau misalnya bisa ikan lebih murah ya ikan gitu ya. Telur boleh ya. Nah cara kita untuk membuat anak-anak itu suka, kita harus makan di depan mereka dengan nikmat begitu ya. Kalau kita punya anak, nanti cobalah makan di depan mereka dengan nikmat, sehingga anak itu akan keluar juga air liurnya begitu ya. Air liur untuk dia mau makan seperti ayah ibunya kalau makan.
0: Jadi begitu. Pengen gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, pengen. Dan di meja makan, kalau ada meja makan kadang-kadang gak ada ya gak apa-apa. Pokoknya makan di depan mereka dengan nikmat. Itu salah satu cara untuk mengenalkan gizi seimbang begitu.
0: Oke, terakhir ini Prof, pada kesempatan orkestra kali ini, silahkan sampaikan pesan kepada pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang agar masyarakat tidak tersesat dalam tren diet. Silahkan.
1: Iya, terima kasih. Mungkin sedikit closing statement ya. Jadi sebaiknya kita kembali ke alam saja, ke arah kita alam, di mana memang kita diberi bahan makanan yang sudah ada di sekitar kita, kita makan itu, kemudian pakailah gizi seimbang, di mana itu akan sangat tergantung dari diri kita masing-masing. Kita cek dulu, kita punya timbangan, itu akan lebih baik kita cek apakah kita masuk status gizi kurang atau lebih, dan kita harus waspadai kalau seandainya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita mengikuti diet ekstrim atau diet tertentu begitu. Ya, terima kasih
0: Prof. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Semoga ketika sudah diedukasi Prof, ini saya bisa jauh lebih sehat di kemudian hari.
1: Amin.
0: Jadi ketemu
1: ya,
0: saya nanti pangling ya Prof ya.
1: Amin. Iya.
0: Terima kasih, sehat selalu Prof.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang, obrolan kesehatan terpercaya. Jadi kalau mau diet, balik lagi ke diri sendiri ya. Pola makan, olahraga, gaya hidup dan lain sebagainya. Ketika ada tanda-tanda pusing, mual dan sebagainya, harus tetap berhati-hati. Saya Sylvie Ansori, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, setelah kami sajikan tadi ada siniar atau podcast kesehatan dengan topik diet sehat dan tepat ya, yang dibantu oleh rekan Silvia Ansori. Nah, sekarang akan kami sambungkan atau kami sajikan untuk Anda siaran relay dinamika olahraga untuk nantinya bisa update informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri bersama dengan Programa 3 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Vonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Qatar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his temper. Oh, Young was saved it and it's gone in.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semarang, yang mana pada hari ini atau Jumat siang ini topik yang nanti akan menjadi pembahasan dalam khutbah adalah keistimewaan 10 hari Zulhijjah, sahabat. Dan untuk khotib yang bertugas nanti adalah Kiai Ahmad Munsir MAG, adapun bertugas sebagai imam beliau adalah Kiai Muhammad Fadli Rohman SPD ya. Untuk menunggu kumandang adzan dari Masjid Agung Kauman Semarang akan kami sajikan untuk Anda lagu-lagu religi islami di siang hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dengan mengucap syukur dan mengharap ridho kehadirat Allah SWT, Pengurus Tamir Masjid Agung Semarang mengumumkan sebagai berikut. Yang pertama, saldo kas Tamir Masjid Agung Semarang tanggal 8 Mei 2026 sebesar 47.849.400 rupiah. Pemasukan tanggal 15 Mei 2026 sebesar 24.366.800 rupiah. Pengeluaran sebesar 13.153.900 rupiah. Saldo kas takmir Masjid Agung Semarang sebesar 59.062.300 rupiah. Selanjutnya, panitia Idul Kurban 1447 Hijriah di Masjid Agung Semarang siap menerima titipan kurban jamaah sekalian sekaligus mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Adapun penyembelian hewan kurban insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi panitia kantor takmir Masjid Agung Semarang. Selanjutnya, kajian tematik Ahad keempat di Masjid Agung Semarang insyaallah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 waktu atau pukul 15.30 pada jamaah sunat asar, tempat serambi utama Masjid Agung Semarang. Pengasuh beliau Bapak Profesor Dr. G.H. Awaluddin Bimai LC.MA. Kajian tafsir tematik Dalilus Sa'ilin. Selanjutnya, sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Semarang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 6.30. Khotib beliau Bapak G.H. Abdul Hakim Al-Hafid S.Pd.I. dengan tema khutbah meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang bertindak sebagai imam beliau Insinyur G.H. Ahmad Maksum Al-Hafid. Selanjutnya, kegiatan rutin Ikatan Jamaah Masjid Agung Semarang untuk Ijma' insyaallah pada hari Jumat kelima tanggal 29 Mei 2026 pukul 4.30 atau pada jamaah salat subuh, tempat di serambi utama Masjid Agung Semarang. Pengasuh Bapak Kiai Anas Ubaidillah Yaslo AGSAG. Acara pembacaan sholawat nariyah dan kajian Islam. Kegiatan-kegiatan rutin lainnya baik harian dan mingguan dapat dilihat di papan pengumuman. Pada jamaah Masjid Agung Semarang, bila mana ada saudara yang meninggal dunia di luar kota Semarang dan bermaksud disolat gaiban di Masjid Agung Semarang, dapat menghubungi kantor sekretariat Masjid Agung Semarang. Selanjutnya, yang bertindak sebagai khotib beliau Bapak Kiai Ahmad Mudzir Al-Hafidh MAG dengan tema khutbah keistimewaan 10 hari Zulhijjah. Dan yang bertindak sebagai imam beliau Bapak Kiai Muhammad Fathur Rahman Al-Hafidh S.Pd. Terakhir, kami ingatkan kembali demi kesempurnaan dan kehusukan sholat Jumat, dimohon kepada para jamaah untuk mengisi shaf, merapatkan barisan yang telah diatur atau ditentukan, mematikan handphone, peralatan lainnya selama rangkaian ibadah sholat Jumat, mendengarkan dengan seksama dan tidak bicara pada saat khotib berkhutbah. Demikian pengumuman mimbar Jumat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت

الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الغفور الشكور الذي فضل الأيام والشهور وجعل فيها لعباده مواسم النور والسرور وخاص العشر الأولى من ذي الحجة بمزيد الفضل والأجور نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا جميلا ونستغفره استغفار عبد مقر بالتقصير معترف بالذنب الكبير راجع لعفو رب القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب والضمائر وتدخل قائلها جنات النعيم والحضور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه المنير والخلق الكبير والقلب الطاهر المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتقدير اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأجير أجور أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى خير زاد اليوم المصير قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معاشر الجماعة حاضرين جماعة جمعة حفظكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ma'asyiral hadirin, hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Artinya kita sekarang berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana 10 hari ini merupakan hari yang sangat penting, hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lain di sepanjang tahun. Kenapa ini menjadi mulia? Salah satunya sebagaimana disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar dan demi malam 10. Artinya 10 malam ini para ulama tafsir menafsiri 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam pada 10 hari Zulhijjah seperti ini di bagian sepertiga yang pertama, yaitu malam-malam yang kita telah melewatinya 5 hari ini dan malam yang tersisa nanti. Ma'asyiral hadirin, ketika sesuatu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adatul qasam, sebagai media untuk sumpahnya Allah. Kalau kita sumpah itu harus pakai nama Allah atau ismun min asma'illah, wallahi demi Allah. Tapi kalau Allah sendiri ingin bersumpah, Allah bisa bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Al-azim la yuqassimu illa bil-azim, la yuqassimu illa bil-azim. Allah yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat agung. Artinya jika 10 hari di malam atau di hari Idul Adha yang pertama ini dibuat oleh Allah sebagai adatul qasam, sebagai media perantara sumpahnya Allah Subhanahu wa taala selain waktu fajar, yaitu 10 malam di 10 Zulhijjah ini, menandakan bahwa 10 hari Zulhijjah ini adalah sesuatu yang sangat agung. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hajj, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka ini menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat ahli tafsir yang dinas, yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW,
memberikan tafsir fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini yang dimaksud pada ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagaimana yang kita alami pada saat ini. Masyaallah hadirin hafizakumullah. Kenapa pada hari-hari ini adalah hari yang sangat mulia? Memang yang mulia jika dibanding satu tahun hari siangnya, maka 10 hari di bulan Dzulhijjah awal ini adalah yang paling mulia. Tapi kalau mempertimbangkan aspek malam, maka 10 hari malam Ramadan yang terakhirlah yang paling mulia. Jadi apabila ditimbang-timbang, siangnya seperti ini daripada Ramadan, masih lebih utama 10 hari pada Dzulhijjah seperti ini. Tapi kalau malam, masih paling mulia dalam satu tahun, yaitu di malam akhir atau di sepertiga akhir di bulan Ramadan kemarin yang sudah lewat. Lalu ada apa saja di 10 hari bulan Dzulhijjah seperti ini? Di sini terkumpul banyak sekali ibadah-ibadah yang terdapat pada awal 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya di bulan ini ada sholat 5 waktu sebagaimana yang sudah kita lakukan sebagaimana biasa. Ada pula ada syariat puasa yang disunahkan pada 10 hari, terutama pada yaumu Arafah, pada hari Arafah tanggal 9 atau besok hari Selasa. Ada pula zakatul mal, ada pula sedekah, ada pula zikir, ada pula takbir, dan tidak ada lain adalah dilaksanakannya haji, di mana puncak haji al-hajju Arafah. Puncak haji itu yaitu berada di Arafah, yang pada di Arafah ini terjadi atau terlaksana pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu ada umrah, dan pada puncaknya lagi pada tanggal 10 Dzulhijjahnya yaitu dilaksanakan kurban, yang mana haji kurban ini tidak ada syariat lain kecuali dilaksanakan pada puncak hari tanggal 10 Dzulhijjah dan kemudian diikuti pada hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Dan diantaranya adalah keutamaan memberi makan kepada sesama. Oleh karena itu disebutkan bahwa hari-hari tanggal 9 atau pada awal Dzulhijjah seperti ini yaitu yaumul musabaqatil kubra, yaitu hari perlombaan yang terbesar. Kalau kita melakukan perlombaan pada hari-hari ini dengan mengisinya penuh dengan doa, istighfar, zikir, tahlil, amal-amal salih, maka kita akan bersiap menyambut pada hari tanggal 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha besok sebagai yaumul jaizah, yaitu hari pembagian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tanggal 10 Dzulhijjah itu orang dilarang berpuasa. Semua orang harus makan. Syukur-syukur kalau ada yang dimakan harus enak. Kenapa begitu? Orang ini disuruh berkorban, disuruh makan-makan pada hari itu, puasa saja dilarang. Karena hari itu adalah diyafatullah alal mu'minin, sebagai hari prasmanan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam 'indallah yaumun nahr tsumma yaumul qarr." Sesungguhnya hari yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Idul Adha atau yaumun nahr. Kemudian summa yaumul qar, yaitu hari ketetapan, artinya adalah hari tasyriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di hari-hari ini, yaitu pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Nah, amal apa yang kemudian bisa kita isi pada 10 Dzulhijjah ini? Di antaranya memperbanyak takbir. Takbir apa yang bisa kita baca
dengan berbagai redaksinya. Kita bisa membaca takbir sebagaimana orang mengumandangkan azan, hanya saja kita baca dengan sendiri pelan-pelan dalam kesendirian kita. Kita baca perbaikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kita bisa membaca dengan takbir seperti takbiran orang yang pada saat hari raya Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, semacam itu dan lain sebagainya. Kita bisa membaca takbir selama 10 hari ini. Kalau kita sudah berjalan 5 hari ini, kita belum memperbanyak takbir, kita besok-besok mulai setelah ini, kita bisa memperbanyak wirid-wirid takbir kita di hari-hari kita. Masyaallah hadirin, yang kedua adalah berpuasa. Kami perlu mengingatkan bahwa ada keutamaan hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Arafah ini, kata Rasul, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Artinya, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah besok pada hari Selasa, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah, yaitu satu tahun yang sudah lewat dan satu tahun yang akan datang. Rasulullah SAW juga mensyariatkan, yaitu bersedekah dan membahagiakan sesama pada hari 10 awal Dzulhijjah ini. Ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Kita perlu memperbanyak manfaat, menebar kemanfaatan terhadap sesama-sesama kita. Selain itu, kami perlu mengingatkan juga bahwa besok hari Selasa malam Rabu yang akan datang atau bertepatan malam hari raya Idul Adha, itu merupakan hari yang sangat krusial. Kita perlu menghidupkan man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau menghidupkan malam hari raya dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, salatnya berjamaah, membahagiakan sesama, membahagiakan keluarga, berzikir kepada Allah, memperbanyak takbir, tahmid, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhinya dengan malam-malam itu dengan maksiat-maksiat, maka Allah berjanji kepada orang yang menghidupkan pada malam hari raya Idul Adha, Allah akan menghidupkan hatinya orang itu pada saat hati-hati orang pada mati. Hatinya orang yang mau menghidupkan malam hari raya Idul Adha akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada puncaknya pada pagi harinya pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita yang mempunyai kemampuan untuk berkorban disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunahkan dengan sunnah muakkadah untuk melaksanakan menyembelih hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan finansial tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali ia mau mendekat-dekat dengan tempat sholatku, jangan dekati masjidku. Kalau nyatanya dia mampu, kok mempunyai uang yang lebih, kok enggak mau kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah di 10 hari pertama sampai nanti pada hari raya Idul Adha ini dengan sebaik mungkin, sehingga mengantarkan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada puncaknya pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim.

المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: Baik pendengar, setelah tadi Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, berikutnya kami update informasi terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah, ini yang mendapati peringkat 3 secara nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Silahkan Tika.
1: Ya, Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah kini berada di peringkat ketiga nasional, di mana Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin menilai keberhasilan Jawa Tengah menempati posisi ketiga nasional ini tidak terlepas dari kontribusi besar media dalam menjaga keterbukaan informasi dan mengawal partisipasi publik di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, nilai IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia ini mencapai 86,72 atau meningkat sebesar 0,88 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut mengantarkan Jawa Tengah masuk dalam 3 besar nasional dalam Indeks Demokrasi tersebut. Dan menurutnya media ini menjadi salah satu elemen yang paling penting karena ada peningkatan kualitas demokrasi di wilayah Jawa Tengah. Dan Indeks Demokrasi ini lahir dari keterlibatan banyak pihak, selain dari media juga termasuk masyarakat dan juga media massa. Oleh karena itu capaian Jawa Tengah ini dinilai harus dijaga bersama agar kualitas demokrasi di Jawa Tengah ini terus mengalami peningkatan. Dan di tengah capaian ini juga, Tat Yasin mengingatkan tantangan besar yang kini dihadapi industri media, di mana perkembangan media sosial dan tumbuhnya homeless media ini disebut mengubah landscape penyebaran informasi secara drastis. Menurut Tat Yasin, media non-mainstream ini memiliki keunggulan dalam kecepatan distribusi konten dan kemampuan menjangkau audiens yang lebih banyak, namun media konvensional itu tetap menjadi rujukan karena mengedepankan verifikasi fakta, kode etik jurnalistik, dan tanggung jawab informasi. Oleh karena itu, ia tidak ingin media mainstream dan non-mainstream ini berjalan sendiri-sendiri. Namun, Tat Yasin ini justru mendorong kolaborasi agar ruang digital ini tetap sehat dan masyarakat tidak terjebak informasi yang menyesatkan atau berita-berita hoax. Dan ia juga berpesan ada keberadaan media juga diharapkan sangat membantu pemerintah untuk membaca persoalan masyarakat secara cepat. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan juga pengawasan dari media sendiri untuk terus berkontribusi pada pembangunan di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika Budiman atas laporannya. Demikian tadi pendengar terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah yang saat ini memasuki peringkat ketiga secara nasional, disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Kenapa jerawat bisa meninggalkan bekas bopeng? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Kalau jerawatnya itu berbentuk komedonal, itu kan tersumbat.
2: Betul.
1: Dia nggak bisa keluar sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu diekstraksi di klinik atau tempat yang steril. Atau di dokter, sehingga setelah dikeluarkan, diobati supaya tidak meradang.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia berbentuk vulgaris atau ada nanahnya, kemudian kita pencet-pencet dengan kuku kita sendiri, bukannya tambah sembuh, tambah meradang.
2: Mm-hmm.
1: Dan itu yang mengakibatkan jumlah peradangan bertambah banyak, sehingga kelenjarnya jadi jebol.
2: Mm-hmm.
1: Ikan sebenarnya seperti gentong nih. Ini kita pencet, kok tambah banyak nih yang masuk. Nah, itu jadi gentong, terus jadi rusak jaringannya, terus jadi tertarik ke bawah.
2: Itu bisa menyebabkan meremen tidak, Dok? Yang tadinya di sini, kita pencet di sini, terus geser ke sebelah, muncul lagi di sebelah lagi.
1: Itu kan bawahnya berhubungan.
2: Oh.
1: Jadi kelenjar itu kan banyak kelenjar nih.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia jebol, dia akan menyerang kelenjar sebelahnya.
2: Mm-hmm.
1: Lewat di aliran bawah tanah tadi.
3: Rasatu Semarang, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami update informasi terkait dengan situasi Kamtibmas ya. Dan kali ini kita akan bersama dengan Bribka Edi Setiawan dari Polsek Kedungreja, Polresta Cilacap, yang saat ini sudah tersambung melalui line telepon Prosatu Semarang. Selamat siang, Bribka Edi.
4: Selamat siang, Pak, dengan Bribka Edi dari Polsek Kedungreja, Polresta Cilacap.
3: Baik, kabar baik, kabar sehat ya, Bribka Edi ya.
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
3: Alhamdulillah. Bisa disampaikan mungkin Bribka Edi terkait dengan situasi Kamtibmas saat ini seperti apa di wilayah binaan Anda, Bribka Edi?

0: Siap, selamat siang untuk warga masyarakat khususnya Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dengan masih maraknya penipuan online di wilayah Kedungreja, kami menghimbau dengan masih maraknya kasus penipuan online saat ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap berbagai modus penipuan melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial, maupun yang bertatap muka langsung. Jadi di wilayah kami di Polsek Kedungreja masih banyak terjadi tindak pidana penipuan yang dengan iming-iming hadiah, investasi ataupun permintaan transfer uang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan itu kami dari Polsek Kedungreja mengimbau untuk masyarakat lebih waspada dan hati-hati. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera melapor ke Polsek Kedungreja. Demikian Pak dari Polsek Kedungreja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bribka Edi di Polsek Kedungreja. Wilayahnya ini masih marak penipuan online terutama ya. Ini tentunya kami harap ke depan bisa terus diminimalisir Bribka Edi, dan sukses selalu untuk Anda ya, dan teman-teman di Polsek Kedungreja dan Polresta Cilacap.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang Bribka Edi.
0: Siap, selamat siang kembali Pak. Salam sehat, salam
1: sejahtera. Baik, salam sehat, salam sejahtera, salam presisi ya untuk Bribka Edi dan teman-teman di Polsek Kedungreja, Polresta Cilacap. Demikian tadi pendengar terkait dengan laporan situasi Kaptipmas di wilayah Kedungreja, Kabupaten Cilacap untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi aplikasi ini kami mencoba mengawinkan antara Aircraft Go ID di mana hanya UMKM dan produk-produk saja.
3: Menjadi korban Koperasi BLN sudah membuka itu dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati mengembangkan platform berbasis teknologi menghubungkan pelaku dan pendukung UMKM dalam satu ekosistem digital terpadu. Polda Jawa Tengah ungkap kasus penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati mengembangkan sistem digital terintegrasi guna memperkuat kolaborasi antara pendidikan dan industri kreatif daerah. Platform berbasis teknologi tersebut menghubungkan pelaku UMKM, lulusan sekolah kejuruan, serta layanan sertifikasi dalam satu ekosistem digital terpadu. Selengkapnya, informasi akan disampaikan oleh Agus Pambuti.
4: Berita yang gitu benar gak sih? Gitu?
5: Di bulan Juni-Juli itu kami rencana akan...
6: Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati memperkuat transformasi ekonomi kreatif melalui implementasi sistem aircraft digital terintegrasi. Program kolaborasi tersebut menghubungkan pendidikan, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, hingga mentor dalam satu ekosistem digital. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Pati Acep Iqbal Samsul Bilat menilai integrasi database menjadi fondasi pengembangan ekonomi kreatif daerah modern.
7: Tujuannya adalah tadi seperti judulnya aja terintegrasi. Hari ini bicara database, bicara data itu kadang masih nyebar di mana-mana dan belum terintegrasi. Sudah ada terintegrasi tapi memang masih perlu penyempurnaan. Kami bukan menyempurnakan tapi kami mengikhtiarkan sesuai dengan kebutuhan komite ekonomi kreatif dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Karena di ekonomi kreatif itu tidak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi lintas sektor dan membangun ekosistem.
6: Dosen Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi UMK Arif Susanto mengembangkan platform aircraft berbasis web untuk mempercepat kolaborasi digital. Aplikasi tersebut memadukan layanan sertifikasi, katalog produk, inovasi masyarakat, hingga pelatihan ekonomi kreatif berbasis teknologi terpadu.
2: Jadi aplikasi ini kami mencoba mengawinkan antara aircraft Go ID, di mana hanya UMKM dan produk-produk saja. Terus saya kawinkan dengan Krenova, jadi inovasi-inovasi dari masyarakat atau pemerintah daerah, dan nanti kita publish juga, sehingga masyarakat kalau ingin sesuatu nggak harus kasak-kusuk nyari, tapi cukup di situ, oh mau lihat videonya atau mau lihat dokumennya, terus mereka mau menduplikat. Nah, monggo, silahkan.
8: Berarti termasuk produk.
6: Sistem aircraft digital Kabupaten Pati diharapkan memperkuat bonus demografi melalui kolaborasi produktif antara pendidikan dan industri kreatif. Penguatan ekosistem berbasis teknologi tersebut menjadi strategi mempercepat daya saing ekonomi kreatif daerah menghadapi pasar nasional modern. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Selengkapnya, informasi akan dilaporkan oleh Pak Tiar Rifai.
4: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
9: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Berita yang gitu benar gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada ini ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkot ada yang nanya, itu BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan, ya.
9: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya, dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
8: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
9: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, maraknya informasi di media sosial terkait pengelolaan dana haji memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Tidak sedikit kabar yang belum tentu benar atau bahkan tergolong hoax. Lalu, bagaimana sebenarnya pengelolaan dana haji dilakukan dan bagaimana masyarakat bisa lebih bijak menyikapi berbagai informasi yang beredar? Untuk membahas isu tersebut, kami sudah tersambung bersama narasumber AM Jumai dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Tengah yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Banyak informasi beredar di media sosial terkait dana haji. Menurut Bapak, seberapa serius sih dampak hoax terhadap kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan dana haji, Bapak?
11: Dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial terkait dengan dana haji, maka hal ini, hoax tentang dana haji, sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Karena informasi saat ini yang bertubi-tubi dan masif adalah melalui medsos. Sehingga ketika ada informasi yang tidak pada hal yang sebenarnya, dan itu bertubi-tubi, akan menimbulkan nir kepercayaan dari masyarakat. Jauh dari nilai kepercayaan masyarakat. Maka jika informasi itu tidak benar dan terus menyebar, masyarakat bisa menjadi bingung, curiga, bahkan kehilangan kepercayaan kepada lembaga pengelola. Karena itu, masyarakat perlu bijak dan selalu mengecek informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terprovokasi, dan perlu adanya transparansi tentang progres dana haji. Sehingga disinilah harus dijawab dengan data yang sesungguhnya.
10: Apa sih peran Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya informasi palsu atau hoax ini?
11: Terkait dengan peran Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, di mana peran IPHI ini sangat penting sebagai wadah edukasi dan pencerahan bagi masyarakat. IPHI atau Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dapat memberikan informasi yang benar, menenangkan masyarakat, serta mengajak umat untuk tabayun atau melakukan klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan berita tersebut. Di lain itu juga, IPHI juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjaga suasana yang kondusif dan penuh persaudaraan. Tetapi di samping itu juga, IPHI harus kompak dan rukun untuk menjaga kemabruran haji.
10: Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap tenang dan bijak menyikapi isu-isu tentang dana haji, Bapak?
11: Terkait dengan isu yang ada tentang dana haji tersebut, maka saya secara pribadi, AM Jemaah dan aktivis dakwah, mengajak kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya, dan selalu mengedepankan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Maka mari bersama-sama jaga persatuan dan kita percayakan kepada pengelola dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana kita juga bisa memantau, memonitor melalui berbagai saluran-saluran informasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Maka mari menjaga persatuan dan kepercayaan dengan mencari informasi dari sumber resmi serta menghindari penyebaran berita yang belum terverifikasi. Dana haji adalah amanah umat yang harus dijaga bersama dengan sikap saling percaya dan pengawasannya yang sangat akurat, akuntabel, sehingga bagi masyarakat agar memiliki literasi medsos yang sangat akurat dan perlu digiatkan kembali. Terima kasih.
10: Terima kasih untuk informasinya dan selamat siang.
0: Berikan beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM RI, Mukianto, menepis kekhawatiran terkait isu revisi Undang-Undang HAM akan melemahkan lembaga nasional. Ia menegaskan revisi Undang-Undang HAM untuk memperkuat kelembagaan agar lebih efektif menjalankan fungsi pengawasan. Berikut laporan Tika Budiman.
12: Dulu, jangan buru-buru mengatakan dengan prasangka-prasangka bahwa ini akan melemahkan lembaga nasional HAM juga.
13: Pendengar kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM akan melemahkan lembaga nasional HAM ditepis langsung oleh Wakil Menteri HAM RI. Revisi ini ditegaskan justru diarahkan untuk memperkuat kelembagaan HAM agar lebih efektif menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut dikemukakannya saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Mugianto mengatakan penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama dalam RUU HAM, terutama terhadap lembaga nasional HAM yang selama ini berperan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Pelindungan Anak Indonesia, dan Disabilitas. Pemerintah ingin memastikan koordinasi dan relasi antar lembaga HAM itu semakin jelas melalui peraturan yang lebih komprehensif. Karena itu, ia meminta publik membaca langsung substansi tiap pasalnya dalam draft RUU sebelum menyimpulkan adanya pelemahan kelembagaan. Draft RUU ini menurutnya sudah dibagikannya melalui media massa Kementerian HAM. Diharapkan ada masukan dari masyarakat.
12: Kementerian Hak Asasi Manusia ingin menguatkan lembaga-lembaga nasional HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Disabilitas, itu kami ingin kuatkan semua. Ya, nanti silakan masyarakat lihat pasal-pasalnya. Apakah pasal-pasal yang ada itu menguatkan atau melemahkan. Dan kami ingin masyarakat benar-benar membaca dokumennya dulu, ya, membaca dokumennya dulu, membaca pasal-pasalnya dulu. Jangan buru-buru mengatakan dengan prasangka-prasangka bahwa ini akan melemahkan lembaga nasional HAM juga. Ya. Kami memastikan bahwa undang-undang ini dibuat untuk memastikan, ya, hak asasi manusia di Indonesia lebih baik. Ya, hak asasi manusia akan lebih baik ketika pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab HAM itu diberi kewenangan yang jelas.
13: Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenhan yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
14: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini, dan nanti kita bisa bersama-sama memperkaya, mempertajam, sehingga harapan kita nanti proses ini, saya sudah tanya sama Pak Wamen, ini nanti kira-kira targetnya kapan diundang.
13: Adapun proses revisi Undang-Undang HAM sendiri saat ini sudah masuk dalam pembahasan DPR 2026 melalui Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Meski demikian, Kementerian HAM memastikan pembahasan dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan partisipasi publik agar hasilnya tidak tergesa-gesa. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah bongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Selengkapnya dilaporkan oleh Luki Setiawan.
15: Masyarakat diiming-imingin dengan keuntungan 4,17% per bulan.
3: Jadi dalam waktu 2 tahun,
6: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Disreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang kemarin. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombespol Joko Julianto mengatakan 2 tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang, dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Tengah.
3: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset, termasuk mungkin pemeriksaan-pemeriksaan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
15: Sehingga kita patut acungi apresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang kepingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan iming-iming bunga yang besar.
6: Atas perbuatannya, 2 tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap DRS 30 tahun warga Dusun Kerajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Pelaku yang ditangkap tersebut tidak lain suami korban yakni K yang membacok hingga menyebabkan nyawa DRS meninggal dunia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Witias Cahyono.
16: Berhasil mengamankan tersangka dalam waktu kurang dari 10 jam.
17: Kurang dari 10 jam, tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap DRS 30 tahun warga Dusun Kerajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Pelaku yang ditangkap tersebut tidak lain suami korban yakni berinisial K yang membacok hingga menyebabkan nyawa DRS meninggal dunia. Kapolres Temanggung AKBP Jamrul Yaini kemarin mengatakan pelaku K berhasil ditangkap petugas kurang dari 10 jam setelah pembacokan terhadap DRS yang terjadi pada Minggu 17 Mei kemarin. Pelaku ditangkap di Desa Terhap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung ketika hendak melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo. Menurutnya, peristiwa pembunuhan terhadap DRS tersebut terjadi pada Minggu 17 Mei kemarin saat korban berada di teras rumahnya. Kemudian, pelaku datang untuk mengambil kedua anaknya karena antara korban dan pelaku sudah pisah rumah sekitar 2 tahun. Beberapa saat kemudian, pelaku mendatangi rumah korban kembali untuk mengajak mengajak rujuk, tetapi korban menolaknya. Penolakan dari korban tersebut membuat pelaku naik pitam dan langsung membacok korban dengan sebilah sabit yang telah dipersiapkan lebih dulu oleh pelaku. Sabetan sabit sebanyak 3 kali tersebut mengenai bagian leher korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah menganiaya istrinya, pelaku langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo dan pelaku berupaya menghilangkan sabit yang digunakan untuk menganiaya DRS. Selang 2 hari setelah penganiayaan tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti sabit yang dibuang di Desa Gandu atau sekitar 3 km dari lokasi kejadian.
16: Pelaku ingin rujuk dengan korban, namun korban menolak. Langsung pelaku yang sudah sebelumnya membawa jatah tajam sabit melayangkan sabit ini sebanyak 3 kali ke leher korban dan 1 kali ke bahu korban. Dan sempat ibu korban terkena juga jatah tajam.
17: Atas perbuatannya, tersangka terancam dengan ancaman hukuman berlapis, yakni ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp45 juta karena melanggar pasal 44 ayat 3 KUHP baru. Kemudian pasal 458 ayat 2 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara 15 tahun ditambah sepertiganya, serta ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun karena melanggar pasal 4.
0: Pengabdian puluhan tahun, 3 anggota Linmas Rembang terima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. 3 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di Kabupaten Rembang menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas dedikasi dan pengabdian mereka selama puluhan tahun. Berikut laporan selengkapnya.
18: Tiga anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas di Kabupaten Rembang menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas dedikasi dan pengabdian mereka selama puluhan tahun. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Rembang Harno di halaman kantor Bupati. Tiga anggota Satlinmas penerima penghargaan tersebut yakni Salikan, warga Desa Cinanten, Kecamatan Sale yang telah mengabdi selama 40 tahun. Pasir dari Desa Gunem, Kecamatan Gunem sudah mengabdi 37 tahun. Begitupun juga Muhammad Sa'dun dari Desa Pamutan. Bupati Harno menyampaikan apresiasi atas pengabdian mereka yang selama ini turut membantu menjaga keamanan di tingkat desa.
19: Yang lima tadi ada termasuk pejuang kita ya di tingkat desa untuk membantu menjaga keamanan yang ada di desa masing-masing bahkan sampai 27 tahun, 30 tahun. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih atas pengabdiannya.
18: Satlinmas dari Desa Cinanten, Salekan, mengaku senang mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya bukan sekedar piagam dan tali asih uang tunai 3 juta rupiah. Lebih dari itu, penghargaan menjadi tanda bahwa pengabdian panjangnya selama ini sangat berarti bagi masyarakat. Selama puluhan tahun bertugas, tidak ada gaji tetap yang diterimanya. Namun ia tak pernah mempermasalahkan hal tersebut.
20: Mboten enten bulanan, mboten gaji bulanan mboten enten. Ya niku enten kegiatan enten keramaian ngoten niku teng kabumi ngoten niku asal sangu terus enten tenet yang enten resepsi enten kakek enten sangu mboten enten mboten asal gaji. Alhamdulillah lah.
18: Salekan sendiri sehari-hari bekerja sebagai petani dan merawat sapi miliknya sendiri. Di sela-sela aktivitasnya itu, ia tetap menyempatkan diri menjalankan tugas sebagai Satlinmas. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi anggota Satlinmas lainnya untuk terus menjaga semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, PT Bima Sena Power Indonesia atau PPI menggandeng Dinas Kesehatan Batang menyelenggarakan rangkaian program Tanggung Jawab Sosial. Kegiatan direalisasikan berupa pemeriksaan kesehatan termasuk deteksi tuberkulosis atau TBC gratis. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Heri Kisyanto.
21: Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional PLTU, PT Bima Sena Power Indonesia BPI menggandeng Dinas Kesehatan Batang menyelenggarakan rangkaian program Tanggung Jawab Sosial. Kegiatan direalisasikan berupa pemeriksaan kesehatan termasuk deteksi tuberkulosis atau TBC secara gratis di 3 desa yakni Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Ponowareng. Kegiatan tersebut berhasil memberikan layanan medis kepada 300 warga setempat. General Manager Stakeholder Relation PT Bima Sena Power Indonesia, Amirha Sulasmoro, menegaskan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui program CSR.
22: Ya, terima kasih. Ya, kami dari PT Bima Sena Power Indonesia melakukan kegiatan ini bagian dari CSR, pilar kesehatan.
21: Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susi Laksmi menjelaskan program ini dirancang bukan sekadar sebagai layanan pengobatan, melainkan sebagai langkah awal yang krusial dalam memberikan edukasi serta tindakan preventif agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri.
2: Di Desa Ponowareng ini, utamanya untuk yang ada keluhan batuk-batuk ya, yang dicurigai atau dikhawatirkan nanti ada tuberkulosis.
21: Salah satu warga, Kundari, mengaku terbantu dengan digelarnya cek kesehatan gratis karena dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya.
5: Penelayanan kau ini pun jenengan.
7: Yo, seneng lah.
5: Terus ini tinggal di pemalih. Cek sama lih nih.
7: Ini kan dari terus yang beri kau, tenkapan lako-lako.
21: Pelayanan lain yang diberikan ini melalui sesi konsultasi langsung dengan tim medis. Warga dibekali pemahaman mengenai pola hidup bersih dan sehat sebagai benteng utama dalam mencegah penularan penyakit pernafasan yang kerap dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
23: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas para perajin anyaman besek di Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, semakin meningkat. Kerajinan anyaman bambu ini menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Agus Sulistia.
24: Harapan kami tentunya untuk pembuat besek, prasidu besek, ya dengan harga besek yang tentunya sangat bisa naik, harga bagi sangat naik, dan harapan kami juga kesejahteraan warga kami paling nggak bisa meningkat, Pak, dari yang sudah ada, Pak.
25: Pendengar, Kepala Desa Banyuasin Separe Hadi Mustofa mengatakan besar warga desanya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan kerajinan anyaman bambu. Bahkan mayoritas kaum perempuan di desa tersebut menjadi perajin anyaman besek untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ada sekitar 80% warganya petani, sementara untuk ibu-ibu ada sekitar 65% bahkan lebih rata-rata menjadi perajin besek. Karena daerah Banyuasin Separe termasuk pegunungan dan tergolong terpencil, anyaman besek menjadi salah satu andalan ekonomi keluarga, kata Hadi.
24: Yang perempuan atau ibu-ibu rata-rata hampir 65%, Pak, bahkan lebih semua perajin besek, Pak. Karena memang daerah kami sangat daerah gunung, daerah terpencil. Daerah-daerah benar juga daerah Jogja itu yang semua rata-rata yang tiap hari ambil besek di warga kami. Ini alhamdulillah ini agak meningkat, Pak, untuk besek yang kecil lalu di lahan. Biasanya kan untuk itu tempat daging, awalnya kalau di kota-kota.
25: Tersediaan bahan baku juga menjadi keunggulan Desa Banyuasin Separe. Bambu sebagai bahan utama anyaman besek banyak tumbuh di kawasan pegunungan sekitar desa sehingga mudah diperoleh warga. Selain besek, warga juga memproduksi baki bambu yang biasa digunakan untuk tempat bibit tanaman maupun kebutuhan lainnya. Pekerjaan ini umumnya dilakukan kaum laki-laki sepulang dari ladang. Sementara itu, salah satu perajin besek, Rukiah, mengaku pesanan meningkat cukup signifikan menjelang Idul Adha. Besek buatannya banyak digunakan sebagai wadah daging kurban maupun kebutuhan industri. Saat ini banyak pesanan datang dari daerah Yogyakarta, Magelang, dan sekitarnya.
26: Masuk pabrik kali? Masuk pabrik kan orang yang ambil pakai itu, pakai mobil, terus masuk pabrik.
25: Melalui kerajinan tradisional ini, masyarakat Desa Banyuasin Separe berharap kesejahteraan ekonomi warga terus meningkat. Pemerintah desa pun berharap warga besek dapat lebih baik sehingga hasil kerja para perajin semakin bernilai. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arus modernisasi dan narasi media kerap menyurutkan warisan budaya Nusantara. Akademisi dan seniman di Jawa Tengah mendesak generasi muda untuk merawat nalar kritis dan meluruskan sejarah kebudayaan lokal. Selengkapnya dilaporkan oleh Eka Gunadarma Sakti.
27: Menjaga kelestarian budaya bangsa bukan sekedar merawat benda mati, melainkan menyelamatkan identitas Nusantara dari pembelaan negatif. Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Profesor Widodo Broto Sejati, menyoroti narasi media modern yang sering mengerdilkan produk budaya lokal. Ia mencontohkan bagaimana tayangan televisi kerap merusak citra busana adat dan nilai-nilai tradisional menjadi sesuatu yang tabu dan menakutkan.
28: Jadi kalah, lo ngambil belangkon, ngambil rambi besar, jadi kalau sinetron ngain, mau diperankan menjadi dukun sabun.
27: Profesor Widodo mengingatkan, sikap membiarkan pelabelan buruk ini hanya akan membuat bangsa sendiri menjauhi warisan leluhurnya. Kondisi ini juga memudahkan negara asing mengklaim pusaka berharga seperti gamelan dan keris. Oleh karena itu, ia menuntut generasi muda mempelajari sejarah secara komprehensif. Di sisi lain, kelompok seniman muda mulai menghidupkan kembali perlawanan terhadap degradasi pemahaman budaya ini melalui ruang-ruang ekspresi alternatif. Perwakilan Serikat Rakyat Sastra menegaskan, pemuda sangat membutuhkan kesenian tradisional untuk melatih kepekaan rasa di tengah gempuran budaya yang serba instan.
28: Karena dari itu, kita bisa menemukan bentuk nikmat dari estetika yang non-instan. Jadi kita bisa menikmati sekaligus berpikir.
27: Sinergi pemikiran antara akademisi dan pelaku seni ini harus terus bergema untuk memecah kebuntuan. Melalui pemahaman sejarah yang akurat dan apresiasi estetika lokal, pemuda Jawa Tengah dapat kembali mengangkat muruah kebudayaan Nusantara. Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar bersua kembali di siang hari ini seperti biasa dalam kebersamaan 100% Indonesia. Aldi, ini sebentar sepertinya aku harus berpindah tempat ya ini Andi.
1: Indonesia, udah ya.
0: Udah. Ya. Luar
1: mungkin
0: biasa.
1: Pindahnya ini bukan karena apa? Hujan deras barusan ya. Ini kota Semarang ini bres tanpa
0: luar biasa,
1: peringatan,
0: pendengar. Tanpa peringatan.
1: Langsung tiba-tiba kayak apa?
0: Langsung kayak di apa istilah orang Jawa itu disuntek ya.
1: Ini mungkin juga ada yang bilang rezeki, tapi juga mungkin ada yang bilang bahwa ujian ya. Karena habis sholat Jumat kan biasanya pada cari makan siang kan.
0: Iya.
1: Yang sambil nuda lapar sambil dengerin kita mungkin dari sekarang ya.
0: Ujiannya mungkin untuk teman-teman yang punya warteg ya, angkringan itu. Tadinya mereka apa namanya
1: tapi
0: bisa mendapatkan cuman
1: sekarang sih pas
0: sekarang
1: sudah
0: ya pas
1: sih,
0: banget ya. Okay.
1: Cuman mungkin kalau apa ya di jalan kan kadang kita nggak sampai apa ya dikasih waktu untuk neduh kan basah kuyup kondisinya habis panas dikasih hujan tuh kadang gak enak di badan gitu.
0: Gak enak di badan ya, dan paling enggak itu harus ada satu ramuan yang kita konsumsi ya supaya kita bisa lebih segar lagi. Jadi nanti di siang ini dalam 100% Indonesia kita akan ngobrol atau membahas
1: sharing ya. Bukan minuman, karena kita lagi masuk angin ya, tapi kita pengen tahu juga nih.
0: Minuman-minuman apa saja yang paling cocok gitu ya dikonsumsi pada saat hujan ya, hawa dingin seperti
1: musim.
0: Ini.
1: Mungkin kalau Fahri minuman ya, kalau aku sih obat sih, atau mungkin juga vitamin, atau mungkin juga suplemen ada enggak ya. Suplemen gitu ya. Karena kemarin aku juga sempat ngalamin nih, nanti kita akan bahas ya pendengar ya.
0: Oke, baik. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita awali dulu dengan update informasi ini Aldi. Ada satu informasi terkait dengan mahasiswa Undip. Ini yang beberapa waktu lalu membantu untuk menyalurkan emosi warga binaan di Lapas Semarang melalui metode journaling refleksi. Ini nanti akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan yang saat ini sudah tersambung di line telepon Pro 1 Semarang. Silakan Luki Setiawan.
2: Baik, rekan Fahri. Pendengar, mahasiswa keperawatan Universitas Diponegoro atau Undip membantu warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang untuk mengelola emosi melalui kegiatan journaling refleksi dan penguatan kesehatan mental. Program itu bagian dari pendampingan psikososial untuk membantu warga binaan lebih mengenali diri, mengekspresikan perasaan, serta membangun harapan positif selama menjalani masa pidana. Kegiatan digelar di Lapas Semarang Kelas 1 Semarang bekerjasama dengan

0: dengan Klinik Pratama Lapas Semarang. Program ini merupakan tindak lanjut dari asesmen awal yang sebelumnya dilakukan guna mengetahui tingkat depresi dan kondisi psikologis warga binaan. Berdasarkan hasil asesmen, mahasiswa magang bersama pihak klinik menyusun kegiatan pendampingan yang lebih interaktif dan komunikatif. Ada 37 warga binaan dari berbagai perkara mengikuti kegiatan dibagi dengan dua kelompok, masing-masing dipandu 5 mahasiswa dan 1 petugas pendamping. Dalam kegiatan journaling refleksi, warga binaan diajak mengisi kuesioner untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan kondisi batin yang dirasakan selama menjalani masa pidana. Metode tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi warga binaan untuk menyalurkan emosi yang selama ini dipendam. Selain journaling, mahasiswa juga menghadirkan aktivitas reflektif dan edukatif, salah satunya happiness trip, yakni kegiatan menuliskan harapan dan cita-cita serta keinginan positif pada gambar pohon yang telah disediakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan optimisme dan pola pikir positif warga binaan selama menjalani proses pembinaan. Selain itu ada pula permainan Find Me yang dilakukan secara berpasangan untuk melatih kekompakan sekaligus membangun hubungan sosial antar peserta. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari dikonfirmasi pagi tadi mengatakan kegiatan penguatan bagian dari penguatan mental sebagai bagian dari pembinaan warga binaan, sehingga melalui kegiatan tersebut pendekatan psikososial sederhana seperti journaling refleksi dapat membantu warga binaan lebih mengenal diri sendiri, mengelola emosi, dan membangun harapan positif selama menjalani proses pembinaan di Lapas Semarang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Luki Setiawan laporannya. Ya, kita lanjutkan lagi.
2: Boleh, Nyari, ya. Silakan ya. Sambil nungguin pendengar bergabung, kalau mau request lagu Indonesia boleh ya. Kami tunggu ya pendengar ya.
1: Pokoknya kami tunggu. Dan jika nanti mau mengirimkan atensinya juga, boleh line telepon kami buka di 024-8316-686 atau melalui WhatsApp Pro 1 Semarang, boleh di 081-6666-886. Tapi 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Benarkah informasi tersebut? Mari kita simak faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai tanggal 1 Januari 2027. Aturan itu disebutkan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Ninik Suryani menjelaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Kita masih ngomongin tips menjaga kesehatan ya. Kalau kamu memang kesehatan. Rutin minum yang herbal gitu gimana
0: nih? Paling biasa. Sering ya di warung samping Ubuh sih.
1: Wedang Ubuh ya.
0: Kan kamu juga sering menyaksikan.
1: Sering.
0: Lari jajannya Ubuh terus.
1: Tapi itu memang dalam rangka menjaga kesehatan atau emang kayak ketika sakit aja gitu?
0: Gini Al, kalau aku minum Ubuh itu gak tahu ya. Kalau kesehatan ya nomor sekian lah mungkin. Meskipun itu ya penting gitu ya. Cuman yang aku rasakan adalah suaraku jadi lebih enak.
1: Oh jadi ini suaranya jadi kayak warta berita. Itu gara-gara berita. Terima kasih ya buat siapa tuh yang sebelah jualan tuh Bu Nandar ya.
0: Yang jualan Ubuh itu biasanya ya. Jadi itu Al, tapi ya efeknya untuk kesehatan mungkin kalau yang aku rasakan adalah lebih anget, lebih enteng juga ya.
1: Mungkin buat yang belum tahu, wedang Ubuh tuh campur-campur ya. Ada jahe, kencur, tuh juga ada terus daun-daun, kayak sampah gitu pokoknya.
0: Yang paling fundamental, yang paling penting itu kayu secang, itu bagus banget.
1: Bukan kata kayu manis ya?
0: Bukan.
1: Serai juga?
0: Kayu secang gitu ya, sama jahe yang digeprek dulu.
1: Oh ya, itulah kan kuncinya. Tapi kalau di rumah itu kadang tiap pagi, jadi sering belanja ke pasar kan, itu pasti beli jahe, kencur, kayu manis sama sereh 10 ribuan.
0: Buat dijadiin apa nanti?
1: Dimasukin ke teh gitu. Jadi kalau aku di rumah tuh jarang ngopi yang kayak apa, kopi hitam ya. Tapi kayak di rumah tuh selalu bikin, orang rumah bikin teh tapi dimasukin rempah-rempah tadi gitu.
0: Tehnya teh biasa aja atau teh biasa aja? Gitu-gitu.
1: Teh biasa aja. Jadi kayak mungkin gak seperti wedang Ubuh yang levelnya banyak ya. Gitu. Tapi emang itu apa ya, kayak ngangetin ya biasanya. Jadi kayak tenggorokan juga lega.
0: Kalau aku itu sih ngangetin sama ya bikin suaranya itu bisa lebih berita-lintas ya.
1: Oh itu ya pendengar tips dari Fahri, pokoknya rutin minum wedang Ubuh gitu ya.
0: Iya itu salah satu tipsnya, sama mungkin ya kesehatan ya, ya banyak hal lah atau banyak poin-poin plus yang bisa kita dapatkan kalau kita rutin mengonsumsi.
1: Tapi kemarin tuh aku benar-benar lagi ngedrop nih badannya. Jadi ini fakta ya, cowok itu kalau masuk angin lebih tepar dibandingkan dengan perempuan.
0: Lebih nelangsani gitu ya.
1: Karena memang
0: gitu ya,
1: dari sisi biologisnya ada ternyata. Jadi kalau laki-laki luka luar biasa ya. Kayak jatuh, lebam, atau mungkin juga bahkan juga amit-amit nih kecelakaan, apa ya, baret-baret itu gak apa-apa.
0: Itu masih bisa senyum-senyum.
1: Tapi kalau dalam dirinya sakit, itu berpengaruh ternyata. Jadi aku kemarin juga ngerasa, duh pokoknya tanda-tanda kita kan pasti greges ya badannya.
0: Tahu ya.
1: Kemudian suara juga mulai serak juga. Itu aku langsung beli suplemen kesehatan, vitamin gitu ya. Vitamin E khususnya, atau vitamin C.
0: Dan itu kerasa juga?
1: Kerasa gitu. Jadi tidur, pokoknya harus tidur dulu. Kemudian itu minum satu atau mungkin sehari ya, dua atau berapa, langsung besoknya langsung ngerasa itu
0: bisa
1: sih.
0: Bisa lebih seger ya Al ya.
1: Karena cuaca gini ya, siangnya kita kena panas, sorenya disiram air hujan, malamnya juga gerah lagi gitu loh.
0: Jadi memang fluktuatif dan kondisi tubuh harus benar-benar disiapkan supaya nanti tetap prima juga ya Al ya.
1: Buat yang sekarang sedang bekerja nih, kayak kita lihat dari studio perusahaan ini, banyak teman-teman kita yang sedang bekerja di luar sana.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Yang keguyur hujan, yang tadi pagi kena panas.
1: Yang tadi pakai jas hujan, sekarang udah kering juga nih Ri. Kayaknya udah mulai panas lagi nih ya.
0: Iya, tapi untuk genangan-genangan masih ada. Makanya harus hati-hati. Pokoknya waspada terus kalau misal berkendara. Nanti kita akan lanjut lagi.
1: Boleh, silakan.
0: Ngobrol ya, atau kita sharing terkait dengan apa sih yang cocok untuk diminum ketika cuacanya seperti ini. Tapi ya kita ke lagu lagi dulu ya Al ya. Untuk Anda yang masih mau bergabung, nanti masih kami tunggu hingga jelang pukul 3 sore ya Al ya. Masih di 100% Indonesia.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami update informasi terkait dengan situasi Kamtipmas, yang mana pada siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Brigadir Polisi Suhendra Jaya, Sarjana Hukum dari Polsek Patimuan ini ya, Polresta Cilacap. Selamat siang Pak Suhendra.
1: Ya, selamat siang Bapak.
0: Kabar baik, kabar sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah Bapak.
0: Alhamdulillah, baik. Jadi, bisa disampaikan mungkin Bapak untuk situasi Kamtipmas terkini di wilayah atau desa binaan Anda saat ini seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah Bapak, untuk situasi dan kondisi di wilayah binaan saya terpantau aman kondusif. Ya, itu karena kami dari pihak kepolisian tentunya selalu melaksanakan kegiatan patroli, sambang, mendekati langsung dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, memberikan himbauan Kamtipmas terkait dengan ya maraknya kasus penipuan online, dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengaktifkan kegiatan satkamling demi menjaga keamanan lingkungan. Begitu Bapak.
0: Untuk yang saat ini menjadi ancaman paling marak sepertinya penipuan online ini ya, Brigpol Suhendra ya.
1: Nggih, begitu Bapak. Okay. Makanya itu kita antisipasi selalu memberikan himbauan kepada mereka, masyarakat, begitu Bapak.
0: Oke, baik, himbauan. Dan selain itu adakah upaya secara konkret lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari Polsek Patimuan, Pak Suhendra?
1: Ya, terutama kita pendekatan langsung kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati dan waspada, begitu.
0: Oke, untuk selalu berhati-hati dan waspada ya. Terima kasih Pak Suhendra atas laporannya. Pokoknya aman dan kondusif selalu ya untuk wilayah Patimuan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan salam presisi Pak Suhendra.
1: Iya Bapak, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar terkait dengan laporan ya situasi Kamtipmas dari wilayah Patimuan, Kabupaten Cilacap, yang disampaikan secara langsung oleh Brigadir Polisi Suhendra Jaya, Sarjana Hukum.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Tadi beberapa yang sudah kita spill ya, itu minuman-minuman wajib sih kayaknya sih. Tapi kalau zaman sekarang nggak tahu ya, kebiasaan kita kan kadang tuh malah minum es teh, ya kan?
0: Es teh.
1: Panas membara, terus kan pada minum es teh ngerasa nggak kayak udah nggak cocok sih buat usia-usia yang kayak apa?
0: Usia-usia yang gimana tuh?
1: Yang udah masuk atasnya Gen Z gitu loh, ya kan? Kamu ngerasa nggak kalau minum es dingin justru malah bikin kayak sakit tenggorokan?
0: Kalau aku jujur emang jarang sih, gak suka, ya nggak suka dengan kalau misal panas es teh yang dingin. Setidaknya sudah 3 tahun kebelakang ini mulai meletek.
1: Mengantisipasi es batu berarti. Karena kalau misalkan cuaca panas minum hangat masih nggak apa-apa.
0: Nggak gitu. Apa-apa. Tapi sekarang ya minuman itu sangat variatif dan sekarang pun yang namanya herbal-herbal ya banyak minuman tradisional itu banyak dijual juga. Pilihannya pun banyak, STMJ ya kan. Terus juga wedang jahe, banyak lah. Terus juga jamu-jamuan pun sekarang
1: kadang
0: banyak.
1: Sekeren-kerennya anak sekarang nongkrong kayak maca atau apa. Tapi kadang tuh kembalinya ketika lagi sakit pasti minumnya kayak wedang jahe. Itu
0: baru
1: wajib
0: sadar,
1: ya. Wedang jahe lah, jamu lah, atau mungkin juga kencur lah. Itu memang istilahnya kayak warisan dari luhur buat kita untuk bisa menyehatkan badan.
0: Intinya pilihan banyak dan silakan saja untuk bisa dikonsumsi gitu ya, sesuai dengan apa yang Anda butuhkan.
1: Yang tadi sempat kehujanan, semoga udah dapet ramuan-ramuan herbal yang kita sampaikan. Semoga sehat terus ya pendengar ya.
0: Sehat terus dan semangat selalu dan selalu setia dengan Pro 1 Semarang tentunya ya.
1: Oke, kita akhir dulu ya.
0: Waktunya sudah terbatas, Aldi dan pendengar semuanya. Mau cabut dulu.
1: Takut hujan nih kayaknya nih Farin ya.
0: Lebih ke karena sudah waktunya habis aja.
1: Oh gitu, yaudah kita besok ketemu lagi ya pendengar ya. Setiap hari di jam 1:30 sampai jelang jam 3 sore.
0: Selamat sore.
1: Sampai jumpa.

0: 101.
1: Akses jalan masuk ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dari arah Demak kini mulus setelah mendapatkan bantuan perbaikan jalan dari pemerintah pusat dengan dana 20 miliar pada tahun anggaran 2026. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program Impres Jalan Daerah menggunakan APBN yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan DIY. Dinas Sosial Magelang melakukan sosialisasi tentang adopsi anak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara, syarat, dan prosedur pengangkatan anak sebagai bagian dari upaya pelindungan dan kesejahteraan anak terlantar. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso di Aula Rumah Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra diikuti 50 peserta berasal dari unsur OPD, BUMD, Camat, dan Lurah sekota Magelang.

0: cintaku.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Semarang. Sore ini bersama dengan saya Aldi menemani Anda di hari Jumat ya, 22 Mei 2026 pendengar. Sore ini kami akan mengawali Semarang sore ini bersama dengan Branda Asta Cita yang untuk kali ini akan dihadirkan dari Pro 1 Surakarta ya. Temanya sore ini pendengar seputar medsos atau media sosial bagi pelaku UMKM. Kita nantikan bersama ya, pukul 15.15 Branda Cita di Pro 1 disiarkan dari Pro 1 Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, di kesempatan sore kali ini kami hadir dalam beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Ya, di Beranda Asta Cita kali ini kami akan membahas bincangkan tentang ekonomi digital dan efektifkah medsos bagi pelaku UMKM. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ada Bapak Willy Kurniawan Yahya SSN maksud saya, co-founder Ruang Gerak UMKM. Selamat sore Bapak Willy.
2: Selamat sore Mas Yogi.
0: Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Amin ya Allah. Dan ada juga Bapak Rizal ST.
3: Iya.
0: Selaku co-founder Ruang Gerak UMKM, owner Diva Mariam Frozen Food. Selamat sore Bapak Rizal.
3: Selamat sore juga Pak.
0: Kabar baik juga?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Nah, acara kita ini juga disimak oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, langsung saja kita akan hadirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kami hadirkan ya di kesempatan awal ini.
3: Langsung to the point ini.
0: Iya, to the point. Masalah memang banyak sekali hal-hal yang perlu harus kita ketahui juga ini. Oke. Okay. Nah, ke Bapak Willy. Okay. Bapak Willy, bagaimana nih perkembangan penggunaan media sosial oleh pelaku UMKM saat ini? Menurut Anda bagaimana?
2: Iya, kalau menurut kami, kebetulan kan kami saat ini sedang fokusnya di digital marketing untuk UMKM, dan lebih fokus lagi kami di AI ya. Saat ini memang teman-teman dari UMKM kurang Mas Yogi untuk pemasaran melalui medsos ya. Padahal kalau mau kita maksimalkan, itu media sosial itu adalah satu platform yang sangat efektif untuk marketing ya, untuk memasarkan produk kita. Bagaimana kita nanti bisa mencari target market kita itu tanpa kita harus susah-susah jalan sendiri gitu, Mas Yogi.
0: Iya, oke. Okay. Jadi itu juga merupakan kebutuhan utama juga bro, berarti?
2: Kalau saat ini mau gak mau, kita sudah di eranya digital ya, Mas Yogi. Ya. Jadi kalau kita itu kita nggak paham tentang digital, itu tentu kita akan ketinggalan. Sedangkan digital sendiri itu perubahannya itu tidak lagi per hari, per minggu, tapi sudah setiap detik mungkin itu perubahannya yang luar biasa.
0: Iya, iya, oke. Okay.
3: Sedikit masukan mungkin Pak.
0: Monggo, silakan.
3: Sebetulnya permasalahan yang ada di UMKM itu, UMKM itu tidak menyadari cara menggunakan medsos secara tepat. Jadi mereka menggunakannya, kalau kita bilang itu secara brutal aja, mereka make posting, asal posting, tapi tanpa tahu sebetulnya ada salah satu algoritma dari mereka yang bisa kita manfaatkan untuk bahasanya itu untuk media iklan lah, tanpa berbayar.
0: Oke, baik, ke Pak Rizal sekaligus ya ini Pak ya. Mohon maaf. Oke, Pak Rizal, selaku pelaku usaha frozen food ini ya, bagaimana nih pengalaman Anda memanfaatkan media sosial untuk bisnis?
3: Sekarang tergantung, kalau menurut saya, kita tergantung, kalau kebetulan kalau yang di frozen food saya karena B2B ya, jadi media iklannya, media medsosnya itu hanya untuk istilahnya platform aja untuk mereka untuk mengetahuinya, bukan untuk promosinya, karena kita B2B. Tetapi kalau UMKM yang mereka menggunakan ini untuk berjualan, lah itu yang harus mulai mereka harus memikirkan cara-cara yang tepat.
0: Oke. Nah, cara-cara yang tepat itu berarti berhubungan dengan strategi ya Pak Rizal ya?
3: Betul, sangat tepat.
0: Strategi promosi seperti apa ini yang paling efektif untuk menarik konsumen di media sosial?
3: Sebetulnya gini, sekarang kalau kita berbicara UMKM, platform UMKM ini kadang-kadang mereka untuk berbayar terlalu tinggi mereka nggak mau. Mereka yang terlalu efektif lah istilahnya, kalau bisa nggak berbayar okay, malahan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Sebetulnya mereka itu nggak perlu berbayar gini. Kita paham platform yang paling media yang paling pemasaran yang paling masif itu adalah TikTok. Karena algoritma TikTok itu kita memuat di situ, mereka menyebarkan ke 100 atau 1000 secara masif.
0: Iya.
3: Jadi mereka melihat kalau oh ternyata bagus, mereka akan menyebarkan tanpa ada perintah. Dan sekarang ke Instagram Reel mereka juga seperti itu. Lah sedangkan UMKM itu hanya hidupnya biasanya kalau enggak di posting Instagram, WhatsApp, TikTok. WhatsApp status WhatsApp. Lah padahal di seperti di tadi itu yang lihat hanya follower kita.
0: Iya.
3: Jadi pemasarannya kurang masif gitu.
0: Iya. Berbicara masalah platform ini untuk Mas Willy.
2: Iya.
0: Platform media sosial apa ini yang saat ini paling potensial ini untuk UMKM dan juga mengapa itu?
2: Ya, jadi kebetulan kami juga sedang riset untuk platform ini, Mas Yogi ya. Jadi saya sedang pelajari tentang TikTok. Nah, di TikTok ini itu sebenarnya kan salah satu platform yang sangat efektif ketika kita untuk seperti disampaikan Pak Rizal tadi untuk mempromosikan produk kita. Kalau kita melalui offline itu untuk mencapai 100 target pasar kita, itu kita harus melibatkan banyak sales misalnya seperti itu. Kalau ketika kita menggunakan media sosial di TikTok ini, itu kita bisa menjangkau target kita sampai 1000 sampai puluhan ribu itu hanya dalam waktu mungkin 1-2 hari. Itu sangat efektif. Cuman di sini kita juga harus tahu bagaimana caranya supaya konten kita di media sosial itu mencapai target. Nah, ini ada persyaratan tertentu, Mas. Nah, di sini yang teman-teman UMKM itu belum paham bagaimana caranya konten kita itu, istilah kami adalah termakan oleh algoritma sehingga secara otomatis itu bisa disebarkan ke target atau ke orang-orang yang interest dengan konten kita atau produk kita gitu. Nah, itu ada dua cara, Mas. Secara apa namanya organik ini kita harus membuat konten ada strateginya, atau secara yang berbayar yaitu kita menggunakan ad atau di kalau di TikTok ada namanya GMV Max, ini berbayar. Jadi konten kita, tapi enggak langsung tiba-tiba kita bisa mempromosikan konten kita walaupun berbayar ketika konten kita itu belum konsisten. Nah, itu. Yeah. Jadi untuk syaratnya di awal itu harus sudah terpenuhi dulu begitu, Mas.
0: Iya. Nah, apa ini indikator bahwa promosi di media sosial itu berhasil, Mas Willy?
2: Yang jelas terlihat adalah tentu viewers ya. Jadi konten kita itu berapa sih viewersnya, kan gitu. Nah, artinya ketika viewersnya udah banyak, itu berarti konten kita menarik nih, kan gitu. Nah, sedangkan untuk UMKM, media ini kita gunakan media untuk pemasaran digital. Nah, kita harus konsisten membuat konten-konten itu yang fokus di produk kita. Atau istilahnya nice ya, niche Pak ya. Itu harus tepat. Misalnya saya membuat akun TikTok, kebetulan saya kan agrobisnis. Saya budidaya organik. Saya berbicara konten di situ semua tentang budidaya organik di situ. Nah, dan itu harus konsisten. Kalau kita mau terbaca oleh algoritma TikTok, itu selama 28 hari itu kita nggak boleh putus membuat konten setiap hari minimal satu. Itu sampai 28 hari dengan konten yang sama. Maksudnya fokusnya yang sama. Nah, setelah itu baru nanti kelihatan. Nah, TikTok membaca bahwa konten kita ini, oh ini konsisten akunnya. Nah, sama algoritma ini nanti akan diteruskan secara otomatis untuk bertemu dengan targetnya. Siapa sih yang tertarik dengan konten-konten seperti ini? Gitu. Nah, jadi saya mengalami sendiri 28 hari pertama di awal itu cuma 55 yang lihat. Kemudian setelah 1 bulan 28 hari itu ada peningkatan 200 sampai 500 sampai 90 ribu viewers itu melihat, padahal kontennya ya sama aja dari awal sebenarnya, bukan satu yang spesial gitu. Oh ternyata yang dimaksud inilah, ini yang gak diketahui sama teman-teman UMKM gitu.
0: Oke. Menurut Mas Rizal, konten yang menarik atau kualitas produknya juga menarik?
3: Wah, kalau endingnya kita untuk apa namanya untuk selling, ya jelas kualitas pasti akhirnya juga akan peranan ya. Tetapi kalau yang kita gunakan di media yang seperti tadi, sebetulnya ujungnya kan awareness. Jadi memang produk kita untuk dikenal. Sebetulnya kalau yang tadi jenengan bilang kualitas itu sebetulnya harga mati ya, itu nggak bisa ditawar, nggak ada penawaran, itu harga mutlak, itu sudah wajib hukumnya untuk yeah. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana cara ngarahkan awareness-nya biar tepat sasaran yang seperti tadi Pak Widi sarankan tadi. Itu sudah paling tepat sekarang memang menggunakan TikTok sama Instagram Reel ya sekarang ini.
0: Iya yeah, oke okay. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak UMKM yang merasa sudah rutin ini posting ya, tapi penjualannya belum meningkat. Apa ini yang biasanya menjadi penyebabnya, Mas Rizal?
3: Gini, sekarang kalau memang enggak apa namanya tidak sejalan ekuivalen ya. Kalau misalnya produk TikTok-nya itu banyak akan menjurus ke penjualan. Karena salah satu penjualan meningkat itu bukan hanya dari akun media sosial atau TikTok atau yang lain. Masih banyak faktor. Ini kan hanya salah satu penunjang aja. Jadi kita menggunakan media medsos ini untuk awareness. Minimal produk kita itu dikenal untuk mereka. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya, langkah keduanya apa sih yang harus orang seneng, orang lihat. Itu kan testimoni sekarang. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan testimoni yang sudah merasakan produk-produk dari kita. Jadi masih langkahnya nggak semudah itu. Istilah apa TikTok bagus langsung selling lah. Nggak sesimpel itulah.
0: Ya, oke. Nah Mas Willy, mungkin ada tip ini untuk membuat konten yang sederhana tetapi tetap menarik untuk UMKM dengan ya tentunya dengan keterbatasan alat lah begitu.
2: Iya, sebenarnya membuat konten itu ibaratnya nggak perlu modal banyak, bahkan mungkin zero modal Pak Rizal ya. Asal yang penting kita ada HP, kita punya apa namanya, ada sinyal gitu, itu kita bisa bikin. Nah masalahnya kita harus tahu bahwa konten itu kalau kita mau menjual atau buat marketing, konten ini ya memang harus fokus untuk marketing. Jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kan teman-teman itu masih gaduh-gaduh. Misalnya saat ini kita ngonten untuk produk kita, ada edukasi di situ, ada pengenalan produk, ada manfaat macam-macam yang masih hubungannya dengan produk kita, itu akan terbaca oleh algoritma TikTok, itu kita konsisten. Tapi ketika di satu hari kita membuat konten yang di luar itu, misalnya daily of my life gitu ya, oh hari ini aku lagi kesini, jalan-jalan kayak gitu, udah langsung otomatis algoritmanya bubar. Nah ini tidak akan terbaca sama algoritma TikTok itu. Jadi kalau mau jualan, jualan aja. Kalau mau buat konten-konten yang sosial media, itu bikin konten sendiri khusus untuk sosial media.
0: Iya.
2: Ya, jadi ada dua Mas, kalau menurut saya ya. Itu konten sosial media itu untuk kita bersosialisasi sesuai dengan judulnya. Tapi kalau mau kita penjualan, itu lebih kepada interest media.
0: Iya.
2: Gitu. Itu Mas Yogi.
0: Oke. Iya, interest media pasti juga menimbulkan kepercayaan.
2: Betul.
0: Bagaimana nih cara menimbulkan kepercayaan dari konsumen?
2: Ya, memang nggak secepat kilat ya Mas. Ya. Jadi saya sampaikan tadi 28 hari itu kita menyampaikan konten itu tentang edukasi.
0: Iya.
2: Ya, tentang product knowledge dari punya kita. Setelah dapat viewers, itu otomatis kita mendapatkan trust. Mendapatkan kepercayaan. Nah kemudian di situ baru kita ada tiga hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama tadi edukasi, di awal edukasi tentang produk kita. Nah setelah edukasi dari produk kita itu akan timbul masalah. Oh ternyata orang-orang yang punya masalah dengan mereka itu teredukasi dengan produk ini gitu loh. Nah setelah itu kita fokus pada pembuktian atau testimoni. Oh ada yang testimoni setelah menggunakan ini ternyata saya seperti ini gitu. Lah orang lebih percaya. Setelah itu baru kita nih menjual Mas. Fokus pada penjualan. Apa misalnya kita ada promosi, ada bundling, macam-macam hal-hal yang menarik gitu. Orang sudah tertarik dulu. Oh ini produk menyelesaikan masalah saya. Gitu. Oh, kedua ada testimoni tambah trust. Oh, ternyata ada promosi lagi. Oh, berarti akhirnya mereka apa? Membeli akhirnya, closing yeah. gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Baik, sebelum berlanjut kami ada jeda dan juga ada lagu berikut ini.
4: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
5: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami di 101 FM Plus 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama Mas Willy dan Mas Rizal. Nah, untuk Mas Rizal ini, bagaimana ini untuk iklan berbayar di media sosial itu pentingkah bagi UMKM pemula?
1: Gini, kalau kita bicara penting nggak penting, itu ya serba salah ya. Kalau sebetulnya kalau kita bicara penting, saat ini semua penting. Karena kita pengen produk kita, brand kita itu terkenal secepat apa sih? Kalau kita kepengen secepat kilat, ya memang harus ads berbayar. Tetapi kalau kita ini sabar, mau seperti yang Pak Willy lakukan tadi, yaitu memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi juga nggak kalah efektif lah sebetulnya. Sekarang tergantung kitanya. Kalau kita kepengen, wah aku sudah dioyak-oyaki, kebutuhanku sudah numpuk. Kalau kepengen cepat, ya harus ads. Karena ad kan targetnya lebih jelas, dia lebih dan lebih cepat. Langsung kita bisa membombardir misalnya Solo Raya. Semua tahu produk kita. Tinggal nanti nextnya bagaimana, setelah mereka tahu itu apa yang mereka akan lakukan. Jadi kalau wajib tidak wajib, ya dikembalikan ke UMKM-nya ya.
0: Iya, iya, oke. Okay. Baik. Nah, bagaimana nih untuk menanggulangi komentar-komentar yang negatif begitu, atau komplain-komplain pelanggan di media sosial, Mas Rizal?
1: Di dunia manapun namanya netizen itu selalu ada ya. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu, nah persaingan itu banyak ya. Itu memang ada yang memang disengaja atau enggak. Nah, ya sudahlah, kita kalau kami berpikir, sudahlah kita lakukan apa seefektif mungkin. Karena kalau kita terblend, kita pemikiran yang akan seperti itu akan membatasi istilahnya kreatif kita, ruang gerak kita. Sudah, kita jalani aja sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang tepat. Jadi akan lebih efektif sih. Jadi kita nggak terlalu mereka-reka, wah nanti kalau ini gimana ya, ini gimana ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tanpa dunia medsos pun, namanya persaingan kerja itu kan pasti ada.
0: Iya, iya, oke. Nah, ke Mas Willy sekarang. Mas Willy, apakah media sosial benar-benar membantu UMKM ini untuk berkembang atau justru membuat persaingan semakin berat?
2: Panas. Kalau persaingan, dimanapun pasti ada persaingan. Tapi untuk membantu, menurut saya itu sangat membantu. Ini karena efisien dan efektif. Satu yang saya contohkan di depan tadi, untuk mempromosikan kita tidak perlu sales marketing. Ya, untuk mencapai 1000 target, itu kita hanya membuat konten yang bagus. Nah, masalahnya bagaimana sih konten yang bagus? Nah, bagaimana kita bisa menjadi media sosial, menjadi media interest, media perhatian? Itu tadi pertanyaan Mas Yogi ke Pak Rizal tadi, bagaimana kalau ada komplain dan sebagainya. Kalau saya yang sudah mencoba secara organik, itu malah kita butuhkan itu.
0: Untuk?
2: Ah, untuk mendapatkan interest. Ketika ada pertanyaan atau ada sanggahan, itu berarti viewers yang lain itu akan respon, penasaran ya. Gimana nih responnya admin gitu. Lah di situ kalau di kami itu kita membuat yang namanya crowd. Jadi di situ lalu lintasnya, trafiknya jadi ramai. Jadi mendapatkan perhatian. Nah, ketika nanti kita memberi jawaban dan jawaban itu menyelesaikan masalah itu sebenarnya selesai. Tapi kadang-kadang kita memberi jawabannya dibikin ngambang.
0: Biar
2: ada respon lagi.
0: Iya, oke.
2: Itu nanti memperpanjang list pertanyaan di situ, akhirnya menarik orang untuk berkomentar juga di situ. Nah, ini adalah satu strategi Pak Rizal ya, bahwa satu keramaian itu mengundang keramaian yang lain. Nah, ini yang akan nanti membuat akun kita menjadi perhatian dari algoritma TikTok.
0: Iya.
2: Nah, setelah itu yang saya alami itu secara otomatis TikTok ini ikut mempromosikan konten kita. Kita nggak usah minta. Langsung mereka mempromosikan, akhirnya yang tadi viewersnya 1000-2000 jadi 20.000, jadi 90.000. Ya, hal-hal seperti ini. Ini yang organik atau yang nggak berbayar. Mas Yogi, kalau yang berbayar tadi ya udah kita minta aja, kita mau di mana nih? Solo mau apa apa, apa gitu udah langsung sampai ke sana gitu, yang crossnya gitu.
0: Iya. Oke. Ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini juga kritis juga ini, Mas. Banyak UMKM ikut tren media sosial tanpa strategi yang jelas. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda?
1: Iya, memang betul. Itu memang salah satu kriterianya kita orang ini kan kayak FOMO ya. Iya. Yang baru ikut tanpa tahu memang ini cocok apa enggak dengan bisnis kita, cocok apa enggak dengan brand kita. Sudah yang penting kita ikut aja, hajar bleh istilahnya kan seperti itu. Jadi ya memang sebetulnya sekarang ini tingkat kritis UMKM ini masih rendah. Jadi dia nggak berpikir panjang untuk gini, pokoknya asal hajar ikut aja semuanya. Dan memang kita di ruang gerak ini salah satu yang kita bina itu ya kita perubahan mindset-mindset seperti itu. Jadi biar mereka ini juga akhirnya maksimal lah. Oke, mungkin sellingnya mereka belum maksimal, tetapi secara produk, kualitas, distribusi, SOP semuanya mereka akan maksimal minimal. Iya. Dengan konten mereka, kita akan mendidik mereka juga akan maksimal, dengan maksimalkan menggunakan AI yang selama ini kan kalau UMKM dipikir, Mas, aku bingung menggawe konten apa. Runtutan bikin konten seperti itu. Nanti setelah ada kontennya, Mas, aku kurang ngerti captionnya apa. Nah, jadi PR-nya ini ya kita bedah satu-satu, kita ajari mereka satu-satu sampai akhirnya solutif buat mereka.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Anda juga, Mas, menurut Anda ini apakah semua jenis produk usaha cocok dipasarkan lewat media sosial?
1: Sebagian besar pasti cocok. Cuma gini, ini ada satu cerita. Kalau saya selalu saya buat salah satu cerita gini. Saya punya ada satu teman, itu dia membranding satu produk sedemikian rupa. Yeah. Saya ngikuti dari nol dia. Akhirnya sampai penjualan itu satu produk sehari 100. Sudah berjalan selama bertahun-tahun. Yeah. Aman. Kemudian dia membuat produk kedua. Dibranding dengan cara yang sama persis. Akhirnya dia berhasil 100, tapi 1 bulan. Dia tidak bisa mencapai 101 hari. Padahal kolam sudah ada, media dia sudah terbentuk, semuanya sudah terbentuk. Orangnya sama. Jadi yang saya ambil di sini, enggak ada

0: kepenginnya tuh instan, cepet semuanya. Ya karena saya dulu ngalami itu masalahnya. Jadi saya bisa bicara gitu.
1: Iya, sekarang sudah jadi sabar ya.
0: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oke, baik. Ke Mas Willy. Mas Willy, ini bagaimana ini? Tadi Mas juga membicarakan tentang algoritma ya. Bagaimana nih cara UMKM menghadapi perubahan algoritma media sosial yang sering berubah ini, Mas?
2: Iya. Memang harus belajar, Mas Yogi ya. Nah, makanya di kami di Ruang Gerak UMKM ini adalah wadah untuk sharing teman-teman UMKM tentang salah satunya tentang digital termasuk di media sosial ini. Nah, ternyata membuat konten seperti disampaikan Pak Rizal tadi itu tidak mudah. Bagaimana di media sosial ini kan kita bertarung tidak hanya dengan sesama UMKM tapi juga bertarung dengan industri yang mereka mempunyai apa konten-konten yang bagus. Nah, bagaimana UMKM bisa bersaing? Lah itu salah satunya tadi yang sudah kita bongkar, sebenarnya membuat konten yang bagus itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kami memanfaatkan AI, Artificial Intelligence ini, untuk membuat konten produk teman-teman UMKM itu secara mudah. Produknya apa sih? Pertama, kita buatkan foto produk. Kemudian, tadi captionnya. Kemudian, nanti ada flyer, ada promosi, ada banner, itu sudah kita buatkan. Jadi kita di UMKM apa Ruang Gerak UMKM ini mendevelop AI ini menjadi satu tools atau aplikasi yang mudah digunakan teman-teman UMKM dan hasilnya itu insya Allah profesional gitu Pak Rizal ya.
0: Jadi tidak ada alasan lagi nih ya.
2: Tidak ada alasan lagi nih UMKM nggak bisa ngonten ini.
1: Iya, oke. Okay.
2: Bahkan termasuk ide-ide konten pun itu sudah ada di situ. Ya gitu.
1: Iya, oke. Okay. Mas Willy. Yeah. Apa ini yang seringkali menjadi kesalahan paling umum ini yang dilakukan UMKM saat promosi di media sosial?
2: Ya, kalau kita promosi di media sosial itu adalah kita mempromosikan secara soft selling, Mas ya. Mm-hmm. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang itu terbiasa dengan hard selling gitu ya. Silahkan beli produk saya, kualitasnya gini-gini. Enggak begitu sekarang. Jadi kita dengan storytelling, dengan edukasi, mereka sendiri yang nanti akan membeli produk kita. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan produk-produk yang sekarang tuh, itu bukan mengiklankan produknya, tapi membuat story, membuat cerita, ada fragmen gitu. Oh, ini sedang membantu gini-gini. Wah, ternyata capek. Habis itu dia minum, wah, air minum air mineral jadi seger kan gitu. Yang dipromosikan bukan orangnya, kan minumannya. Padahal yang difokuskan ceritanya. Lah konsep-konsep ini yang harus dipahami teman-teman. Makanya kami hadir di sini itu sebenarnya untuk ini Mas Yogi. Untuk belajar bareng teman-teman tentang bagaimana sih digitalisasi itu gitu Mas.
1: Oke. Iya. Ke Mas Rizal ini Mas. Mas Rizal, menurut Anda apakah konsistensi lebih penting daripada viral sesaat?
0: Sangat. Kayak tadi Pak Willy cerita dia bisa menjalani sampai dengan 28 hari dan akhirnya viral dan akhirnya VIP itu kan gara-gara konsisten. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan viral sekali tiba-tiba viral, mereka nggak tahu ini viral karena apa ya?
1: Iya.
0: Karena mereka nggak akan bisa membacanya. Ini ya kebetulan, itu namanya kebetulan luck aja. Nah, memang semua ilmu sama Mbah Bejo ini memang kalah. Jadi ya kita ya. Jadi kalau menurut saya ya memang konsisten harga mati sih memang. Karena okay. Di situ kita bisa mengevaluasi apa metode apa sebetulnya yang paling tepat dilakukan. Oh, ternyata apa namanya konten model ini yang cocok untuk sekarang. Oh, ternyata ini enggak cocok nih. Kita bisa mempelajari hal di situ. Tetapi kalau hanya sekali viral, selesai, mereka suruh buat lagi, mereka nggak akan mungkin bisa.
1: Oke. Nah, Mas, bagaimana nih cara menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal? Bagaimana caranya nih, Mas? Monggo, Mas.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, salah satunya dengan media sosial ini kan adalah satu alat kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan kita. Nah, dengan konten-konten kita yang selalu konsisten di satu fokus, di satu bidang, otomatis klien ini teredukasi dan mereka akan trust kepada kita. Ditambah ketika mereka

0: itu menggunakan produk kita, itu mereka merasakan benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini akan menjadi plus lagi tambahan bahwa klien kita ini itu bisa menjadi juga semacam sales promotion kita juga.
1: Yeah.
0: Mereka kan testimoni nih disampaikan. Oh iya, coba deh di ini. Lah akhirnya ada multiple effect-nya di situ, Mas. Mm-hmm. Nah, ini yang kita harapkan. Cuman memang tadi disampaikan bahwa kualitas produk ini memang harus dijaga. Konsisten itu enggak cuman di kontennya, tapi juga di produknya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ketika sudah kita main ke media sosial, itu kita enggak bisa stop itu. Mm-hmm. Ada order misalnya, kapasitas kita ternyata sehari cuman 100, ternyata ordernya 200. Kan nggak mungkin kita stop. Mohon maaf, habis, udah selesai kita gitu. Nah ini yang perlu disadarkan juga buat teman-teman gitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, menurut Anda adakah UMKM yang masih ragu ini memulai pemasaran digital?
2: Sangat ada.
1: Sangat ada.
2: Sangat ada. Kita alhamdulillah ini sudah sampai sekitar 10 lebih kota. Hmm. Rata-rata tipikal UMKM sebetulnya semua tuh mayoritas sama. Hmm. Sekarang gini, kalau kita amati, UMKM yang saat ini yang paling banyak, ini adalah Gen X. Iya kan? Lah, Gen X problemnya apa? Kalau setiap kita ajari mereka tentang digital, apalagi AI, mereka sudah selalu menciptakan gap di pikirannya, saya gaptek. Selesai.
0: Mental block.
2: Sudah. Iya, iya. Mental blocknya sudah sangat kuat. Kalau mereka sudah mulai membuka, ujung-ujungnya apa? Aku ngene wae wis cukup. Wah. Kita repot menghadapi tipikal-tipikal orang yang seperti itu. Yeah. Dan akhirnya mereka ya memang perkembangannya mereka akan susah. Padahal sekarang mereka nggak bisa berpikir nalar lebih jauh. Oh, bisnis saya ini bisa diturunkan ke anakku, ke cucuku. Jadi jika aku sudah pensiun, ini bisa diwariskan loh.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, okay. Jadi sekarang kayak penggunaan digital, penggunaan AI, apalagi AI ya, kita berbicara tentang AI ini, sebetulnya sudah harga mati sih untuk UMKM. Tinggal level mana yang bisa dipakai, diterapkan oleh UMKM. Nggak mungkin kalau kita bicara UMKM yang betul-betul UMKM, kita ngomong, ayo kita gunakan N8N, biar semuanya otomatis, semua jawab mesin. Wah, kelihatannya kok nggak mungkin ya.
0: Otomatisasi ya. Ya.
2: Jadi kita... Levelnya kita, level kita apa? UMKM ya sudah, kita menggunakan AI sebagai setahap konten, bikin video dan lain-lain yang selevel lah. Tinggal nanti kita upgrade terus saja.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Mas Willy, apa ini langkah sederhana ini yang bisa dilakukan UMKM agar lebih siap ini menghadapi era digital selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizal?
0: Ya, yang pasti kita jangan malas belajar, Mas. Ya, itu yang pasti. Memang ini satu kendala ya, yang disampaikan Pak Rizal tadi adalah satu kendala bahwa UMKM kita saat ini adalah Gen X. Sementara digital itu di era sekarang itu yang familiar dengan digital itu adalah Gen Z.
1: Yeah.
0: Nah, jurang ini sebenarnya bisa kita modifikasi. Ini bisa kita gabungkan. Nah, teman-teman Gen Z itu untuk memulai sebuah bisnis, mereka membuat produk, itu akan kesulitan. Perlu modal, perlu banyak lah. Sementara Gen X sudah punya produk, susah untuk memasarkan dengan digital. Lah ini tinggal kita temukan aja mereka.
2: Kita jembatani lah.
0: Kita jembatani Gen, kan tujuannya semua dapat cuan kan gitu ya. Yeah, semua dapat keuntungan. Nah, teman-teman Gen Z ini enggak usah bingung buat produk, jualin aja nanti dapat fee. Teman-teman Gen X enggak usah belajar kenceng-kenceng tentang digital, yang penting tahu aja gitu udah bisa menjual produknya. Lah ini selesai sebenarnya. Ini yang baru kita mau sampaikan ini. Nah, cuman sekarang kita memang lagi fokus ke teman-teman UMKM, sementara ini belajar dulu tentang media sosial ini, tentang digitalisasi dengan aplikasi AI, begitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, dari Mas Rizal sendiri nih, Mas, apa ini harapan Anda terhadap perkembangan UMKM Indonesia di masa depan seperti apa ini?
2: Harapannya ya seperti tadi, mental blocknya mulai digigis lah. Jadi kita berbicaranya ini bisnis untuk generasi berikutnya. Jangan kita berbisnis, kita berpikirnya wis pokoknya aku ngene wis cukup, aku ngene wis iso, aku wis urip, aku itu yang akan repot. Jadi jadi mentalnya betul-betul dibuka. Enggak ada semua yang susah kok. Dan alhamdulillah yang selama ini ikut dibina dengan ruang gerak mayoritas Gen X itu mereka sekarang sudah mulai ngonten semuanya kok. Karena mereka tahu kita ajari cara bedah. Orang kadang-kadang kan malas berpikir. Sebetulnya apa sih problemnya? Oh ngonten, urutan dari ngonten itu apa sih? Oh tadi seperti yang saya bilang tadi, oh kita nggak bisa bikin fotonya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa captionnya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa bikin video, oke kita ajari. Lah kalau langkah semua itu masih belum dijalankan, walaupun mereka sudah bisa, ya itu yang repot. itu yang repot. Tapi alhamdulillah rata-rata yang sama kita sudah mulai menerapkan hal itulah. Jadi mereka minimal kontennya sudah mulai lebih bagus.
1: Oke, okay, baik. Satu persatu ini ya, dimulai dari Mas Rizal ini. Pesan apa ini yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin memulai usaha melalui media sosial? Monggo Mas Rizal dulu.
2: Gini, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Willy ucapkan, jika memang anak muda sekarang ini susah dalam memproduksi, karena tipikal anak muda sekarang ini dia digital typical marketing, sedangkan Gen X mereka produksi, jadi mereka enggak. Nah, cobalah berkolaborasi dengan para UMKM yang sekarang ada, kalian bikin ekosistem baru, jadi kita akan menciptakan mutualisme, simbolisme, jadi saling melengkapi lah. Kita enggak bisa memproduksi, kita ngambil dari mereka, mereka enggak bisa kita. Jadi salah satu problem akan terselesaikan.
1: Dari Mas Willy sendiri, monggo Mas Willy.
0: Iya, untuk Gen Z, pelajari tentang digitalisasi, pelajari tentang AI, pelajari tentang media sosial, karena hanya dengan menggunakan HP pun kita bisa mendapatkan cuan di situ. Sekarang ada reseller, ada affiliator, itu tanpa modal bahkan, itu kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Kita sudah berbisnis di situ. Bahkan enggak harus ngantor, dimanapun tempat selama kita pegang HP dan di situ ada data, insya Allah kita bisa berbisnis. Tanpa ada waktu, tanpa harus asisten, karena kita punya AI itu sebagai asisten kita 24 jam selama 7 hari, enggak usah dibayar dan dia enggak pernah capek. Jadi kita manfaatin itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya.
2: Gitu, dan yang jelas satu, melangkahlah dulu. Enggak usah banyak pertimbangan, enggak usah banyak ini. Melangkah dulu.
1: Melangkah, kita bisa mendapatkan kesimpulan dan kesimpulan itu kita jalankan begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih kehadirannya untuk kedua narasumber, ada Mas Willy Kurniawan Yahya SSN selaku co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga Mas Rizal ST co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga owner Diva Mariam Frozen Food dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dirilis secara langsung oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta dan RRI Pro 1 Purwokerto. Terima kasih kehadirannya dan sukses terus untuk penggunaan medsos bagi pelaku UMKM. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online bagi masyarakat terkendala akses internet. Polres Yogyakarta mengungkapkan kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Saya Aldi menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Muhammad Robani. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB online tidak diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Sistem tersebut saat ini hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah di wilayah eks kota atau Purwokerto, meliputi Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan, dengan total sekolah sebanyak 73 sekolah dasar. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai pihak, mulai dari koordinator wilayah kecamatan, operator sekolah, guru, hingga komunitas sekolah dan orang tua murid, baik dari tingkat TK maupun SD. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme SPMB online, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah dan minim hambatan.
2: Tidak semua wilayah melaksanakan SPMB secara online. SPMB secara online ini hanya dikhususkan bagi sekolah-sekolah di seluruh wilayah eksekutif, yaitu Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Sejumlah 73 sekolah. Nah, untuk itu apa yang perlu disiapkan? Bagaimana upaya-upaya dari Dinas Pendidikan? Pertama adalah tentu mensosialisasikannya. Kami telah mensosialisasikan kepada semua pihak, yaitu dari koordinator Korwilcam, kemudian para operator-operator sekolah, juga guru, dan nanti harapan kita mereka ini juga mensosialisasikan kepada komunitas sekolah, orang tua maupun wali murid, baik itu yang TK ke SD maupun SD itu sendiri. Nah, sehingga mereka paling tidak masyarakat ini memiliki pemahaman tentang itu.
1: Selain sosialisasi, Dinas Pendidikan juga memperkuat aspek infrastruktur teknologi guna mengantisipasi kendala teknis saat pelaksanaan. Robani menyebut, penerapan sistem online ini sebenarnya telah melalui kajian sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada tahun ini. Dalam persiapannya, Dinas Pendidikan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menggelar bimbingan teknis bagi guru dan operator sekolah guna memastikan pemahaman terhadap aplikasi SPMB online. Melalui kegiatan tersebut, berbagai kendala teknis yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Sehingga Dinas Pendidikan Banyumas berharap penerapan SPMB online SD tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sistem ini juga diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih efisien, praktis, mudah, murah, transparan, dan adil bagi masyarakat. Dengan sistem daring, orang tua tidak lagi direpotkan dengan berbagai persyaratan administrasi fisik seperti fotokopi dokumen dalam jumlah banyak, di mana proses pendaftaran kini cukup dilakukan melalui perangkat digital dari rumah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Narapidana dari berbagai daerah yang memiliki risiko tinggi terus dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Meskipun kapasitasnya sudah over, namun masih akan ada satu lapas yang digunakan yakni Lapas Kumbang. Berikut Raditya melaporkan.
3: Pulau Nusa Kambangan menjadi tujuan pemindahan narapidana dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya bagi warga binaan dengan tingkat risiko tinggi maupun pelanggaran tertentu selama menjalani masa pidana. Koordinator Lapas Nusa Kambangan dan Cilacap, Irfan, mengatakan, sejak Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan berdiri pada November 2024, hingga saat ini sekitar 2.200-an warga binaan telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dan penempatan berdasarkan hasil asesmen tingkat risiko, termasuk sejumlah narapidana yang dianggap membutuhkan pengawasan lebih ketat, salah satunya Amar Zoni. Narapidana kategori risiko tinggi, akan ditempatkan di Lapas Karanganyar, Lapas Batu, dan Lapas Pasir Putih. Sementara kategori resiko menengah ditempatkan di sejumlah lapas maksimum seperti Lapas Ngaseman, Lapas Besi, Lapas Geladakan, hingga Lapas Narkotika. Selain menerima narapidana karena pelanggaran, Nusa Kambangan juga menampung warga binaan yang dipersiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Mereka ditempatkan di Lapas Nirbaya dan Lapas Terbuka dengan berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan. Terakhir, pada bulan Mei ini, ada 4 narapidana kasus terorisme dari rutan Makobrimob Cikeas juga dipindahkan ke Lapas Pasir Putih dan Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Meningkatnya jumlah penghuni membuat kondisi lapas di Nusa Kambangan kini mengalami kelebihan kapasitas. Dari total 12 lapas yang tersedia dengan daya tampung 3.818 warga binaan, jumlah penghuni saat ini telah mencapai lebih dari 4.400 orang.
4: Semenjak kementerian ini berdiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari berbagai pelanggaran warga binaan yang ada di seluruh Indonesia, dari mulai sejak bulan November 2024 hingga saat ini, kurang lebih 2.285 yang sudah dipindahkan.
3: Irfan menambahkan jika pemindahan warga binaan dari berbagai daerah masih akan terus berlangsung. Untuk mengurangi kepadatan, pihak lapas melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Selain itu juga Nusa Kambangan telah diwacanakan menjadi mega prison di Indonesia dengan kapasitas yang diproyeksikan mampu menampung lebih dari 5.000 narapidana. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Polres Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dilaporkan Rosian Anwar.
5: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
6: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
7: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
6: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
8: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerbekan di gudang tersebut.
6: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Panitia Kurban di Yogyakarta diimbau untuk menggunakan pembungkus daging non-plastik yang lebih ramah lingkungan ketika membagikan daging kurban ke masyarakat. Dilaporkan Wahyu Suryo.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Daging kurban jauh lebih sehat dan berkualitas jika dikemas menggunakan pembungkus ramah lingkungan sebelum dibagikan kepada para penerima. Pembungkus alami seperti daun pisang sangat mudah dicari di lingkungan sekitar. Selain itu, anyaman bambu atau besek buatan para perajin anyaman masih cukup mudah diperoleh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Ludiro menganjurkan panitia kurban agar menggunakan pembungkus alami.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna, begitu saja. Alangkah baik kalau mungkin bisa menggunakan dari besek.
10: Menurut Agung, pembungkus ramah lingkungan mengandung senyawa alami yang mampu menjaga kesegaran daging. Pembungkus jenis ini tidak mengandung zat berbahaya.
9: Tapi mungkin secara ekonomi kalau dulu kan besek agak mahal daripada plastik. Kami juga tidak tahu kalau di tahun ini apakah plastik putih juga, karena harga plastiknya juga mahal ya. Tetapi kami tetap menghimbau supaya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Penggunaan bungkus ramah lingkungan untuk daging kurban selain bisa menjaga kualitas daging, juga mewujudkan ibadah kurban yang bersih dan bebas sampah plastik.
0: Bupati Klaten Hamenang Hajar Ismoyo merasa bangga Klaten menjadi tempat berlangsungnya konferensi sejarah sepeda dunia yang ke-35. Lewat momentum bersejarah, Klaten akan semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Adam Sutanto melaporkan.
11: Kali ini rally menempuh jarak kurang lebih 24 kilo. Meliputi wilayah Prambanan, kemudian Manisrenggo dan Jogonalan.
12: Para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara kini telah memasuki hari kelima kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya seperti halnya potensi budaya dan juga pariwisata. Mereka ini keliling lokasi dengan mengendarai sepeda menempuh jarak kurang lebih 24 km. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, kepada RRI.
11: Memasuki hari kelima dari Klaten International Cycling Festival, hari ini para delegasi dari berbagai negara diajak berkeliling melihat potensi-potensi yang ada di beberapa desa, baik itu potensi pariwisata, budaya maupun ekonomi kreatif lainnya.
12: Dikatakan jumlah lokasi yang dikunjungi para delegasi tersebut antara lain Desa Kemudo dengan melihat kegiatan kerajinan batik ciprat dan juga seni budaya, kemudian melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi dan sejumlah pasar tradisional.
11: Dari Candi Prambanan menuju Candi Pelawasan. Setelah dari Candi Pelawasan ke Desa Kemudo, di sini menyaksikan aktivitas-aktivitas budaya, seni, tari, kemudian gamelan, dan juga untuk batik ciprat. Kemudian setelah itu ke Desa Randusari, di sana ada saluran irigasi peninggalan zaman Belanda, dan juga diajak melihat proses pengolahan tik dari sukun. Setelah itu diajak pasar-pasar tradisional.
12: Sebelumnya, para delegasi tersebut juga telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi tersebut telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival tersebut berlangsung tanggal 17 sampai dengan 25 Mei mendatang. Puncaknya akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai wilayah di Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke destinasi wisata edukatif Rumah Atsiri Indonesia di Kabupaten Karanganyar. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, kunjungan difokuskan untuk mengevaluasi integrasi sektor industri pariwisata, dan berikut laporan Arga Diraksa.
13: Kami Komisi 7 DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Atsiri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
14: Rombongan Komisi 7 DPR RI meninjau langsung fasilitas edukasi dan produksi di Rumah Atsiri Indonesia Karanganyar. Kunjungan jajaran wakil rakyat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya transformasi kawasan industri menjadi destinasi wisata edukatif yang inovatif. Menurutnya, konsep yang dijalankan Rumah Hatsiri merupakan contoh konkret keberhasilan integrasi antara sektor industri, pariwisata, dan UMKM yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Ketua Tim Kunker mengatakan keberhasilan ini selaras dengan visi kemandirian ekonomi Presiden Prabowo. Menurutnya potensi lokal harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda penguatan industri berbasis sumber daya domestik. Saraswati juga memberikan apresiasi penuh atas evolusi Rumah Hatsiri yang konsisten dengan visi awal, serta dinilai telah memenuhi standar internasional dalam pengembangan kawasan industri kreatif.
15: Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian yang adalah mitra kami, bisa mengembangkan ini menjadi industri yang matang, industri yang mapan, dengan banyaknya hilirisasi. Kita harus melakukan hilirisasi supaya kita tidak mengekspor bahan baku saja.
14: Di sisi lain, staf ahli Kementerian Perindustrian Andi Rizal turut memaparkan tantangan hilirisasi komoditas Hatsiri di tingkat nasional. Pemerintah mencatat nilai ekspor Hatsiri mencapai 100 juta dolar Amerika, namun sebagian besar masih berupa bahan mentah. Andi menyebut untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini mengejarkan program restrukturisasi mesin melalui pemberian subsidi hingga 40% bagi pelaku usaha yang melakukan pembelian mesin baru. Program ini diharapkan mampu memicu hilirisasi produk agar komoditas ekspor memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
16: Jadi restrukturisasi ini, misalnya untuk komoditas Hatsiri ini, minyak Hatsiri, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021. Sampai terus kami lakukan sampai tahun ini, dan untuk mendapatkan itu pelaku usaha itu harus melakukan pembelian mesin baru.
14: Adapun melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, serta pelaku usaha swasta, diharapkan potensi sumber daya domestik Indonesia dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global. Pemerintah berharap langkah konkret ini mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri hilir di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Wamenha menyoroti hak digital hingga lingkungan layak untuk uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Semarang. Menurut Wamenha, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan. Berikut laporan Tika Budiman.
17: Jadi udara yang bersih dan sehat itu adalah hak. Jadi kalau di Semarang kita...
18: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM dinilai mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan baru yang berkembang di masyarakat, mulai dari hak digital hingga isu lingkungan hidup. Hal ini menjadi sorotan utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, saat menghadiri talk show uji publik rancangan Undang-Undang RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang kemarin. Mugianto mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Selama 27 tahun terakhir, muncul berbagai isu baru yang belum diakomodasi dalam regulasi lama, terutama terkait dengan transformasi digital dan perubahan tata kelola kehidupan masyarakat. Salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang HAM adalah penguatan perlindungan hak digital warga negara. Menurut Mugianto, perkembangan teknologi melahirkan tantangan baru terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi atau hak seseorang untuk menghapus informasi tertentu di ruang digital melalui mekanisme hukum. Selain hak digital, revisi RUU HAM juga akan memasukkan penguatan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang layak sehingga negara memiliki kewajiban menjamin perlindungan terhadap ancaman seperti polusi, banjir, hingga rob. Menurutnya, pengakuan terhadap hak lingkungan sebagai bagian dari HAM menjadi penting seiring meningkatnya tantangan ekologis di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan revisi aturan HAM tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap warga negara, tetapi juga menjawab perkembangan baru dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, RUU HAM akan mengatur lebih luas tanggung jawab berbagai pihak, termasuk sektor korporasi yang aktivitasnya dapat berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat. Dalam penyusunannya, Kementerian HAM menegaskan pentingnya partisipasi publik melalui forum-forum uji publik seperti di Semarang ini. Pemerintah ingin memastikan revisi undang-undang disusun secara terbuka dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman.
19: Di dalam uji publik ini kita ada narasumber dari UDIP, ada Profesor Rahayu, ada Dr. Eko Riyadi dari Pusat UII. Ini adalah orang-orang yang selama ini sudah bergelut di di bidang hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia. Kita ingin mendapatkan perspektif mereka selain dari para dosen dari UIN Wali Songo.
18: Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi menyebutkan, revisi Undang-Undang HAM menjadi langkah penting agar regulasi tetap mampu menjawab perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ia menilai kemajuan teknologi dan perubahan sosial membuat pembaharuan aturan HAM tidak bisa lagi ditunda.
20: Tentu memang harus melalui partisipasi dari berbagai pihak, masyarakat, dan uji publik seperti ini merupakan salah satu instrumen untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk bisa memberikan masukan, mengkritisi, dan ini penting karena bagaimanapun juga produk perundang-undangan yang namanya undang-undang itu sesuatu yang prosesnya itu complicated, dan kalau sudah diundangkan itu dia memiliki daya keberlakuan yang saya rasa panjang.
18: Adapun saat ini penyusunan revisi Undang-Undang 39 tahun 2026 sudah masuk dalam prolegnas. Ia berharap target RU ini diundangkan di tahun 2026 dapat tercapai. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal Kota Semarang dan Kabupaten Jepara terungkap Bea Cukai bersama Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian mencapai 38 miliar rupiah, dilaporkan Luki Setiawan.
21: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
22: Pendengar, penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
21: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
22: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
23: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur. Ya. Jadi bukan hanya pemain kecil dia ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
24: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
23: ya,
24: itu kan.
23: Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami. Ya.
22: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukistian melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Empat negara dengan karakter pemain berbeda akan saling bertarung dalam ajang Piala Dunia 2026. Simak keempat negara dalam tim F Piala Dunia 2026 dalam feature olahraga bersama Ima Larasati.
25: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pendengar, grup F dalam Piala Dunia 2026 menjadi salah satu grup yang paling dinanti-nantikan. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan saling bertarung, yakni Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 25 Juni 2026. Belanda datang sebagai unggulan utama dari Eropa. Negeri Oranye dikenal memiliki tradisi sepak bola kuat, meski kerap gagal menuntaskan langkah di partai puncak turnamen besar. Dengan materi pemain yang matang dan pengalaman internasional, Belanda diprediksi menjadi tim yang paling difavoritkan untuk memimpin klasemen grup. Namun sorotan juga tertuju kepada Jepang. Wakil Asia itu perlahan membangun reputasi sebagai tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata di Piala Dunia. Kecepatan permainan, disiplin taktik, serta mental bertanding membuat Samurai Biru berpotensi menjadi kuda hitam di grup F. Dalam catatan FIFA menunjukkan Jepang sudah mengoleksi 7 kemenangan dari 25 laga Piala Dunia. Salah satu momen paling bersejarah hadir pada Piala Dunia 2002, saat Jepang sukses menundukkan Tunisia 2 gol tanpa balas lewat Hiroaki Morishima dan Hidetoshi Nakata untuk memastikan tiket ke fase gugur. 8 tahun berselang di Afrika Selatan, Jepang kembali menunjukkan mental besar. Mereka mengalahkan Denmark 3-1 melalui gol Keisuke Honda, Yasuhito Endo, dan Shinji Okazaki untuk mengamankan langkah ke babak berikutnya. Pengalaman-pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat di grup F. Sementara itu, Swedia hadir dengan kekuatan kolektif yang solid dan terkenal sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan Tunisia membawa semangat khas Afrika dengan permainan cepat serta fisik yang kuat. Kedua tim dipastikan bisa menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Dengan hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak 32 besar, persaingan grup F diprediksi berlangsung sengit sejak laga pertama. Dan bagi Jepang, Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung untuk kembali membuktikan bahwa Asia juga mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Mohon kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Semarang sore ini masih bersama dengan saya Aldi, pendengar yang menemani Anda di hari Jumat ini ya. Bagaimana situasi wilayah Anda ini, apakah sudah mulai ramai ya? Mungkin sudah sejak semingguan kemarin ya, banyak sekali hewan-hewan kurban yang ada di pinggir jalan ya. Bisa pilih-pilih nih, mau beli kambing atau sapi kemungkinan ya pendengar ya. Tapi di wilayah Pati sendiri, ini banyak loh lonjakan permintaan hewan kurban dari berbagai daerah. Bahkan di luar Pati juga ikutan pesan dari sana gitu ya pendengar ya. Dan permintaan yang meningkat tajam ini juga membuat penjualan sapi juga melonjak ya. Terutama banyak pesanan dari Jabodetabek juga Jawa Barat pendengar. Salah satu pedagang sapi dari desa Kloncong Renggonang, Kecamatan Winong, Halim ini mengaku bahwa sejak awal bulan Zulhijjah kemarin ya, bahkan dalam sehari itu ada terjual belasan ekor sapi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga biasanya pendengar. Dan pesanannya contohnya dari Tangerang ya, Cikarang, Purwakarta, bahkan juga Jabodetabek gitu. Jadi untuk peningkatan penjualan menjelang Idul Adha sendiri, ini adalah berkah gitu ya buat para peternak yang ada di sana pendengar. Karena bagaimanapun juga, ini mayoritas pembeli itu berasal dari kawasan perkotaan dan memang bahkan dari luar Jawa Tengah pun juga banyak yang minta gitu ya. Kemudian juga karena banyak permintaan, ini ada kenaikan harga jual sapi di berbagai kategori ukuran dan juga bobot pendengar. Untuk sapi berukuran besar dengan bobot sekitar 600 kg, sekarang tuh harganya 45 jutaan. Ya, setelah kemarin sempat naik sejak pertengahan bulan Mei. Untuk sapi yang lebih besar lagi itu datang dari wilayah dengan daya beli tinggi, sementara seperti Tangerang gitu ya. Dan biasanya untuk wilayah lain itu memilih sapi dengan ukuran sedang saja sebagai hewan kurbannya ya. Silakan pilih-pilih nih, kira-kira mau berkurban sapi atau kurban, dan juga bisa melihat ya kondisi sapinya atau hewannya seperti apa. Pastikan dalam kondisi sehat pendengar.

Raga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Saya tunggu terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sejahtera.

0: Selamat sore untuk pendengar Pro 1 yang sekarang sedang ada di luar atau mungkin juga nanti punya agenda. Kita akan coba cek dulu ya, bagaimana perkiraan cuaca untuk sore hari ini bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, ada perkirawan Winda yang siap melaporkan. Rekan Winda, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dingin hingga sedang tidak merata. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, untuk update cuaca terkini, mohon diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan juga angin kencang berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi sekitar Wonosobo, Banjarnegara, sebagian Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, kemudian wilayah Jateng bagian timur, serta wilayah Pantura Timur. Kami tetap menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Terima kasih laporannya rekan Winda. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian pendengar informasi disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi tautan pendaftaran lowongan kerja JNT Express 2026. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan JNT Express tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dari trendbaku.id diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang mengisi yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir akun Instagram resmi JNT Indonesia, pihaknya menyiatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan yang palsu dan mengatasnamakan JNT. Perusahaan juga menghimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi laman jet.co.id. Demikian cek fakta dari Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk ada pecinta kopi, ini harus berhati-hati pendengar karena saat ini BPOM ya, ini kembali melihat bagaimana obat-obatan ya dan juga merek yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya termasuk yang bisa mengganggu kesehatan jantung, kerusakan ginjal, bahkan kematian gitu ya pendengar ya. Jadi 22 merek OBA atau obat kimia, bahan kimia gitu ya, ini ditemukan dalam periode bulan Maret pendengar. Ada 10 produk yang sudah punya nomor izin edar dan juga 12 lainnya tidak punya nomor NIE atau fiktif dicantumkannya gitu ya. Dan 13 ini merupakan suplemen stamina pria yang mengandung sildenafil, tadalafil dan juga zat-zat lainnya. Dan 6 itu merupakan produk pegal lindu yang mengandung paracetamol, dexamethasone, natrium diclofenac dan juga zat-zat lainnya termasuk juga kafein ya. 2 sendiri merupakan produk pereda gatal yang mengandung klorelofenamin pendengar. Ini termasuk obat-obatan yang tidak boleh digunakan untuk kesehatan gitu ya. Karena kalau dosisnya pun juga terus-menerus dikonsumsi, ini bakal berbahaya pendengar. Risikonya apa konsumsi OBA dengan BKO tadi ya? Yang jelas ini bisa mengganggu jantung, stroke bahkan kematian mendadak. Terus juga bisa merusak ginjal, pendarahan lambung, moon phase akibat gangguan hormon, dan kalau misalkan dikonsumsi berlebihan, juga bisa membuat kantuk berat, gangguan metabolisme, kerusakan fungsi hati, dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk produk daftar OBA yang ditemukan BPOM mengandung BKO itu ada seperti glutamin, Fue kapsul gitu ya. Kemudian juga pegel linu sarang kelanceng, banyak pendengar yang bisa Anda cek di apa di Instagramnya BPOM ya. Yang jelas untuk Anda yang sering minum minuman kemasan atau mungkin juga obat-obat suplemen, kembali harus berhati-hati, silakan bisa lihat ya bagaimana produksinya, apakah berbahaya atau tidak pendengar.

Pendengar, sore ini kami akan hadirkan Kultum ya bersama dengan Ustadz Multazam, sekaligus juga menginformasikan azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya. Ini akan berkumandang pada pukul 17.31 ya. Setelah itu kami masih akan terhadir menemani Anda sore hari ini pendengar di Semarang sore ini sampai nanti pukul 19 bersama dengan Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita waktu sekarang kita bisa berbincang-bincang untuk bisa thalabul ilmi atau menambah wawasan di dalam perjalanan kehidupan kita. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita menyampaikan sebuah tema terkait dengan wukuf dan menteladani pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi prosesi puncak ibadah haji akan tiba. Kalau tidak salah itu nanti pada tanggal 9 kita akan seluruh jutaan umat manusia di seluruh dunia ini akan melakukan wukuf di Arafah. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan Ibrahim alaihissalam, memang kita pahami bahwa puncak spiritual prosesi haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi al-hajju Arafah itu ya. Jadi yang disebut sebagai haji itu ya kalau tetap kita berada di Arafah. Nah, ini penting kita sampaikan baik itu yang pernah haji, yang saat sekarang sedang sudah di tanah air, atau haji lama atau haji yang baru. Ini sangat penting perlu kita sampaikan pada pagi hari ini untuk merefresh kembali supaya menapasi yang sudah haji pada waktu lalu, barangkali kita bisa menapasi pernah kita melakukan wukuf. Nah, ini memang haji yang diharapkan itu adalah ini sebagai puncak ya, yaitu wukuf di Arafah. Secara etimologi bahwa ini kan sebenarnya kita itu berhenti ya berhenti itu mananya. Berhenti di sini adalah menanggalkan segala sesuatu yang selama ini dibanggakan oleh umat manusia itu ya. Yaitu kita berhenti, disuruh berhenti untuk mengenal ya Arafah, itu di Arafah ini mananya mengerti. Mengerti apa? Yaitu eksistensi diri kita. Maka baik orang haji-haji lama ini saya sampaikan supaya menapaktilasi dan mengenal lagi pernah melakukan wukuf di Arafah itu ya. Nah, sampai-sampai di dalam wukuf ini untuk berhenti menanggalkan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sering melupakan Tuhan, mungkin ada jabatan, mungkin kedudukan, mungkin apa saja yang pernah disombongkan kepada manusia itu adalah ini harus kita tanggalkan semuanya untuk mengerti eksistensi diri kita. Ternyata diri kita ini kan kecil, tidak ada apa-apanya, tapi manusia luar biasa ya, kesombongannya, keangkuhannya dan lain sebagainya. Setelah pulang haji itu benar-benar mengenal wukuf dan Arafah. Inilah sebenarnya yang harus dikuatkan ya, wukuf dan di Arafah itu. Jadi mandek sementara untuk merenungkan dan akan bisa mengerti, atau Arafah untuk mengerti eksistensi diri kita ini. Jadi, diri kita itu siapa? Ya, karena tidak ada apa-apanya. Yang kedua, pesan-pesan wukuf. Di dalam hal ini, manusia ini adalah diseragamkan itu ya. Ini melambangkan bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada sekat itu ya. Tidak ada apa batas-batas ya. Jadi baik itu orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang rakyat biasa, itu di Arafah itu sama. Jadi pakaiannya sama, seragam, bahkan tidak berjahit semuanya di Arafah atau di apa di kita melakukan wukuf ini itu sama. Ini sebagai simbolisasi bahwa yang membedakan di antara kita ini adalah ketakwaan kita. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Karena kita paham di Arafah memahami eksistensi dirinya, maka seharusnya kita ini harus memperkuat diri kita setelah kita ini pulang ke tanah air. Jadi harus membawa pendidikan-pendidikan wukuf yang harus kita kuatkan itu ya. Jadi kita ini tidak boleh merasa yang paling kuat dan memiliki segala sesuatunya harus kita saling apa menolong di antara kita ini jadi itu untuk mengenal jati diri sebenarnya wukuf di Arafah itulah yang menjadi syarat rukunnya daripada haji yaitu al-hajju Arafah. Jadi haji ini adalah wukuf ya. Ya di Arafah untuk mengenal jati diri kita ini. Nah, di dalam suatu prosesi ini tentunya tiada lain adalah tidak luput kita juga mengenal apa yang kita lakukan yaitu mengenal Ibrahim. Jadi syariat agama yang kita lakukan itu adalah kita banyak melakukan itba atau anut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk ada khitan, termasuk ada nikahan, termasuk apa haji, termasuk apa korban. Nah ini kan ada itu ya untuk penyembelihan hewan. Ya ini sebenarnya kita anut itba kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka pernah ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang patut kita sampaikan untuk salam atau menyebut apa mengagungkan kalian selain engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab adalah yaitu Ibrahim alaihissalam. Itulah yang diabadikan di dalam sholat. Kita selalu apa membaca di dalam waktu tahiyat itu pasti sholawat itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu pasti ya. Itu sebenarnya itu berangkat dari jawaban Nabi tatkala ditanya oleh sahabat yang pantas kita beri sholawat selain engkau siapa ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad menjawab yaitu apa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata syariat yang banyak kita lakukan itu adalah menganut atau itba kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir pesan-pesan di dalam wukuf tentunya harus kita kuatkan, jangan sampai kendor itu untuk mengenal jati diri kita ya. Ya, kita itu tidak pantas kalau kita dituangkan, tapi manusia kadangkala itu lali dalam hal ini. Jadi setelah haji itu yang diceritakan atau yang pernah dilakukan terutama yang puncak haji itu enggak disinggung gitu. Ya, lali gitu ya. Padahal ini sebenarnya puncak spiritual itu adalah wukuf di Arafah ini sebenarnya di situ. Jadi mengenal dirinya, mengenal betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Kita disuruh untuk berhenti, yaitu eksistensi diri kita ini untuk tahu dan berhenti meninggalkan duniawi yang selalu sering menggoda umat manusia di dunia ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Masih bersama dengan Pro 1 Semarang sore ini ada saya Aldi yang siap menemani Anda. Jangan lupa ya, Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Silakan Anda bisa unduh di Play Store untuk bisa mendengarkan Pro 1 secara online ya. Atau kalau Anda membutuhkan bacaan berita langsung bisa mengaksesnya di www.rri.co.id.

0: Pro 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Pro 1.
1: Kehadiran alat medis baru bantuan dari Jerome Foundation melalui Universitas Muhammadiyah Kudus menjadi angin segar bagi PMI Kabupaten Kudus dalam memaksimalkan pelayanan donor menjadi kepada masyarakat. Bantuan tersebut diserahkan dalam acara serah terima di Aula PMI Lantai 2 pada Jumat ini. Sekretaris PMI Kudus Imam Santoso menyampaikan peralatan medis yang diterima sangat membantu proses pengolahan darah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi lingkungan kementerian. Kasus dugaan korupsi dengan nilai 16 miliar rupiah menyeret 3 mantan pejabat kementerian PU. Dodi mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa, dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Silvi.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kecuali di samping Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Akhir pekan seperti ini pendengar ya, mungkin banyak yang sudah Anda agendakan ya. Besok hari Sabtu seperti apa rencananya, atau mungkin juga sampai dengan hari Jumat ini justru malah makin numpuk ya kerjaannya gitu ya. Anda harus berhati-hati, terutama untuk Anda yang selama ini selalu menunda-nunda apa ya, pikiran Anda untuk bisa beristirahat. Jangan ya, meskipun juga pekerjaan itu menjadi sesuatu yang utama, tapi jangan sampai Anda kelelahan dari sisi mental gitu pendengar ya. Karena aktivitas yang melibatkan mental illness dalam waktu panjang ini juga bisa memicu kelelahan. Karena lelah fisik biasanya diobati dengan tidur atau istirahat. Tapi kelelah mental butuh treatment lain gitu ya pendengar ya. Tandanya apa? Kalau misalkan Anda tiba-tiba satu nih, gampang marah atau tidak sabaran gitu ya. Ini mungkin karena mentalnya lelah ya, karena biasanya mental yang lelah itu berdampak pada suasana hati yang buruk. Jadi gampang tersinggung, jengkel, bahkan juga membentak orang gitu ya. Nah, selain itu juga justru malah berdampak pada pekerjaan yang tidak beres gitu ya. Jadi motivasi menurun, perhatian jadi gampang teralihkan, sehingga ada masalah dalam pekerjaan pendengar. Kemudian kalau Anda juga sering melamun, tidur kurang nyenyak, bahkan juga melampiaskan pada hal tidak sehat ya, kayak misalkan justru malah minum-minuman beralkohol gitu kan ya, atau mungkin juga begadang sampai malam gitu, itu juga tanda-tanda bahwa Anda butuh yang namanya istirahat mental gitu ya pendengar ya. Kemudian juga dampaknya atau efek panjangnya bisa berbahaya juga bagi kesehatan gitu ya. Jadi silakan jika Anda sudah mulai menandakan hal tersebut, satu, harus mulai diatasi pendengar. Silakan eliminasi hal yang memicu stres ya, dari mulai kelebihan beban kah, atau mungkin juga cut off teman-teman yang kurang baik bisa dilakukan ya. Dan juga pasti perlu untuk istirahat dan juga praktek relaksasi yang Anda isi di akhir pekan nanti pendengar.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, tadi siang ya kita sempat mengalami hujan deras yang mungkin juga berdampak banyak ya. Tadi sempat ada genangan di jalan, tapi ini mungkin yang banyak orang lupa adalah aliran sungai, pendengar. Ternyata juga punya potensi berbahaya gitu ya. Jadi warga tanpa identitas ini sempat hanyut diterjang air bah ketika beraktivitas di saluran irigasi yang bermuara di Banjarkanal Barat pada siang tadi ya. Dan tim SAR ini sempat melakukan pencarian, namun dihentikan karena situasi malam hari. Jadi Budiono sebagai kepala kantor SAR Semarang ini mengatakan bahwa ada kesaksian warga korban berjenis kelamin laki-laki ini berusaha bertahan di muara irigasi dan posisinya berpegangan pada sela-sela batu ketika hanyut di saluran irigasi gitu ya. Jadi ada warga yang sempat nolong dan korban juga berinisiatif untuk berdiri menggapai warga. Tapi terlepas karena memang arusnya cukup deras, pendengar. Tim SAR ini juga melakukan pencarian dengan menyisir titik awal kejadian sampai jembatan rel kereta api, tapi belum menemukan hasil ya. Dan tim juga melakukan penyisiran dengan 18 personel SAR yang turun sampai ke sungai, pendengar. Jadi berdasarkan penyisiran itu ada 2 km belum membuahkan hasil. Dan karena sudah mulai gelap, jadi akan dilanjutkan besok hari, pendengar. Dan besok rencananya akan dilakukan di bawah rel kereta api sampai ke muara sungai dengan menggunakan perahu karet ya. Ini menjadi pelajaran bagaimana ketika hujan datang gitu ya, hindari aliran sungai apalagi yang berdekatan langsung ya di sungai-sungai besar di Kota Semarang, pendengar.

Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan

Pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Semarang sore ini ya. Saya sudah menemani Anda dari siang tadi sampai sore hari ini. Selamat menikmati Jumat malamnya ya. Besok sudah akhir pekan. Nanti ada Nadira yang siap menemani Anda di Semarang malam ini ya. Kami juga hadirkan Warta Berita pukul 19 untuk menghantarkan Anda dengan informasi berita terkini ya. Saya Aldi pamit, saya ucapkan selamat sore, selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini rapat ya?
4: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
7: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
8: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
7: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
10: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
9: Oke, ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
13: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
14: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
13: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
14: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
15: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. Pilih Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatuh.
14: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
16: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
17: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
16: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
18: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
16: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
19: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
16: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
20: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
21: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
22: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
23: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan, dan pelatihan kejuruteraan. kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
21: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Astu nama sidem Om Sidirastu Tat Astu Swaha Om Manobadra Kertawoyantu Wiswatah Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedulur sedharma, para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran kali ini bersama kami. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera atas anugerah Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedulur sedharma, perkenankan kali ini saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Menemukan Kedamaian di Tengah Kesibukan Dunia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sih kerta waranugrahanya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua kembali dalam suasana sehat dan penuh bahagia. Sedulur sedharma, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini hidup terasa begitu cepat. Setiap hari, hari kita seolah-olah dikejar oleh waktu. Kita bangun pagi, bekerja, dan mengurus keluarga, bahkan menghadapi tuntutan ekonomi. Terkadang sampai larut malam masih sibuk dengan aktivitas pekerjaan yang tiada henti. Sedulur sedharma, pertanyaannya sederhana tetapi sangat mendalam. Apakah kita benar-benar hidup dengan damai, atau justru kita banyak sibuk tanpa arah, tanpa ketenangan? Banyak orang terlihat sukses secara materi, tetapi hatinya gelisah. Tidak sedikit orang yang tertawa di luar, tetapi menangis di dalam. Sedulur sedharma, inilah realita kehidupan modern saat ini yang sering kita alami. Sedulur sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kedamaian bukan berasal dari luar diri kita, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Dalam kitab suci Bhagavad Gita disebutkan, yang artinya adalah orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan menemukan kedamaian sejati. Ini berarti bukan kesibukan yang membuat kita menderita, tetapi cara kita menyikapi kesibukan itu sendiri. Sedulur sedharma yang berbahagia, ada beberapa
penyebab utama hilangnya kedamaian saat ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama, keterikatan yang berlebihan. Kita terlalu melekat pada hasil yang kita lakukan. Contoh, melekatan kita kepada jabatan, melekatan kita kepada uang, dan kemelekatan kita kepada pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat, terkadang kita gelisah karena postingan di media sosial kita tidak banyak yang like. Terkadang kita stres karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa gagal hanya karena belum mencapai standar dengan orang lain. Padahal kebahagiaan sejati tidak diukur dari itu semua. Kemudian yang kedua, pikiran yang tidak terkendali. Saudara, pikiran kita sering berlari ke masa lalu, penyesalan contohnya, atau pikiran kita terjebak kepada masa depan, yaitu kecemasan. Contoh nyata, ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, sehingga kita sulit untuk move on. Kemudian khawatir yang berlebihan tentang masa depan anak-anak kita. Kemudian overthinking, terkadang hal-hal kecil kita jadikan menjadi sesuatu yang besar. Ini yang membuat kita kehilangan kedamaian saat ini pada diri kita semua. Kemudian yang ketiga adalah karena kurangnya koneksitas kita dengan spiritual. Terus Dharma, terkadang kita sibuk bekerja, tetapi kita lupa beribadah atau sembahyang. Kita rajin mencari uang, harta, tetapi kita lupa mencari ketenangan jiwa. Contoh sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah

kita lebih sering membuka HP daripada membaca kitab suci. Kemudian kita lebih fokus pada dunia luar daripada diri kita sendiri. Seluruh Dharma yang berbahagia, berikut beberapa langkah praktis menurut ajaran Dharma untuk dapat menemukan kedamaian di tengah kesibukan-kesibukan duniawi. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan ajaran karma yoga, yaitu bekerja tanpa keterikatan. Sedulur Dharma, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas, tetapi janganlah melekat pada hasil itu sendiri. Contohnya, bekerja dengan maksimal tetapi tidak stres berlebihan saat hasil itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian kita suka membantu orang lain tanpa mengharap balasan dari orang itu. Kemudian kita ketika mengajar dengan ikhlas, bukan hanya karena gaji semata. Ketika kita bekerja sebagai bentuk kiatnya atau pengorbanan suci, maka pekerjaan apapun tidak lagi akan menjadi beban pada diri kita. Kemudian yang kedua, mengendalikan pikiran kita atau manacikka parisuddha. Sedulur Dharma, kedamaian dimulai dari pikiran yang bersih. Kedamaian dapat terwujud ketika kita mempunyai niat untuk mewujudkannya. Diawali dari dalam diri kita sendiri. Contoh,

menghadapi masalah. Selanjutnya, melatih diri untuk bersyukur setiap hari. Sedulur Dharma, untuk lebih mengenal, mulailah dari hal kecil seperti saat kita bangun pagi, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bangun pagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemudian juga bisa kita saat menghadapi masalah, tariklah napas yang panjang dan berpikirlah yang jernih. Kemudian yang ketiga, menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha. Seru Dharma, langkah selanjutnya untuk dapat terciptanya kedamaian dalam diri kita, mari kita bisa mulai dengan menjalankan konsep ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu diawali dengan berpikiran yang baik, manacitta. Kemudian berkata-katalah yang baik, wacika. Dan berbuatlah yang baik, kayika. Sedulur Dharma, contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tidak menyebarkan informasi-informasi hoax yang tidak sebenarnya di media sosial. Kemudian berbicaralah yang sopan meskipun kita sedang dalam

ciptaan Tuhan tanpa pamrih. Jika ketiganya bisa berjalan dengan selaras, seimbang, maka yakin kedamaian akan hadir dan tercipta di dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dan Tuhan. Sulus Dharma, terkadang karena kesibukan dan aktivitas kita

kemudian meditasi yang singkat kita lakukan di pagi hari ataupun malam hari. Selanjutnya, mengurangi penggunaan HP sebelum kita tidur. Sedulur Dharma, kadang kita tidak butuh liburan yang mahal. Kita hanya butuh hening sejenak. Kemudian yang kelima, menerapkan konsep Trihita Karana. Terus Dharma, pencetak kedamaian selanjutnya adalah jaga keseimbangan. Terapkan hubungan yang harmonis demi kedamaian dan kebahagiaan kita. Wajib menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau para hiangan. Menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia atau pawongan. Kemudian menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya atau palmahan. Contohnya adalah bisa kita dengan beribadah atau rajin sembahyang. Kemudian menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan tetangga. Kemudian tidak merusak lingkungan, baik habitat hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ketika ketiga hubungan ini dilakukan dengan harmonis, maka yakin hidup ini akan menjadi damai. Sedulur Dharma yang berbahagia, mari kita bersama-sama renungkan, untuk apa sih kita sibuk jika hati kita tidak tenang? Untuk apa sih kita kaya jika tidak bahagia? Kemudian, untuk apa sih kita hidup jika kehilangan makna? Sedulur Dharma yang berbahagia, kesibukan duniawi tidaklah salah. Yang salah adalah ketika kita kehilangan diri kita sendiri di dalamnya. Dan pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh. Ia sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mengendalikan pikiran, mengikhlaskan hasil, mendekatkan diri kita pada Tuhan. Mari kita jadikan setiap aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan sebagai bagian dari Dharma. Bekerja adalah Dharma.

layani adalah Dharma. Bahkan diam dan bersyukur pun adalah Dharma. Sedulur Dharma, pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga kita semua mampu menemukan kedamaian sejati di tengah kesibukan dunia. Saya akhiri, Om Santi, Santi, Santi, Om. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Nuwun.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Rosato.
1: Kecamatan Blurungan berkolaborasi dengan Special Olympic Indonesia Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan inklusi fun competition yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Blurungan pada Jumat 22 Mei 2026 menjadi wujud nyata dalam penciptakan ruang inklusif bagi anak-anak difabel untuk berekspresi, berprestasi, dan berinteraksi setara di tengah masyarakat. Event yang dibuka Camat Blurungan Nurul Hidayati SIPMSOS ini didampingi Ketua SO INA Jateng Kristi Chani Kirana sekaligus Sekretaris Jenderal SO Indonesia. Selain itu juga dihadiri anggota Provinsi Jawa Tengah RR Barina Tri Magesti serta tokoh masyarakat penggerak inklusi dan UMKM di Kota Semarang. Turnamen catur bertajuk Japva Fight Rated 2026 bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta Jumat 22 Mei 2026 yang diikuti lebih dari 342 pecatur di Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, Pendopatan Sinaga dalam sambutan menyambut gembira event Japva Fight Rated kembali digelar. Menurutnya, ajang ini sangat penting dalam peningkatan kualitas pecatur nasional.
0: Info Pro 1.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi pendengar ya bersama saya Nadira Aisyah yang akan menemani Anda di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga seperti biasa kita akan hadirkan Gobras, ngobrol bersama komunitas ya. Pendengar, kalau kita bicara soal ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, sektor perikanan menjadi salah satu bidang yang terus berkembang ya, dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dan kalau kita mendengar kata ikan lele, mungkin yang terbayang adalah menu pecel lele yang sering kita jumpai sehari-hari ya. Namun di balik tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ikan lele, ternyata ada proses panjang yang harus dilalui sebelum lele bisa dibudidayakan dan dikonsumsi. Malam hari ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh bagaimana cara pembenihan ikan lele yang baik dan benar agar menghasilkan benih yang sehat dan juga berkualitas. Dan tema kita malam hari ini yaitu cara pembenihan ikan lele yang baik dan benar dari induk sampai benih siap tebar. Dan juga sudah terhubung bersama kami di ujung telepon ada pengawas Pokdakan Ulam Sari dari Desa Karangawen RT 1 RW 1 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Bapak Saipin. Selamat malam Bapak. Pak Saipin.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Saipin sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di malam hari ini ya Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Dan juga pendengar, kami ingatkan ya, jika Anda ingin bergabung ataupun bertanya, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Saipin, mungkin ini kita kenalan dulu ya, biar pendengar juga bisa lebih kenal, lebih tahu juga sebenarnya Pak Saipin ini aktivitas sehariannya seperti apa gitu Pak. Silakan Pak.
1: Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Saipin dari Karangawen, Kabupaten Demak. Keseharian saya pelihara benih ikan lele juga pembesaran, tapi saya fokusnya di benih. Ada sebagian yang pembesaran. Jadi setiap harinya saya pasti sanitasi air, kuras air, terus tambah air, sorter benih, itu pasti. Seperti itu Mbak, aktivitas saya sehari-hari.
0: Kalau Pak Saipin ini sejak kapan mulai menekuni budidaya ikan lele? Dari tahun berapa nih Pak?
1: Sebelumnya, mohon maaf, saya sebelumnya di tahun 2005 itu kerja di pabrik. Sambil menekuni pembenihan ikan lele itu. Nah, satu tahun, dua tahun, kok ternyata permintaan benih itu semakin tinggi lah. Akhirnya saya resign dari pabrik itu, dari PT itu. Saya lebih enjoy menekuni benih lele, apalagi domisili saya itu di Kabupaten Demak, tepatnya Mbak ya. Bisa dikatakan Kabupaten Demak itu untuk perikanan khususnya ikan lele itu jadi kiblatnya Jawa Tengah mungkin ya.
0: Iya.
1: Masalahnya ya, sebagian besar budidaya lele itu rata-rata acuannya baik harga maupun kualitas mutu itu acuannya tetap Kabupaten Demak. Jadi saya dari fokus 2008 itu sudah menekuni pembenihan ikan lele.
0: Cukup lama ya Pak, dari 2005 bahkan itu Saya masih baru lahir tuh Pak. Iya, jadi sampai sekarang sudah beberapa tahun berjalan ya Pak. Tapi akhirnya Bapak tertarik ya memilih sektor perikanan ikan lele, karena juga kita melihat di Demak ya Pak, salah satunya menjadi sektor yang membudidaya ikan lele paling banyak ya Pak. Tapi apakah Bapak tertarik dengan ikan-ikan lainnya selain ikan lele Pak?
1: Iya, sebenarnya tertarik, tapi domisili saya di Demak. Nah itu untuk budidaya ikan yang lain, letak strategisnya itu tidak bisa mendukung Mbak. Suatu misal kita budidaya nila atau gurami, itu iklim di Demak kurang cocok kalau ikan-ikan seperti yang bersisik lah istilahnya. Kalau di Demak itu yang bisa sirkulasi cepat mendapatkan cuan ya ikan lele itu, di samping gurami, nila itu jangka waktunya terlalu panjang. Kalau lele 2,5 bulan, 3 bulan itu sudah kita bisa panen. Jadi sirkulasi keuangan kita bisa agak cepat.
0: Cepat ya. Nah ini kan Pak Saipin menjadi salah satu anggota ya Pak, ataupun menjadi pengawasnya di Pogdakan Ulam Sari. Nah ini mungkin bisa diceritakan, sebenarnya Pogdakan Ulam Sari ini komunitas seperti apa Bapak?
1: Ya, perlu saya sampaikan, Pogdakan Ulam Sari itu komunitas di mana saya dulu membentuknya itu dari, kita kan orang desa Pak ya, jadi saya lihat pemuda-pemuda itu pada nganggur, cari kerja di pabrik, kalau tidak ada relasi juga sulit dan sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri atau membimbing tetangga-tetangga, teman-teman itu untuk mari kita belajar bersama-sama untuk produksi ikan. Produksinya semacam apa? Kita berusaha belajar penetasan. Jadi pengalaman saya itu Pak ya, 2010 itu saya datang ke Rajek, Magelang, beli paket 10 paket langsung Mbak. Calon induk itu belum induk Mbak, karena di sana tidak menyediakan induk, menyediakannya calon induk. Jadi dengan adanya seperti itu, alhamdulillah sekarang di Desa Karangawani ini sudah nambah-nambah terus untuk pembenihannya dan untuk budidaya pembesarannya sudah alhamdulillah banyak. Dan
0: ya, Pak.
1: Alhamdulillah saya bisa apa ya memberdayakan teman-teman itu, tetangga-tetangga. Kalau yang tidak telaten, istilah tidak telaten dengan pembinaan, mari kita budidaya pembesaran. Di mana budidaya pembesaran itu bisa kita sambil bertani di sawah atau di ladang. Gitu ya.
0: Dan untuk sekarang anggotanya sudah berapa Pak di Pogdakan Ulam Sari sendiri?
1: Nah, di awal 2008-2010 itu 8 orang lah. Untuk yang sekarang ini sudah 27 orang.
0: Banyak itu, ya Pak ya?
1: Nah, itu belum satu desa. Itu hanya satu kampung.
0: Satu kampung.
1: Satu desa ya.
0: Dan untuk kegiatannya, selain untuk pembenihan, apakah ada kegiatan lain rutin yang dilakukan masyarakat di Pogdakan Ulam Sari sendiri, Pak?
1: Ya, itu di sela kita merawat ikan, yaitu kan di sini pedesaan, jadi rata-rata mayoritas bertani, Pak. Jadi di sela-sela kita merawat ikan, ganti air, kasih pakan, sortir ikan, itu kita tetap tidak meninggalkan pertanian kita.
0: Iya. Dan Pak Saipin, kalau kita melihat kebutuhan lele di masyarakat saat ini ya Pak, apakah ini kebutuhannya sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini tuh malah lebih sedikit Pak? Ini bagaimana Pak?
1: Oh, ya alhamdulillah Mbak, untuk pertengahan 2025 sampai awal 2026 itu sangat melambung, bahkan untuk apa produksi konsumsi ikan konsumsinya aja sekarang ini masih kurang-kurang. Nah, jadi harga lele mungkin sekarang melambung, kalau di awal-awal dulu per kilo 16.000-17.000, sekarang sudah di atas 20.000, minimal 20.000. Jadi bisa menopang menopang penghasilan sangat bagus untuk saat ini dibanding tahun-tahun yang lalu.
0: Dan Pak Saipin, kalau kita sekarang berbicara mengenai pembenihan ikan lele ya Pak, ini mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya ciri-ciri benih lele yang sehat dan berkualitas itu seperti apa Pak?
1: Ya, kita harus dari awal dulu pembenihan itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama itu manajemen induk Pak. Itu yang kunci utama, pondasi istilahnya induk itu. Kalau orang tani bilang itu pacol, cangkolnya lah. Kalau indukan kita itu indukan yang asal-asal, ngasih pakannya juga asal, maka matang gonadnya, matang telurnya tidak bisa maksimal. kalau matang telurnya itu tidak bisa maksimal, nanti juga bisa menetas, tapi akhirnya tetasan itu prematur. Kalau bisa kelangsungan hidup pun di penerimanya yang pembesaran sana, nanti juga akan timbul masalah dan perkembangannya kurang. Dan ada yang cacat seperti ini. Makanya dari kami, kelompok Kodakan Ulam Sari, betul-betul indukan yang bagus. Indukan yang bagus itu yang bagaimana? Kalau menurut kelompok kami Ulam Sari, ya indukan yang bersertifikat dari Dinas Kelautan Perikanan ya. Kalau tidak dari Magelang, ya dari Sukabumi. Alhamdulillah, kemarin 2025, dari Kodakan Ulam Sari sini dapat bantuan calon induk dari BPI Sukabumi sebanyak 20 paket. Satu paketnya itu betina 10, pejantannya 5. Jadi agak lumayan lah.
0: Iya, membantu ya Pak ya. Tapi biasanya kalau masyarakat membeli benih gitu ya Pak, kan biasanya kalau misal agak yang kurang awam gitu, tinggal beli aja nih Pak. Jadi mungkin bisa dibagikan tips sederhana agar masyarakatnya bisa mengenali benih yang baik saat membeli. Itu seperti apa Pak?
1: Oh iya, ya, pertanyaan bagus Pak. Kebetulan posisi saya di Kodakan Ulam Sari itu kan pengawas Pak ya. Jadi saya tidak henti-henti membriefing teman-teman itu, kalau benih tidak bagus jangan dikasihkan atau jangan dikirim. Kita karantina, kita perbarui dulu. Setelah kalau asli pembenih Mbak ya, benih berani dikirim enggak, berani dilepas enggak, itu kita tahu Mbak. Nanti dilepas itu masalah di penerimanya, itu kita tahu di sana. Walaupun di sana agak gagal adaptasi karena adaptasinya yang baru, tapi bibit yang sekiranya nanti di penerima bermasalah itu kita tahu. Jadi mohon maaf, saya setiap seminggu 2 kali tetap briefing ke kolam kelompok itu, teman-teman itu, untuk benih yang bagus itu yang seperti ini, yang pergerakannya agresif, gesit. Kalau benihnya cuma nono saja, jangan diberikan. Nanti istilahnya ekonomi tidak bisa berputar. Kan ya yang penerimanya sana akhirnya tidak bisa finish kan, akhirnya berhenti ya. Itu ya. Jadi saya tidak henti-henti untuk melakukan pengawasan.
0: Dan ternyata untuk merawatnya dan untuk pemilihan juga sangat panjang prosesnya ya Pak, karena juga kalau kita melihat menanam benih ya udah nanam benih aja gitu kan di ikan, jadi prosesnya ternyata sepanjang ini harus diperhatikan juga, nanti ada beberapa benih yang cacat itu ya Pak ya. Dan selain itu tantangan dari Pak Saipin dan juga teman-teman saat proses menjadi pengawas dan juga sampai sekarang ini dalam pembenihan ikan lele ini, tantangannya apa saja Pak?
1: Ya tantangannya itu Pak, kita setengah kompetitif. Jadi di Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, itu banyak pembenih. Jadi yang saya sarankan ke teman-teman, mari kita bersaing, saing sehat, kompetitif. Jadi moto kita itu, kita menjaga kualitas dan kuantitas. Kalau kualitasnya bagus tapi kuantitasnya kurang bagus, itu juga nanti di penerima masalah. Nah, kuantitasnya bagus, kualitasnya kurang bagus, ikan musing-musing, nonop. Jadi memang briefing saya setiap minggu sekali, minggu 2 kali seperti itu. Kita harus jaga kualitas dan kuantitas seperti itu, dan keseragaman, sortiran, seperti itu.
0: Iya, pastinya kualitas, kuantitas. Nah, ini juga termasuk salah satunya kolam pembenihan ya Pak. Kalau tadi kita bicara soal induk, soal benih, nah ini kalau kolamnya seperti apa yang harus dipersiapkan? Ini kita akan bahas setelah lagu berikut ini ya Pak Saipin ya. Dan untuk ada pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Dan hari ini kita masih bersama dengan Pak Saipin dengan tema cara pembenihan ikan lele yang baik dan benar, dari induk sampai benih yang siap tebar. Tadi kita juga sudah sempat mengobrol ya, bagaimana cara pembenihan ikan lele yang baik dan benar, yang perlu diperhatikan selain kualitas juga kuantitas. Dan Pak Saipin, sebelum kita berbicara ya sesuai janji saya tadi mengenai kolam ya Pak, yang harus diperhatikan juga, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar Pak Saipin. Kita bacakan dulu ya Pak.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan pertama dari Mbak Siska nih Pak. Pertanyaannya, Pak Saipin, kadang beberapa orang menganggap usaha perikanan ikan lele itu kotor dan rumit. Menurut Bapak, apakah yang membuat stigma masyarakat itu masih berlangsung sampai sekarang, dan apa yang membuat usaha lele ini tetap menarik untuk dijalankan Pak Saipin?
1: Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk ikan lele, kalau isinya itu kotor, ya memang lele itu cenderung hidupnya di air yang keruh. Kalau air yang bening itu tetap lele tidak kuat.
0: Itu salah
1: jadi
0: satunya
1: kalau,
0: ya Pak.
1: Salah satunya. Tapi saya kira apa? Kalau kita ngasih pakannya tidak makan asal-asalan, saya kira dikonsumsi pun higienis karena kita sudah ada panduan dari dinas terkait, yaitu dinas perikanan, agar supaya ikan dikonsumsi itu tidak tercemar logam berat. Terus kalau bisa untuk pengobatan ikannya itu jangan pakai obat yang antibiotik. Kita harus menggunakan obat yang probiotik seperti kita apa bikin probiotik sendiri, itu ada bawang putih, kunyit, terus nanti dicampur E4 yang ikan itu sama tetes tebu, itu bagus dibandingkan kita pakai antisipasi obat yang antibiotik. Sebenarnya obat antibiotik itu disarankan tidak boleh untuk mengobati ikan, nanti kaitannya dengan ikan itu dikonsumsi manusia, jadi nanti istilahnya kurang bagus untuk kekebalan tubuh manusia. Jadi untuk podakan ulam sari sendiri kita pakainya antisipasi pengobatannya itu probiotik semua.
0: Iya, walaupun juga banyak stigma masyarakat ya Pak yang mengatakan kalau pelihara perikanan lele itu kotor gitu kan. Tapi ya dibalik itu kita juga harus melihat bagaimana perawatannya, bagaimana cara memberi makannya, bahkan sampai antibiotiknya pun diperhatikan ya Pak ya.
1: Iya betul. Iya. Kita enggak boleh pakai antibiotik. Kita pakainya yang probiotik.
0: Ini Pak Saipin, selanjutnya pertanyaan dari pendengar ya. Untuk pertanyaannya, saya tertarik usaha lele Pak, tapi masih bingung mulai dari pembenihan atau pembesaran dulu. Kalau menurut Pak Saipin, bagaimana langkah yang bisa saya lakukan? Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih. Kalau kita mau budidaya lele, kita lihat lahannya dulu. Suatu misal, kita lahan istilahnya tidak terlalu lebar, lahannya sempit. Kalau kita mau melakukan pembenihan, minimal kita harus punya 4 kolam minimal itu loh.
0: Okay.
1: 4 kolam dengan ukuran lebar 2 meter, panjangnya 3 meter. Itu 4 kolam. Karena untuk satu induk ikan lele, kalau hanya satu kolam, nanti dia menetas mati karena di situ terlalu anyir, terlalu amis. Telurnya itu terlalu amis. Jadi untuk penetasan sendiri, karena kalau daerah Semarang mungkin lahan agak terbatas ya. Jadi saya sarankan kalau bisa untuk penetasan. Jadi satu induk itu minimal dijadikan, telurnya itu dijadikan 4 kolam untuk mengantisipasi bau amisnya itu. Karena kalau terlalu amis, terlalu banyak telur, itu tetap tidak bisa netes ya. Istilahnya orang Jawa itu kopior, istilahnya bonor. seperti itu. Kalau kita punya lahan luas, ya enakan budidaya pembesaran ya. Tapi yang saya sarankan pembesaran itu kalau kita mengacu ke UMR ya, itu minimal 20 ribu ekor ya. Kalau saja 10 ribu ekor, apalagi 10 ribu ekor ke bawah itu hanya hiburan.
0: Baik. Ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Fajar nih. Untuk pertanyaannya, Pak Saipin, saya pernah membeli benih lele dalam jumlah cukup banyak, tapi beberapa hari kemudian banyak yang mati. Kira-kira kesalahan yang sering terjadi setelah benih sampai di kolam pembesaran itu apa ya, Pak?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu ada beberapa faktor. Jadi, kalau kita mau beli benih, kita harus lihat dulu benihnya, gesit agresif apa enggak. Kalau ditutup benihnya gesit agresif, itu kan benih bagus. Tapi setelah dikirim kok benihnya, istilahnya di sana kurang agresif dan sebagainya, itu salah dalam pengemasan, pengemasan ngirim. Itu pasti. Jadi satu galon diisi padat, akhirnya jarak tempuhnya terlalu jauh, enggak kuat, itu pasti enggak. Nanti di tempat yang baru gagal adaptasi. Jadi untuk pengemasan waktu pengiriman itu harus sesuai kapasitas wadahnya itu. Kalau terlalu padat, maka ikan akan terlalu stres. Jadi seperti itu.
0: Dari Pak Saipin dan juga teman-teman yang untuk benihnya nih Pak, biasanya dipasarkannya di mana saja? Apakah di dekat daerahnya Demak saja atau mungkin sudah di luar daerah juga Pak?
1: Oh ya, makasih. Alhamdulillah untuk Kabupaten Demak sendiri sini untuk kebutuhan benih masih kurang sangat banyak ya. Jadi untuk yang porsi-porsi besar itu tetap pemasarannya kita di wilayah Demak ini, di Bunang, di Demak, di Gajah, di Wonosalam, seperti itu.
0: Apakah dipasarkan juga Pak di pasar-pasar terdekat di Demak atau mungkin harus datang ke lokasi pembenihan sendiri?
1: Awal-awalnya dulu memang kita promosikan, tapi untuk saat ini pelanggan-pelanggan yang lama itu sudah pada inden. Sekarang benihnya sudah ukur berapa? Mencapai 46, mencapai 35, berapa hari lagi, seperti itu. Jadi kita tidak terlalu repot-repot memasarkan. Yang penting saya sarankan pada teman-teman pedagang kelompok sini, yang penting kita fokus produksi. Malah jual nanti, asalkan kita bisa produksi, nanti pembeli datang sendiri. Saya seperti
0: percaya itu ya Pak ya. Tapi mungkin pendengar ini juga pengen beli, pengen juga belajar untuk pembedahan ikan lele, nanti bisa langsung datang saja ya Pak ya ke lokasi ya, bisa melihat juga bagaimana proses untuk pembedahan ikan lele sendiri ya Pak, melihat kolamnya juga ya Pak ya pastinya. Dan ini
1: gratis Mbak, kalau belajar di sini ya.
0: Iya, nanti pendengar bisa langsung datang saja gratis, ditemani langsung sama Pak Saipin ya.
1: Ya, langsung saya sendiri ya.
0: Dan kalau kita tadi berbicara tentang kolam ya Pak, sempat disinggung juga tadi, yang harus dipersiapkan adalah 4 kolam ya Pak?
1: Minimal.
0: Minimalnya 4 kolam ya. Tapi kalau dari Pak Saipin sekarang, sudah berapa kolam yang ada di sana Pak?
1: Yang di rumah itu 16 Pak.
0: 16, banyak ya Pak ya?
1: Itu baru punya satu orang Mbak.
0: Punya satu orang 16. Per kampungnya nanti punya semuanya ya Pak.
1: Iya. Minimal 10 kolam. 10 satu kolam
0: Dan kalau kita kan sekarang juga masih masuk musim hujan, kadang hujan, kadang panas, apakah itu juga bisa mempengaruhi cara tumbuh kembang dari ikan lele sendiri Pak?
1: Nah itu pertanyaan bagus. Kita budidaya lele istilahnya harus punya apa, punya patokan. Biasanya di bulan 5, bulan 6 itu pancaroba, kita harus betul-betul jeli waspada. Bibit bagus tiba-tiba langsung balat, jadi kita harus pandai-pandai mengantisipasi. Jadi kita kalau di ilmiahnya itu ada ukur pH dan ukur panas dinginnya air. Kalau kita sudah tidak pakai itu Mbak, kita istilahnya melihat pergerakan ikannya itu seperti apa. Kalau ikannya seperti ini berarti pH terlalu tinggi. Harus kita kasih kapur dolomit misal. pH terlalu rendah harus kita kasih garam krosok seperti itu antisipasinya. Jadi untuk musim pancaroba di bulan 5, bulan 6 ini memang agak sulit.
0: Sangat berpengaruh juga pastinya ya Pak ya. Tapi biasanya untuk ideal pH-nya ini di angka berapa Pak?
1: Kalau pH air itu di angka 6 sampai 8. Kalau kurang dari 6, istilahnya 5, 5 setengah, itu ikan tidak bisa besar, Pak. Tetap hidup.
0: Tapi ukurannya segitu saja ya Pak ya?
1: Ya, kalau di atas 8, ikan pasti mati.
0: Kalau untuk suhu idealnya nih Pak, biasanya di kisaran berapa derajat?
1: Sekitar 27 maksimal 30.
0: 27 hingga 30.
1: Ya, kalau di bawah 25 itu juga ikan makannya kurang lahap, besarnya agak lambat karena suhunya tidak terpenuhi, kehangatan airnya tidak terpenuhi.
0: Ini juga biasanya kalau dari pembenihan ini sudah

0: itu untuk tenggulaknya cacing sutra itu telat-telat ya kan? Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita mau menurunkan induk, mau menelurkan, kita harus mengondisikan bakul cacing sutranya dulu seperti itu. Setelah kita menetaskan banyak, nanti cacing sutranya tidak ada, malah ngubati.
1: Iya.
0: Makanya, nah, masalahnya untuk saat ini, Mbak, sampai saat ini, untuk pakan alternatif lain setelah penetasan itu harus pakan hidup, Mbak, cacing sutra itu.
1: Oke. Dan pastinya ini juga tidak lepas dari penjagaan untuk air dan juga pakan, pasti di kolam juga ya, Pak Saipin ya.
0: Iya, betul. Kalau kita mengasih cacing sutranya terlalu banyak, itu maka oksigen di dalam air itu terserap cacing sutranya, ikannya kalah nanti pada mati. Jadi kita mengasih pakan-pakan hidupnya itu juga harus sesuai porsinya.
1: Oke, ini ilmu baru juga nih Pak buat saya. Ternyata juga prosesnya banyak ya Pak ya, harus diperhatikan dari awal penetasan juga, nanti seperti apa, makanya seperti apa gitu ya Pak. Pak Saipin, kita lanjutkan obrolan kita. Nanti kita akan jeda dulu ya Pak, setelah lagu dari Taylor Swift berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini, dan kita masuk di segmen terakhir dengan Pak Saipin malam hari ini. Karena sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas ya Pak, mengenai budidaya benih ikan lele sendiri. Ternyata banyak sekali prosesnya, panjang sekali prosesnya ya. Pak Saipin, untuk harapannya ke depan ini kira-kira untuk pengembangan budidaya dan juga pembenihan lele di Indonesia, terutama di daerah Demak sendiri, ini harapannya Pak Saipin dan juga teman-teman seperti apa?
1: Oh ya, harapannya seperti ini. Harapannya untuk budidaya ikan itu yang banyak peminatnya, yang konsumennya apa istilahnya ya, merakyat lah. Jadi kalangan menengah ke bawah itu kalau mau beli ya terjangkau lah. Yaitu kedepannya harga palat ya stabil, harga konsumsinya juga stabil seperti itu.
0: Oke, semoga ya Pak nanti juga harapannya bisa terpenuhi, dan juga nanti semua pendengar ataupun masyarakat Indonesia ini bisa menikmati lele ya Pak ya.

0: Iya, terakhir Pak Saipin untuk pesan yang disampaikan terutama untuk generasi muda saat ini yang ingin terjun ke usaha pembenihan lele ini, pesannya seperti apa Pak? Silahkan.
1: Okay. Untuk pesan saya, jangan takut usaha. Istilah, walaupun itu hanya pembenihan lele atau hanya budidaya lele. Daripada, kalau menurut saya, daripada kita bekerja di pabrik, enak kita mendirikan usaha sendiri. Kita manajeri sendiri, kita kerjakan sendiri, terus kita marketing sendiri, itu lebih enak. Seperti itu ya.
0: Oke, dan pastinya bisa membantu tetangga ya Pak ya untuk mendapatkan pekerjaan juga ya Pak ya.
1: Ya, sama
0: Iya.
1: pesan saya, kalau ada teman-teman yang kebetulan saat ini mendengarkan RRI Bogan, kalau mau belajar tanya-tanya langsung saja datang ke Podakan Ulam Sari Desa Karangawen, Kabupaten Demak. Langsung tanya gratis. Kalau mau
0: Siap.
1: belajar di sini, tak siapi induk cara
0: Oi. Oke,
1: kita memilih induk yang baik itu seperti apa, yang matang gonad, telurnya sudah matang itu seperti apa, kita ajari di sini.
0: Okay, siap. Nanti saya boleh ke sana ya, Pak, kalau ada waktu luang ya, sekalian main ke Demak saat juga melihat gimana cara proses pembenihan ikan lele ya, Pak ya, nanti ya.
1: Boleh, boleh, boleh, ya, boleh.
0: Okay, siap. Nanti kita
1: Ya, boleh.
0: obrolkan lagi ya, Pak ya.
1: Ya,
0: Dan
1: boleh, boleh.
0: Dan pendengar kita juga pasti tahu ya bahwa menghasilkan benih lele yang berkualitas ternyata membutuhkan proses yang tidak sederhana, mulai dari pemilihan induk yang tepat, menyiapkan kolam yang baik, merawat telur, larvanya, hingga memastikan benih ini tumbuh sehat dan siap ditebar. Semoga informasi dan perbincangan kita dengan Pak Saipin malam hari ini bisa menambah wawasan kita ya, terutama bagi pendengar yang tertarik untuk menekuni dunia budidaya perikanan. Terima kasih Pak Saipin sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya bersama kita malam hari ini. Semoga nanti usahanya semakin sukses ya, Pak ya.
1: Amin, Mbak. Sama-sama.
0: Iya, terima kasih untuk ada pendengar yang sudah setia ya menemani kami dari awal hingga akhir. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pak
1: Selamat
0: Saipin. Selamat
1: malam,
0: malam.
1: Mbak. Selamat malam.

Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Πρόσατο. Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2020. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono STIK Polri, Jakarta pada Jumat 22 Mei 2020. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Muti Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Info

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

gitar akustik ya pendengar, yang minimalis berpadu dengan vokal yang lirih tapi dalam ya, bisa langsung bikin suasana malam kita menjadi langsung hangat ya pendengar, lewat lagu Firasat, mahakarya pop romantis yang lahir dari seorang Dewi Lestari atau yang lebih akrab kita sapa Teh DE. Lagu yang masuk dalam album debut solonya bertajuk Out of Cell yang dirilis tahun 2002 ini memang punya tempat yang di hati para penggemarnya tuh sangat banyak. Kalau mungkin Anda mengikuti dinamika musik lokal, pasti tahu kalau sebelum bergerak sebagai solosis, Teh D ini dulunya adalah bagian dari trio vokal legendaris RSD atau Rida Sita Dewi. Di era 90-an, melalui Firasat, beliau juga kelasnya bukan cuma sebagai penyanyi dengan penjiwaan yang sangat kuat, tapi juga sebagai komposer yang cerdas. Karena liriknya kalau kita tadi dengerin ya, sangat puitis, senang rindu, dan juga intuisi hati yang juga sampai sekarang dinyanyikan ulang sama Marcel Siahan maupun Raisa dalam waktu yang setelahnya. Dan juga kalau kita lihat sekarang, mungkin juga ada mengikuti sosok Teh D ini justru lebih sering ya kita temui di toko-toko buku lewat karya literasinya yang selalu masuk ke jajaran bestseller. Karena juga setelah sukses besar dengan Saga Supernova dan Rapi Jali, belakangan ini beliau lagi sibuk-sibuknya membagikan ilmu kepenulisannya lewat berbagai kelas kreatif dan juga panggung literasi nasional. Nah, untuk Anda mungkin yang kangen dengan suasana-suasana lagu dulu ya, kangen dengan suara-suara, salah satunya Teh D ini bisa ya Anda requestkan ke kami, karena kita juga sekarang masuk di ruang rindu ya pendengar. Anda bisa langsung request saja, saya mau titip salam juga boleh ya, sampaikan ke 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Benarkah orang berjerawat tidak boleh makan telur? Apakah itu hanya mitos? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bukan telur sih, jangan makan pedas. Karena kalau pedas itu yang berkeringat itu hanya wajah dan rambut. Nah, gitu kan? Nah, sehingga kalau berkeringat itu jadi lem.
0: Jangan makan pedas. Jadi nah, protein gak masalah sebetulnya?
1: Protein harus wajib, karena protein itu menjadi sumber utama perbaikan tubuh kita. Kalau alergi dengan telur mungkin bisa menjadi merah-merah gatal. Tapi kalau tidak alergi dengan telur ya jangan tinggalkan. Karena telur itu sumber protein yang murah. Dibanding dengan misalnya harus makan daging yang stick-stick itu, apa yang
0: atau salmon, ya,
1: salmon. Itu lebih mahal dan gak terjangkau. Oleh karena itu mendingan makan telur itu, kalau memang ragu-ragu makan putih telurnya aja. Kemudian kita juga bisa gunakan protein-protein lain yang menggantikan telur. Misalnya kacang-kacangan tuh juga sebenarnya gak menimbulkan jerawat sih kalau gak alergi. Jadi intinya itu, kalau gak alergi dengan protein mati udang, telur, kacang-kacangan, itu bisa memakan itu walaupun berjerawat.
0: Iya.

Nyar bersama Bintang dari Drive ya, salah satu lagu yang request dari pendengar kita Bu Asar di Ngalian ya, yang selalu tepat waktu untuk bergabung bersama kami. Dan juga pendengar lagu dari Drive bersama Bintang ini mau diputar kapanpun, lagu ini memang selalu punya ruang tersendiri ya, untuk kita bisa langsung mengingat memori ke masa lalu, karena ini juga lagu favorit saya semasa kecil. Dan kalau kita melihat di tahun 2007, lagu ciptaan Anji dan Budi ini benar bisa menjadi lagu wajibnya anak tongkrongan, apalagi setelah booming. Secara lagu ini dipakai jadi lagu tema sinetron Candy. Dan juga band asal Jakarta ini awal melangkah dari mereka ini bernama Flow di tahun 1999, dan memang punya sejarah panjang ya yang penuh dinamika. Identitas mereka sempat melekat sekali dengan karakter suara serak milik Anji sebelum akhirnya mereka sempat melewati fase bongkar pasang vokalis mulai dari Takaida sampai Rizky X The Titans. Serunya pendengar, di tahun 2026 ini ya, Drive ini justru kelihatan jauh lebih bertenaga karena dengan formasi barunya, kehadiran AXL Ramada ya, penyanyi muda jebolan Indonesia Idol sebagai vokalis utama, ini berhasil memberi energi baru yang semangat pastinya memberi seperti angin segar ya untuk Drive. Dan juga kita lihat di berbagai festival musik belakangan ini, aransemen bersama Bintang ini pasti mereka bawakan dengan terasa lebih menggetarkan panggung ya, biar lebih semangat lagi pastinya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bersemangat di malam hari ataupun ingin bersemangat sambil titip salam, juga boleh sekali ya disampaikan ke 024-8316-686 atau 081-666-886.

Dua orang yakni Chris Martin dan Johnny Buckland dengan nama Pectorals. Pada tahun 1997 mereka mengubah nama menjadi Starfish. Dan pada tahun 1998 band ini akhirnya menemukan nama yang tepat yaitu Coldplay.

Coldplay menandatangani kontrak pada tahun 1999 dan merilis Parachute pada tahun 2000. Parachute menerima penghargaan Brit Award untuk album Inggris tahun ini, penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik, dan nominasi Mercury Prize. Pada tahun 2002, album kedua mereka A Rush of Blood of the Head mengulangi prestasi tersebut dan meluncurkan lagu The Scientist dan Clocks.

berhasil meraih nominasi Song of the Year lewat lagu Viva La Vida. Lagu dari album Viva La Vida or Dead and All His Friends ini memenangkan salah satu nominasi yang paling bergengsi di Grammy Award tahun 2009.

kolaborasi dengan BTS dengan lagu My Universe. Lagu ini meraih sertifikat Diamond Single karena menembus 50 juta streaming di Prancis. My Universe dari Coldplay dan BTS ini juga telah berhasil meraih sertifikat platinum dari Brit yang dirilis oleh Brit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karakter suara yang serak, yang menggelegar juga, seperti yang kita dengarkan tadi ya pendengar, sang ratu Queen of Rock and Roll, Tina Turner. Musisi legendaris kelahiran 1939 ini punya kisah hidup dan perjalanan karir yang inspiratif. Karena sempat jatuh bangun di era 60-an dan 70-an, Tina Turner justru berhasil melakukan comeback paling spektakuler dalam sejarah musik dunia saat memasuki era 80-an lewat album Private Dancer. Lagu-lagu hitnya seperti What's Love, Go To Do It, dan juga The Best sampai sekarang juga masih diakui sebagai mahakarya dunia yang sempat tidak lekang oleh waktu. Dan juga ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mas Yosi di Ketilang.
0: Oh iya, Mas Yosi, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya, Mas. Gimana cuaca di sana?
1: Udah berhenti dari tadi sih kalau di
0: Ketilang. Hujannya juga udah berhenti ya, aman ya, Mas.
1: Dan juga tapi masih tadi sempat terakhir-terakhir sempat rintik-rintik kecil aja.
0: Iya, enggak apa-apa deh ya untuk menemani malam hari ini biar tambah sejuk ya, Mas ya.
1: Iya, dan aku berharapnya besok pagi bisa dingin.
0: Iya, enggak panas ya.
1: Iya.
0: Iya, Mas Yosi, malam hari ini mau titip salam atau mau langsung request lagu aja nih?
1: Titip salamnya buat semuanya aja. Juga semua kru dan penyiar RRI juga, ya, terus semuanya juga. Terus requestnya kalau siapa itu?
0: Siapa? Siapa nih? Mau yang penting lagu dari era 80-an sampai 2000-an ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Ikang Fauzi adanya apa aja?
0: Coba aku cariin dulu ya, Mas. Kalau yang lain sebenarnya tidak ada di playlist kita malam hari ini, Mas Yosi.
1: Oh, oke. Kalau gitu, selain itu ini siapa? Oh, kalau Westlife?
0: Westlife sepertinya banyak ya. Ini coba saya carikan dulu. Banyak nih, Mas. Mau yang mana kira-kira?
1: Kalau yang I Have a Dream ada?
0: I Have a Dream ada. Oke, ini aku masukin ke playlist ya. Terima kasih Mas Yosi sudah bergabung menemani saya malam hari ini ya. Saya senang banget ada yang menemani malam hari ini loh, Mas. Besok bergabung lagi ya. Terima kasih. Dan juga pendengar, untuk Anda yang bergabung ataupun ingin request lagu, titip salam juga boleh banget ya disampaikan ke kita malam hari ini hanya di Ruang Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu pendengar dari Ronan Keating, musisi asal Irlandia ini memang selalu jago ya di pop romantis. Kalau Anda pendengar mengetahui nama Ronan Keating ini pertama kali menjadi perhatian dunia saat beliau menjadi frontman alias vokalis utama dari boy band legendaris era 90-an yaitu Beyonce. Tapi begitu beliau memutuskan untuk bersolo karir di tahun 1999, namanya justru semakin meroket. Lagu-lagu hits miliknya seperti When You Say Nothing At All yang jadi lagu tema film legendaris Notting Hill atau lagu If Tomorrow Never Comes sampai sekarang masih sering sekali ya diputarkan dan menjadi lagu wajib di momen-momen penuh cinta. Jadi untuk Anda yang lagi jatuh cinta, boleh sekalian mendengarkan lagu dari Ronan Keating ini ya. Dan juga penyanyi kelahiran tahun 1977 ini masih eksis sampai sekarang di panggung musik dunia. Di luar kesibukannya sebagai penyiar radio di Inggris ya, dan juga juri ajang pencarian bakat, Ronan Keating baru-baru ini juga sering terlihat membagikan momen bahagianya sebagai seorang kakek setelah kehadiran cucu pertamanya. Meskipun statusnya sudah jadi kakek, karisma dan kualitas vokal dari Ronan di atas panggung saat menggelar tur panggung nostalgia ini memang tidak pernah pudar ya pendengar. Tetap menawan dan selalu bikin para penggemarnya bernostalgia. Dan juga malam hari ini sudah ada Mbak Tuti di Jatim ya, yang bergabung bersama kami lewat WhatsApp, yang katanya di Jatim lagi hujan. Semoga hujan bisa menjadi berkah ya Mbak Tuti. Dan memang paling pas ya saat hujan seperti ini sambil mendengarkan Pro 1 biar semakin syahdu juga suasananya. Dan semoga hujannya bisa menjadi pengantar tidur selepas ini biar semakin pulas dan mimpinya indah. Dan juga Mbak Tuti ini minta diputarkan lagunya dari Kin yang berjudul Somewhere Only We Know. Oke deh, kita siapkan dan kita putarkan spesial untuk Mbak Tuti. Selamat mendengarkan.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Satu lagu galau mendengar dari Rio Febrian ya, tadi Aku Bertahan. Memang kalau lagu galau ini pas banget ya kita dengerin di malam-malam seperti ini ya. Dan lagu dari Rio Febrian, kalau Anda mungkin sudah tahu atau mungkin Anda juga masih belum mengenal siapa sih sebenarnya Rio Febrian gitu ya. Musisi kelahiran 1981 ini sebenarnya juga sudah mencuri perhatian sejak memenangkan kompetisi menyanyi bergengsi di Asia. Di Asia Bagus di era 90-an dulu. Begitu masuk ke awal era 2000-an ya, namanya juga langsung meledak lewat kolaborasi ikonik bersama Era Fazira di lagu Saling Setia. Dan sejak itu Rio langsung konsisten mencetak deretan patah hati nasional lewat lagu Bukan Untukku ciptaan Yuvi Nuno sampai lagu Jenuh. Dan juga kemampuan Rio dalam mengontrol dinamika vokal dari nada dan juga dari nada tinggi terus nada rendahnya yang bernada ya pendengarnya sukses menempatkan dirinya di jajaran vokalis pria paling berpengaruh di generasinya. Sekarang pria kelahiran Jakarta tersebut ternyata lagi menikmati fase hidup yang seru karena di luar panggung musik di mana Rio ini sesekali masih tampil untuk mengobati rindu para penggemarnya, Rio sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jogja untuk mengelola bisnis penginapan dan juga kafe miliknya. Keputusannya ini untuk memboyong keluarga kecilnya menetap di kota yang tenang itu justru membuat aura Rio kelihatan semakin santai, bahagia, dan jauh dari stres ya, yang mungkin jadi alasan kenapa suaranya pas manggung tetap prima dan juga tidak berubah dari dulu sampai sekarang.

0: Apa saja ya macam-macam jenis jerawat? Inilah penuturan dari Dr. Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Jerawat itu ada yang komedonal. Itu bentuknya jadi seperti apa ya, benjol-benjol gitu loh. Kalau orang sering melotot tuh keluarnya kayak nasi. Itu namanya jerawat komedo. Kemudian ada yang itu akne komedonal. Kemudian akne vulgaris. Kita pencet keluar nanah. Nah itu ada bakterinya. Namanya propionis akne bakterium. Kemudian ada yang jerawat yang parah. Itu dia memang membentuk sebuah apa ya, kayak lubang-lubang di bawah itu karena semakin banyak saluran yang terkena nanah. Namanya akne konglobata. Nah itu yang membuat dekok-dekok. Karena dekok-dekok itulah yang menjadikan orang itu menjadi minder kan. Karena sudah terlanjur mengalami parut-parut, apa, jerawat, maaf ya, sikatik atau jaringan parut.

Musiklopedia. Musiklopedia. Siapa yang tak kenal penyanyi Tanah Air Tulus? Pria bernama lengkap Muhammad Tulus Rusdi ini adalah penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek asal Bandung. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor's Choice Rookie of the Year tahun 2013. Selain itu, album perdana Tulus pernah menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada Januari dan Februari tahun

50 penghargaan baik di bidang musik dan sinematografi telah Tulus dapatkan di 7 tahun perjalanan musiknya. Pada tahun 2017 lalu, 5 Piala AMI Award dari album Monokrom berhasil diraihnya. Tulus juga sempat didaulat untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara pembukaan

tidak memiliki latar belakang apapun kontak langsung dengan gajah. Lalu kemudian setelah lagu itu sebagai produk kreatif selesai, berkembang terus sebagai musikus, kan kita bikin musik videonya juga. Dan idenya pada saat itu membuat musik video langsung ke tempat gajahnya. Jadi saya, itu jadi kali pertama saya ngelihat gajah langsung di alam aslinya gitu, Kak. Mungkin sebelumnya cuman di, kalau nggak lewat media atau mungkin paling banter juga di kebun binatang. Nah setelah itu, kontak pertama itu baru saya betul-betul merasa sepertinya bukan saya yang memilih gajah, tapi mungkin gajah dan alam yang memilih saya.

itu, saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI, lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi, terima kasih RRI

Satu lagu pendengar dari Antik ya, yaitu Satu Bintang ya, tadi juga menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11. Untuk kalian yang belum sempat bergabung ataupun request, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Tetap bersama kami karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk kalian informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, di tengah dinamika rupiah yang masih naik turun belakangan ini ya, kita memang selalu dituntut untuk lebih pintar dalam menjaga dompet, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang lagi merantau juga ya. Mungkin jam segini lagi asik ini rebahan sambil check out, mungkin cek-cek ranjang kuning atau check out barang di e-commerce ya. Siapa yang biasanya kalau melihat tulisan flash sale atau diskon besar langsung auto lirik dompet ini? Promo digital memang selalu menggoda ya pendengar, tapi kalau tidak hati-hati, uang saku bulanan bisa habis dalam semalaman. Nah, malam ini ada beberapa tips untuk Anda pendengar biar lebih cerdas dan juga bisa tetap mendapatkan barang incarannya tapi juga tidak mengurangi isi dompet ya. Biar nggak boros dan juga terjebak belanja impulsif, ada beberapa tips simple yang bisa langsung dicoba. Yang pertama ini, Anda bisa membuat rencana belanja yang ketat. Sebelum buka aplikasi, bisa mencatat dulu kebutuhan yang mendesak. Bedakan ya dengan kebutuhan yang sekedar keinginan atau yang pengen banget. Dan juga kita harus bisa membatasi anggarannya. Yang kedua, bisa menunggu momen promo spesial. Karena kalau barangnya memang butuh sekarang, bisa ditahan dulu ya di momen dengan tanggal yang kembar atau promo gajian awal bulan ya, biar harganya juga semakin murah. Yang ketiga, bisa rajin kumpulkan koin atau gabungan voucher, karena ini bisa menambah potongan diskon ya pendengar, diskon untuk barangnya, diskon gratis ongkir, bisa juga cashback saat pembayaran. Nah, biar semakin Anda lebih bijak lagi dalam berbelanja ya, bisa memanfaatkan tips-tips tadi ya pendengar. Karena sebagai mahasiswa juga, kita juga tidak harus cerdas di kelas saja, dinilai, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengatur keuangan di tengah gempuran promo digital. Jadi sebelum klik tombol bayar sekarang, lebih baik ditahan dulu dan dipikirkan dulu seperti apa dan bagaimana kebutuhan kita sekarang, biar keuangan kita semakin lancar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ayunda Faza Maudia, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus penulis.

Maudy merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudy telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan

soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia.

2019, Maudy dipercaya untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibi dan Ainun ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudy Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibi dan Ainun 3, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu tema terpilih.

pulangnya dari Universitas Stanford. Maudy mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album ini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima, menegur, dan menguatkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, malam semakin larut ya, dan itu adanya kebersamaan kita di Semarang Malam ini harus berakhir di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari pagi tadi sampai malam ini ya. Kita bertemu lagi besok ya pendengar, saya Nadia.

Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menggubah musik, atau Shakespeare yang menulis puisi. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak dan berkata, "Di sini tinggal seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik." Martin Luther Jr.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 23 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pendengar pada Sabtu 23 Mei 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami hadirkan untuk menemani Anda hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Kami harapkan semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Segala mimpi dan juga pencapaian yang ingin Anda raih hari ini semoga menjadi penentuannya ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk bersama-sama kita menambah wawasan keilmuan Islami pendengar dengan satu topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, tafsir surat Al-Mulk ayat 12 hingga 17 pendengar. Ini mengingat lanjutan dari seri sebelumnya pendengar bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Ustadz Muhammad Makmun N. Hum yang selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sajian Mutiara Pagi mengenai tafsir surat Al-Mulk ayat 12 hingga 17 siap kami hadirkan. Dan sudah terhubung bersama dengan Ustaz Makmun di ujung telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kale.
0: Baik Ustaz, kabar baik sehat Jeh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini terkait dengan lanjutan pada seri sebelumnya Ustaz, di ayat 12 hingga 17 pada surat Al-Mulk. Silakan untuk memberikan pengantar Ustaz.
1: Baik, sebelumnya ini di studio jelas suara saya, Mas?
0: Terdengar jelas Ustaz, begitu juga dengan suara saya ke Ustaz ya.
1: Ya, baik, alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Amma ba'du, yang saya muliakan para pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan ya kajian kita pada surah Al-Mulk ya ayat 12 ya sampai selesai nanti, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. Innalazina sak temene wong akeh yakhshawna kang padha wedi padha khosyah sapa alazina rabbahum ing pangerane alazina uliye wedi bil ghaibi ing dalem tingkah samar, tingkah yang tidak kelihatan, ghaib. Lahum iku tetap kedua allazina magfiratun utawi pengapuran, wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gede. Wa asirru lan podo ngrahasiakno sira kabeh. Asirru itu ya apa ya, jadi ucapan itu kan ada yang terdengar, ada yang tidak terdengar. Wa asirru lan podo ngrahasiakno sapa sira kabeh qaulakum ing pengucap sira kabeh awijharu utawa podo banterno sapa sira kabeh bihi kelawan qaulakum. Innahu sak temene Allah alimun iku zat kang moho pirsa bidzatis suduri kelawan ya kelawan ucapane wong kang padha duwe ati. Ala ya'lamu ono tora perso sepoman Allah kholako kang wis nyiptake makhluk sapa Allah wa huwa hale utawi Allah iku al-latifu zat kang moho ngudaneni al-khabiru zat kang moho waspodo. Ini ayat dari ayat 12 ya surat Al-Mulk ya, ayat-ayat yang kita baca tadi ya, ini luar biasa ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah menegaskan di ayat ini apa? Orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ketika mereka sendirian, ketika mereka tidak mampu menyaksikan Allah, tapi mereka masih takut kepada Allah, ya. Khususnya ini dalam keadaan sendirian ya, tidak sedang dalam bersama-sama. Ya. Orang yang masih takut kepada Allah meskipun sendirian, ya, wah ini luar biasa ya. Karena apa? Kalau merasa takut pada Allah dalam keadaan ramai itu kan ya wajar ya. Boleh jadi dorongannya adalah karena malu dengan orang lain. Ya, karena ada karena-karenanya itu. Tapi kalau dalam keadaan sendirian dia sudah takut sama Allah, nah, berarti dalam keadaan apapun dia akan senantiasa takut pada Allah. Nah ini kenapa di sini ada kata bil ghaib ya, ini menarik ini. Allah itu ada, tetapi keberadaan Allah tidak bisa diindra. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, apalagi dirasa. Dirasa pakai mulut maksudnya ya. Ya. Tetapi akal kita paham Allah ada. Hati kita paham Allah itu ada. Nah, orang yang bisa melampaui indranya. Ini orang yang imannya tulus. Jadi sebenarnya indera itu salah satu sumber pengetahuan, tapi bukan satu-satunya. Kita bisa melihat orang ini ada atau enggak, ya dengan mata. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat orang ini ada atau enggak itu dengan akal kita. Ya, contoh, ya. Kita ada ruangan dua, ruangan A, ruangan B. Ruangan ini disekat. Ya. Kita menyuruh teman kita, misalnya Mas Kaleh, tolong kamu masuk di ruangan A. Saya masuk di ruangan B, misalnya. Saya tahu Mas Kaleh masuk di ruangan A. Mas Kaleh tahu saya masuk di ruangan B. Tapi kan tertutup di situ. Ada tembok kan gitu ya. Mata kita tidak menyaksikan di ruangan itu ada Mas Galih atau enggak, kan mata kita enggak mampu menjangkau ya, ada tembok kan. Tapi akal kita mengetahui di sana ada Mas Galih. Ini contoh ya, kata panca indera itu ada kekurangannya juga. Banyak kita, bahkan sering kita lakukan ya. Bintang kecil di langit yang tinggi. Padahal bintang itu kan besar ya. Itu contoh. Allah tidak tampak, tapi keberadaannya tidak diragukan. Nah, orang yang takut kepada Allah dalam keadaannya dia tidak menyaksikan Allah, tentu akalnya tahu kalau Allah ada. Hatinya sangat yakin Allah sangat ada. Apalagi itu dilakukan ya dalam keadaan tidak ada orang, dalam keadaan sendirian. Ya. Mau maksiat mau enggak orang enggak tahu. Orang-orang yang begini ini, Masya Allah ya, levelnya tinggi. Makanya lahum maghfiratun ya, wa ajrun kabir. Orang ini dapat ampunan ya, dosa-dosanya diampuni. Wa ajrun kan. Di ayat lanjutannya ya, pada ayat 13 Allah berfirman ya, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Manusia itu ya, baik mereka mengeraskan perkataannya atau tidak mengeraskan, mereka merahasiakan ucapannya atau mengeraskannya, ya. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu alim, Allah itu punya sifat alim. Apa alim itu? Zat yang maha tahu, maha ngerti segala apapun lahir batin. Bahkan sampai bisikan hati. Bisikan hati ya, niat-niat yang tersembunyi, yang tidak keluar dari mulut ya. Semuanya Allah pirsa. Nah, ini makanya apa ya? Qaulakum ada istilah ucapan ya. Jadi ucapan ini yang dimaksud tidak hanya ucapan lisan ya. Jadi termasuk ucapan itu ya, kerenteknya hati kita itu juga sudah termasuk ucapan. Aduh ya, ini sedang hari kurban ya. Dapat kurban enggak ya? Dapat apa maksudnya, dapat jatah korban nggak, bisa nyate nggak ya? ini contoh ucapan ya.
1: Iya.
0: Ucapan semacam ini kan seringkali tidak kita ucapkan di lisan kita, tetapi hati kita berkata. Apalagi kita ngerentek tentang Allah, apalagi ini. Nah, itu makanya di ayat lanjutannya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah ya zat yang maha menciptakan, ya, jangan diragukan, Allah tahu segalanya. Jadi jangan sampai orang bertanya, apakah Allah itu tahu apa enggak ya? Karena apa? Allah punya sifat ilmu alimun, zat yang maha perso, zat yang maha mengetahui.
1: Maha tahu.
0: Iya, maha tahu. Sang pencipta pasti paham, pasti mengetahui tentang ciptaannya secara sempurna. Karena termasuk apa? Penciptaan itu ya bukti ilmu Allah juga ya. Bukti ilmu Allah yang sempurna. Tidak mungkin ada makhluk ya. Tidak mungkin ada penciptaan tanpa pengetahuan yang mendalam. Ini makanya wa huwal latiful khabir. Ini kita baru sampai ayat berapa ini ya? Sampai ayat 14 ya. Kita mungkin tambah satu atau kita jeda?
1: Kita jeda terlebih dahulu Ustadz ya, karena ini sekaligus juga menantikan untuk pendengar yang sudah bergabung Ustadz ya.
0: Ya, baik.
1: Baik, sekaligus untuk ada pendengar yang ingin bertanya juga terkait dengan ayat yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi ya. Sekaligus juga melanjutkan dari surah ke-14 hingga ke-17 pendengar, silakan. Line telepon kami buka di 02483166686 atau juga di WhatsApp SMS 081666886, dan silakan pendengar melalui aplikasi RRI Digital kami nantikan pada sajian Mutiara Pagi edisi kali ini.
2: Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan, jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk sajian mutiara pagi di si kali ini, surah Al-Mulk ayat 12 hingga 17. Silakan pendengar telepon 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan silakan bergabung juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Bali, sehat
0: G? Oke, selamat pagi Pak Yarto, sehat juga ya?
1: Iya. Assalamualaikum, sekunjang. Pak Ustadz, sehat?
2: Oke, sekunjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto, monggo.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa yang kita simak. Yang sangat menggelitik apa yang Bapak bakaran, ya ayat 12, mungkin sampai 14. Bapak Din, ya 12 kelihatannya. Secara tidak langsung bahwa Allah memuji orang yang takut kepadanya meskipun dia tidak terlihat. Mereka takut melakukan maksiat saat sendirian. Balasan bagi mereka adalah ampunan dosa dan pahala yang sangat besar atau dikatakan di surga. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Allah memuji siapa yang paling baik amalnya itu dengan korelasinya. Apa arti surah Al-Alaq ayat 12 itu sendiri Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yarto. Silakan Ustadz untuk penjelasannya. Tadi ada dua pertanyaan ya mengenai siapa yang paling dipuji oleh Allah ya. Dan juga lanjutan di surah ayat ke-14 kalau tidak salah. Monggo Ustadz.
2: Baik. Yang pertama, siapa yang dipuji Allah ya, kaitannya dalam ayat yang kita tafsirkan tadi.

0: كبير. Ini Allah memuji orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Meskipun Allah tidak terlihat secara langsung. Kalau kita lihat ya, agama-agama bumi ini kan sebenarnya mereka itu mau menyembah zat yang maha-maha kan begitu ya. Cuman mereka menampilkan sosok zat yang maha dahsyat itu dengan sebuah bentuk. Ada patung, ada macam-macam, ada begitu ya. Itu kenapa begitu? Karena mereka kokoh imannya, karena takwa itu. Ini seperti kakek-kakeknya Nabi. Sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, ayah, kakek, buyutnya itu, mereka semuanya ini orang yang nyembah Allah. Agamanya adalah Hanif, Hunafa, ya. Agamanya Nabi Ibrahim. Ya Islam, secara inti Islam. Hunafa, Hanif agamanya. Tapi saat itu mereka di waktu yang bersamaan, mereka juga menjadikan berhala-berhala itu sebagai media saja. Jadi tidak nyembah berhala, tidak nyembahnya Allah. Tetapi berhala itu ya semacam sebagai simbol saja. Nah, ini Allah memuji orang yang lebih dahsyat dari itu, yaitu apa? Orang yang memiliki khosyah. Ya. Takut serius ya kepada Allah, ya, meskipun mereka tidak melihat Allah. Nah, jadi yang pertama ini yang dipuji adalah orang yang memiliki takut. Ya. Kalau dia memiliki takut, ya, dia merasa Allah senantiasa mengawasinya, meskipun Allah tidak dia lihat. Nah, kalau ada orang semacam ini, berarti orang ini iman percaya kepada hal gaib. Makanya kita kan juga ada yang perlu diimani dari hal gaib ya. Kiamat. Iman pada Allah. Iman pada malaikat. Ya kan? Nah, ini contohnya. Orang yang percaya pada Allah bil gaib ya, khususnya ketika tidak bersama orang lain ya, karena merasa Allah senantiasa mengawasinya, orang ini akan menjaga dirinya dari maksiat ketika sendirian. Karena apa? Merasa Allah senantiasa membersamai mereka. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa Mas Kale?
1: Terkait dengan lanjutan ayat ke-14 hingga 17, Ustaz silakan kembali dijelaskan.
0: Lanjutan ayatnya ya. Baik, kita lanjutkan ayat 15 ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula huwa utawi Allah iku alladzi zat. Ja'ala kang wis ndadekake sinten alladzi lakum kanggo sira kabeh al-ardo ing bumi didadekake zalulan ing gampang. Famsu mongko padha mlakuwa sira kabeh. Fi manaki biha ing dalam pira-pira arai al-ard, arai bumi. Wakulu lan padha mangano sira kabeh min rizkihi sangking rizkine Allah. Wa ilaihi lan dateng Allah an-nusur utawi gon bali. Aamintu monoto aamintum ya. Onoto aman sorpo sirokate. ana to nyentosake sapa sira kabeh man ing wong fis samai kang tetep ing dalam langit an yahsifa yen to ngeblesake sapa man bikum kelawan sira kabeh al ardo ing bumi fa iza mengko dumadaan ya iya utawi al ardi utawi bumi tamuru iku ya urek apa al ardi apa bumi ini Allah di ayat yang kita baca ini ya Allah menjelaskan tentang salah satu makhluknya ya, yaitu tentang nikmat bumi. Nikmat bumi yang dijadikan untuk melayani makhluknya, melayani manusia khususnya. Wallazi ja'ala lakumul ardo zalulan. Bumi itu oleh Allah dijadikan zalul. Zalul itu apa? Mudah dihuni, gampang. Kenapa kita nggak tinggal di Mars? Kenapa kita nggak tinggal di Saturnus? Ya, di planet-planet yang lain kan gitu ya. Kenapa nggak tinggal di bulan? Ini yang pertama, bumi itu mudah ditempati. Makanya Nabi Adam turunnya ke bumi. Mudah dilalui, ya. Memungkinkan manusia mengambil manfaat. Ya. Ada gunung, ada jalan, ada tanah, sumber kehidupan, air, macam-macam lengkap di bumi. Makanya ya, berjalanlah di segala penjuru bumi dan makanlah dari rezeki Allah yang ada di bumi. Ini ya, ini semuanya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Tapi ayat ini ditutup ya, wa ilaihin nusyu. Manusia jangan tenggelam dengan nikmat bumi. Ya. Jangan sampai nikmatnya bumi, nikmatnya dunia ini melupakan akhirat. Karena wa ilaihin nusyur. Ya. Besok semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya apa ya? Di ayat lanjutannya itu, ayat 16 ya. Itu berubah jadi ancaman. Orang yang merasa aman dari azab Allah. Nah, ini bahaya ya. Allah seakan-akan bertanya begini. Apakah mereka aman? Apakah mereka merasa aman dari Allah ya? Yang ada di langit ini berarti ya tidak kelihatan ya. Allah itu ada di mana saja ya. Ini disimpulkan di langit. Seakan-akan Allah bertanya, apakah manusia merasa aman dari Allah yang di langit sehingga Allah ya tidak membenamkan bumi bersama mereka? Apa maksudnya? Manfis sama. Jangan dipahami Allah di langit ya. Ini ungkapan keagungan Allah itu zat yang maha luhur ya, tinggi, maha luhur ya. Kita diingatkan ya, bumi yang tampak tenang sewaktu-waktu bisa menjadi sumber kehancuran kalau Allah berkehendak. Misalnya gempa bumi, tsunami, macam-macam. Nah, jadi apa ini harapannya ya? Manusia seringkali tertipu oleh alam yang teratur ini. Sehingga mengira itu permanen, mengira itu aman. Padahal semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya, Mas Gale.
1: Baik, kami lanjutkan yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini, Ustadz ya. Ini dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Ayat 12 apakah berkaitan dengan makrifat? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, ayat 12 apakah berkaitan dengan makrifat? Ya, baik. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Apa sih makrifat itu? Makrifat itu adalah, kalau secara bahasa, makrifat itu dari kata arofa ya'rifu, artinya mengetahui. Makrifat itu tumbuh ya sebagai bonus ya bagi orang yang makrifat billah, orang yang mengetahui Allah, mengenal Allah, sangat paham, sangat dekat dengan Allah. Apakah ayat 12 ini terkait dengan makrifat? Tentu, tentu iya. Karena innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun katsir. Orang yang sangat takut pada Allah. Orang kenapa bisa takut pada Allah? Karena dia ngerti Allah. Paham betul siapa Allah. Kalau ada orang tidak takut pada Allah, berarti sebenarnya orang ini tidak tahu Allah itu siapa. Enggak ngeh. Jadi ini yang pertama, makrifat. Makrifat itu mengenal, memahami, mendalami khususnya tentang Al-Khaliq. Ini makrifat yang paling berat ya. Yaitu mengenal Al-Khaliq, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makrifat itu prosesnya ya berpikir, prosesnya berpikir memahami. Buahnya nanti pemberian Allah. Ada orang tidak belajar tiba-tiba tahu. Pernah melihat kayak begini gak Mas Kali? Orang secara lahir dia gak tidak belajar, tidak apa, tapi oleh Allah dikasih pengetahuan yang dahsyat luar biasa. Gak jauh-jauh. Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tinggal di Persia, peradaban yang saat itu sudah besar. Beliau juga tidak tinggal di Romawi, peradaban yang sangat besar, yang paling besar saat itu. Tapi Kanjeng Nabi lahir di kota kecil, ya, kota Mekah. Ya, ini ibaratnya ya kalau dibanding Persia Romawi ya pelosok desa. Tetapi apa Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa, punya pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa. Kenapa begitu ya? Karena Nabi Muhammad punya pengetahuan tentang Tuhan. Nabi Muhammad mengetahui Tuhan sampai ya Allah menghadiahinya. Buahnya Allah berikan mukjizat Al-Quran. Ini gak ada orang yang bisa seperti Al-Quran ini, gak ada. Al-Quran yang isinya ada ramalan masa depan. Dan terjadi ya. Ada kisah orang-orang masa lampau semuanya. Ini adalah samroh atau buah dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu zat yang maha berbicara. Kalau orang takut kepada Allah, orang sudah ma'rifat billah, orang ini ketika sholat, ya, seakan-akan dia sedang menghadap Allah. Ketika baca Quran, seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka Allah akan memberikan, ya, ketika Allah berkehendak tentunya ya, orang ini diberikan pengetahuan-pengetahuan ya, yang orang lain tidak mengetahui. Makanya ada ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. yang takut kepada Allah ya dari hamba-hambanya ini adalah al-ulama, para ulama. Ulama di sini yang dimaksud ini bukan sekedar kata ulama, apalagi MUI, Majelis Ulama, bukan. Ini ulama yang beneran. Itu orang-orang yang memang secara lahir boleh pinter, ya. Tapi secara batin mereka sinyalnya nyambung dengan Allah sangat tinggi. Mereka mengenal Allah, mereka paham betul Allah, sehingga Allah tumbuhkan ya dari mereka keberkahan-keberkahan, ilmu-ilmu yang ya tidak dimiliki oleh sembarang orang dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu ya, Mas Kale.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Rozi yang sudah bergabung. Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup Ustadz untuk perbincangan pada edisi kali ini. Monggo.
0: Ya, baik. Sebagai hamba, ya, kita semuanya berproses sama. Allah sangat menerima taubat hamba. Mari ya. Kita yang selama ini mungkin belum takut pada Allah, ya. Mari kita mengenal Allah dulu. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana mengawasi kita? Allah itu bagaimana bisa kita mengenal Allah? Ya. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Tentu melihat Allah ini dengan ilmu kita, bukan dengan mata kita. Karena kita masih di dunia. Besok di akhirat kita bisa menyaksikan Allah. Tentu kalau Allah berkehendak ya. Ini bagi penduduk surga bisa. Itu nikmat tertinggi di surga itu adalah ru'yatullah, menyaksikan Allah. Kita daya gunakan akal kita. Kita daya gunakan rasa kita, rasa hati ya, bukan rasa mulut, rasa indera, rasa bukan, tapi hati kita, rasa. Agar kita apa? Oh, ternyata Allah selalu hadir bersama kita. Baik kita dalam keadaan sendirian, ya. Baik kita dalam keadaan ramai. Ya. Kalau dalam keadaan sendirian kita sudah takut pada Allah, insya Allah dalam keadaan ramai ya, kita juga pasti lebih takut ya, karena ada orang yang melihat, ada orang yang menyaksikan ya. Jadi ternyata ini Islam ya, berbicara salah satu rukun iman yang tertinggi yaitu percaya kepada Allah. Percaya pada hal gaib yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya, Mas Kele, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih Ustadz untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat segera kami akan sampaikan untuk update informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Selalu memenuhi kebutuhan cairan putra-putri dari Bapak-Ibu sekalian. Jangan tunggu haus.
3: Kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, masyarakat diminta untuk mewaspadai fenomena El Nino Godzilla karena dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengkhawatirkan daya beli masyarakat. Saya Galih menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Galeri Dewan Kerajinan Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah disiapkan menjadi pusat oleh-oleh khas daerah di gelaran Musobakal Tilawatil Quran MTQ di Kota Semarang pada September mendatang. Berikut laporan dari Tika Budiman.
4: Ada UMKM oleh-oleh Jawa Tengah di situ.
5: Pendengar, Galeri Dekranasda Jawa Tengah akan dibuka sebagai pusat oleh-oleh khas daerah dalam gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang. Langkah ini disiapkan untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM sekaligus memperluas pasar pelaku usaha lokal kepada tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya agar MTQ Nasional 2026 ini tidak hanya menjadi ajang syiar keagamaan, tetapi juga momentum penguatan ekonomi daerah. Pelibatan UMKM disiapkan secara menyeluruh agar dampak ekonomi kegiatan dapat dirasakan masyarakat. Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan, berbagai sektor UMKM ini akan dilibatkan dalam kebutuhan penyelenggaraan MTQ, mulai dari desain, produksi seragam, pembuatan souvenir, maskot kerajinan, hingga partisipasi dalam bazar dan pameran produk unggulan. Menurut Nawal, seluruh proses tersebut akan menggandeng perajin dan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Beragam produk seperti busana muslim, makanan hingga kuliner syariah akan dipromosikan untuk menarik minat pengunjung.
4: Di samping itu juga nanti di Dekranasda ada galeri Dekranasda ini nanti juga akan ada UMKM oleh-oleh Jawa Tengah di situ. Jadi di MTQ ini Dekranasda berkomitmen juga untuk mengaitkan ya pertumbuhan ekonominya UMKM di Jawa Tengah.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin menyampaikan persiapan MTQ nasional terus dimatangkan. Sejumlah aspek teknis seperti logo, maskot, tema kegiatan, hingga koordinasi lintas daerah telah disiapkan guna menyukseskan pelaksanaan MTQ pada September nanti.
6: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
5: Untuk diketahui, gelaran MTQ dijadwalkan akan berlangsung 11 hingga 20 September, diikuti oleh 8.000 peserta yang pembukaannya dipusatkan di Simpang 5, Semarang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli dari masyarakat. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan dan selengkapnya dilaporkan oleh Imal Arasati.
7: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
7: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
9: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
8: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
3: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
8: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
10: Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Kendal dalam rangka studi tiru dan knowledge sharing untuk pembangunan zona integritas.
11: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang berdampak pada peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Iwan Darmawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPETA, Kementerian Ketenagakerjaan RI saat kunjungan kerja di Pemda Kendal kemarin. Kunjungan kerja pejabat Dijen BINAPETA Kementerian Ketenagakerjaan diterima langsung Bupati Kendal dan Sekda Kendal di Ruang Stiwidi Sekda Kendal. Iwan Darmawan mengatakan Kabupaten Kendal dipilih lokus studi tiru karena memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan zona integritas yang memiliki banyak prestasi.
10: Kendal salah satu kabupaten yang memiliki jejak untuk pembangunan zona integritas yang mempunyai banyak prestasi. Masukan untuk Kendal dengan adanya kawasan ekonomi khusus, kami kira harus lebih banyak berkolaborasi dengan mitra.
11: Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan pihak Dijen BINAPETA memilih Kendal sebagai satu lokus untuk studi tiru karena sejumlah kebijakan pembangunan zona integritas dinilai cukup baik. Bahkan kebijakan tersebut dianggap dapat menjadi referensi bagi kementerian maupun pemerintah daerah lainnya.
12: Dengan adanya predikat ZI WBK ini membawa dampak tentang perkembangan signifikan terhadap indikator-indikator makro yang ada di Kendal.
11: Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Pemkab Kendal harus lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari kementerian maupun mitra lain. Tujuannya agar pembangunan di Kabupaten Kendal merupakan pembangunan yang kolaboratif. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menurutnya, semangat generasi muda dalam berdonor darah merupakan wujud nyata aksi kepahlawanan kemanusiaan yang harus diapresiasi.
1: Perlunya donor darah yang merupakan wujud nyata aksi kepahlawanan kemanusiaan yang harus diapresiasi. Dan di dalam konteks donor darah itu tidak ada batas. Dalam hal ini tidak ada batas fisik yang menjadi syarat untuk menjadi donor darah.
0: Sementara itu, siswi kelas 11 SMA Negeri 4 Semarang, Khansa Nadiva Saki, mengaku baru pertama kali melakukan donor darah. Ia mengungkapkan semangat ingin membantu sesama yang membutuhkan darah bisa terwujud dengan kegiatan donor darah di sekolah.
2: Saya baru umur 17 tahun tuh bulan Maret kemarin. Nah, saya tuh emang dari dulu pengen jadi pendonor darah gitu, kayak ya pengen membantu orang-orang yang membutuhkan darah begitu. Terus akhirnya setelah 17 tahun ini bisa tercapai, akhirnya mencoba untuk daftar, karena kebetulan juga di SMA 4 ada event donor darah ini begitu.
0: Melalui sikap peduli terhadap kemanusiaan dalam menyumbangkan darahnya kepada yang membutuhkan, dapat membentuk karakter anak muda dalam mewujudkan generasi emas yang tangguh dan memiliki empati terhadap sesama. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo mencapai sekitar 368 miliar rupiah, namun kini hanya tersisa 32 miliar rupiah untuk kebutuhan regulasi desa. Sebagian besar anggaran dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan dari Agus Sulistia.
4: Ada dana desa dalam rangka dukungan Koperasi Desa Merah Putih.
5: Pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, menyampaikan bahwa dana desa tahun 2026 terbagi menjadi dua kategori, yakni dana desa reguler dan dana desa untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK dan Permendes. Ia menegaskan bahwa dana desa reguler memang turun drastis dari sekitar 368 miliar menjadi 132 miliar. Namun sebenarnya bukan berkurang sepenuhnya, melainkan sebagian dialihkan untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih.
4: Jadi sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang berjalan itu sebenarnya ada di dana dana desa. Yang itu nanti akan berakhir selama 6 tahun. Istilahnya yang dulu sebelumnya itu desa harus meminjam, sekarang tidak. Jadi dana desa ini diambil di atas.
5: Laksana Sakti menambahkan, koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Baik ketentuan Permendes sebesar 20% keuntungan bersih koperasi nantinya wajib masuk ke kas desa sebagai PAD. Ia juga menegaskan bahwa aset koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi aset pemerintah desa, bukan aset koperasi secara pribadi, karena sumber dana-annya berasal dari dana desa.
4: Sesuai dengan Permendes bahwa nantinya kalau koperasi itu sudah berjalan, sudah menghasilkan keuntungan, keuntungan bersih dari Koperasi Desa Merah Putih itu 20%-nya harus masuk di dalam pendapatan. Sisanya untuk kegiatan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi yang perlu diingat bahwa aset Koperasi Desa Merah Putih itu adalah menjadi aset pemerintah desa, bukan aset koperasi.
5: Dengan perubahan kebijakan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola anggaran secara lebih efektif dan produktif, sekaligus menjadikan koperasi sebagai penguatan ekonomi masyarakat desa dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Orang tua diminta untuk mewaspadai fenomena El Nino Godzilla yang diperkirakan terjadi pada musim panas tahun ini. Hal ini karena kondisi tersebut rentan mengancam kesehatan anak-anak, terutama untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
6: Isu El Nino ini bukan sekedar perubahan lingkungan biasa, tetapi juga perlu kita perhatikan dengan isu masalah kesehatan.
7: Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Piprim Basarah Yanuarso meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Dalam webinar dan seminar media IDAI kemarin, Dr. Piprim menjelaskan El Nino dapat memicu kekeringan panjang dan kenaikan suhu ekstrim yang berdampak langsung kepada kesehatan anak. Menurutnya anak-anak menjadi kelompok

0: paling rentan karena lebih mudah mengalami dehidrasi dan heat stroke akibat paparan panas berkepanjangan. Selain itu, krisis air bersih saat musim kering juga meningkatkan risiko penyakit akibat air tercemar seperti diare, disentri, dan tifoid. Suhu panas ekstrim turut memicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. IDAI menghimbau orang tua memastikan kebutuhan cairan anak tetap terpenuhi dan tidak menunggu anak merasa haus. Anak juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca panas, serta menggunakan pelindung kepala bila beraktivitas di luar rumah.
1: Maka kita perlu mewaspadai hal ini, ya. Dan orang tua juga perlu diberikan pengetahuan cukup terhadap perubahan cuaca terkait dengan El Nino ini. Oleh karena itu, kami dari IDAI menghimbau pada orang tua, jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan putra-putri dari Bapak-Ibu sekalian. Jangan tunggu haus.
0: Menambahkan dokter spesialis anak subspesialis respirologi, konsultan Darmawan Budi Setio mengatakan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak El Nino Godzilla karena daya tahan tubuh mereka belum sempurna. Pihaknya juga menyoroti dampak kebakaran hutan yang menghasilkan polusi udara PM2.5. Partikel berbahaya tersebut dapat masuk ke paru-paru dan pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko gangguan pernafasan pada anak. Anak dengan asma dan penyakit paru kronis disebut lebih beresiko untuk mengalami serangan akut saat kualitas udara yang memburuk.
2: Kemarau menyebabkan dehidrasi. Nah, yang perlu ditekankan adalah kebiasaan minum nih, ya. Ditekankan pada anak-anak untuk membawa bekal air minum dan sering-sering minum. Kadang-kadang anak kalau tidak merasa haus sekali tidak mau minum. Nah, ini ditekankan bahwa air ini sangat penting untuk menjaga regulasi tubuh kita, metabolisme tubuh kita akan tetap berfungsi dengan baik. Yang perlu ditekankan juga, usahakan jangan terpengaruh iklan nih. Kadang-kadang iklan minuman itu kan dingin lebih nikmat, itu tidak sehat ya. Jadi kita ubah jargon dari dingin lebih nikmat jadi hangat lebih nikmat dan sehat ya.
0: Dokter Darmawan Budi juga meminta agar pemerintah memperkuat akses air bersih, layanan kesehatan, serta pengendalian kebakaran hutan. Sementara masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan anak cukup air, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca panas, serta melengkapi imunisasi anak. Lukis Dian laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Salatiga tidak hanya menyimpan pesona sejarah, tetapi juga mewariskan kekayaan budaya kuliner atau gastronomi yang melegenda. Berbagai sajian khas hasil akulturasi budaya terbukti mampu bertahan melintasi zaman. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
4: Gastronomi itu adalah satu rentetan kebudayaan. Makanya ada sambal tumpang, ada ronde.
5: Menelusuri jejak sejarah kota Salatiga, terasa kurang lengkap tanpa mencicipi ragam kuliner legendarisnya. Kota ini memiliki rekam jejak gastronomi yang kuat, di mana makanan tidak sekedar pengisi perut, melainkan wujud nyata dari rentetan kebudayaan masyarakat setempat. Beberapa nama besar seperti Es Soto Esto, Getuk Ketek, hingga bakso babat Taman Sari telah setia melayani pelanggan sejak era 80-an dan tetap mempertahankan cita rasa aslinya.
4: Soto Esto, alamatnya di Jalan Langen Suko nomor 4 Salatiga itu dinamai Soto Esto karena tempatnya di garasi bus Esto
6: yang dulu pernah eksis.
4: Yang dulu eksis di Salatiga. Jadi nanti kalau browsing-browsing ada sejarahnya sendiri bus Esto.
5: Selain menyimpan nilai nostalgia, kekayaan kuliner Salatiga juga menampilkan bentuk akulturasi budaya yang harmonis. Salah satu contoh terbaik adalah sajian ronde jago yang melegenda di kawasan Pasaraya. Minuman hangat ini memadukan resep makanan dari Tiongkok dengan kekayaan rempah Nusantara, khususnya penggunaan jahe dan tape ketan yang sangat identik dengan lidah masyarakat Jawa.
4: Ronde jago. Itu posisinya di Pasaraya, okay. Ya memang termasuk yang jualan ronde paling awal di Salatiga. Jadi ronde itu adalah modifikasi makanan dari Cina, yeah, yang dimodifikasi dengan makanan orang Jawa, orang Indonesia. Makanya ada urutan gastronominya bahwa jahe. Salatiga identik dengan jahe lah, seperti itu.
5: Hingga detik ini, deretan kuliner legendaris tersebut masih terus beroperasi dan mewarnai identitas pariwisata daerah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Salatiga sangat menghargai dan merawat warisan gastronomi mereka sebagai aset kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung 2 di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan resmi ditutup. Hasil pembangunan jalan TMMD ini dinilai mampu membuka akses dan menggerakkan perekonomian masyarakat di tiga desa. Berikut laporan dari Teddy.
7: Akhirnya kegiatan TMMD Sengkuyung Tabura.
8: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung 2 di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan resmi ditutup. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, mengapresiasi hasil pembangunan jalan yang dinilai mampu membuka akses dan menggerakkan perekonomian masyarakat di tiga desa. Penutupan TMMD digelar melalui upacara di Desa Sawangan dan dihadiri jajaran Forkompimda TNI, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Sukirman mengatakan pembangunan fisik berupa ruas jalan penghubung Desa Sawangan, Larikan, dan Harjosari menjadi hasil nyata yang langsung dirasakan warga.
9: Penutupan TMMD di Desa Sawangan, dan alhamdulillah produk dari TMMD itu sendiri secara fisik kita membangun ruas jalan yang menghubungkan tiga desa, Sawangan, Larian, dan Harjosari.
8: Menurutnya, keberhasilan TMMD menunjukkan kuatnya budaya gotong royong antar masyarakat. Pemerintah TNI melalui Kodim 0710 Pekalongan hingga pemerintah desa dan kecamatan. Ia menilai pembangunan jalan tersebut tidak hanya mempermudah akses transportasi warga, tetapi juga berdampak besar bagi aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat desa. Dalam program TMMD Sengkuyung 2 ini, sasaran fisik meliputi peningkatan jalan aspal sepanjang 600 meter yang dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter, sedangkan segmen kedua sepanjang 150 meter dengan lebar 3,5 meter. Disampaikan Panglima Penghubung Kodim 0710 Pekalongan, Yulian, selain pembangunan fisik, TMMD juga menggelar berbagai kegiatan non-fisik.
10: Ada 600 meter, jadi kemudian dibagi dua segmen. Segmen yang pertama sepanjang 450 meter dengan lebar.
8: Sementara itu disampaikan Kepala Desa Sawangan, program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Doro. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, mari kita simak info haji sepekan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Selanjutnya kita ikuti Kabar Haji 2026 RRI Semarang.
12: Kabar Haji 2026. Labbaik Allahumma
13: labbaik, labbaik la syarika. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Banyaknya informasi keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan dana haji sekaligus terhindar dari informasi menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat. Calon jemaah haji dari Embarkasi Solo meninggal dunia akibat sesak nafas. Jemaah calon haji Embarkasi Solo yang meninggal dunia di Arab Saudi bertambah. Jemaah asal Kabupaten Pati Usman Salamin, 75 tahun, wafat dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi karena mengalami sesak nafas. Hingga saat ini total jemaah yang meninggal ada 6 orang. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto di Asrama Haji Donodan Ngemplak Boyolali mengatakan, jamaah yang wafat Usman Salamin, 75 tahun, tergabung dalam kloter 50 dari Kabupaten Pati. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah, Arab Saudi, dan dimakamkan di Makam Saraya Mekah. Fitrianto menambahkan, bagi jemaah yang meninggal dunia sebelum puncak haji, nanti akan dibatal hajikan oleh petugas haji. Kemudian pihak keluarga atau ahli warisnya akan mendapatkan asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jemaah tersebut. 40 tahun berjualan daun pisang, Painah warga Wonosobo dapat menabung untuk berangkat haji. Wajah haru dan bahagia terpancar dari diri Painah 65 tahun jamaah haji asal Dusun Ngegok, Wonosobo Barat saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Penjual daun pisang itu akhirnya menginjakan kaki di tanah suci setelah puluhan tahun menabung demi menunaikan ibadah haji. Painah tergabung dalam kloter YIA 22 bersama 360 orang yang terdiri atas 354 jemaah dan 6 petugas. Painah berjualan daun pisang selama 40 tahun untuk biaya hidup dan menabung untuk berangkat haji. Dari tabungan haji, Painah mengaku mulai mendaftar jemaah haji pada 2012 dan terus menabung dengan penuh kesabaran. Ditambahkan, selama 14 tahun menunggu antrian keberangkatan, Painah sempat dihantui kekhawatiran tidak dapat berangkat karena faktor usia. Ia bahkan pernah berpikir tabungan hajinya mungkin hanya akan dipakai untuk biaya pengobatan. Namun harapan itu akhirnya terwujud. Pada musim haji tahun ini, ia meraih cita-citanya menginjak tanah suci Mekah untuk berhaji.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, menutup jumpa kita pada Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
11: Pro 1 RRI Semarang.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami pendengar melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani aktivitas hari Sabtu Anda pendengar pada 23 Mei 2026. Tidak terasa sudah menuju ke akhir bulan pendengar, tetapi untuk semangatnya semoga tidak luntur ya, meskipun kondisi dompet ya masih dalam mode survival gitu. Tapi yang pasti kami harapkan semoga hari Sabtu ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Semua agenda berjalan lancar, yang sedang liburan atau mungkin yang tadi di rumah, atau bahkan ada juga yang sedang bekerja pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya pendengar. Terpantau kalau saya rasa pendengar sejak tadi pagi ya, perjalanan menuju ke RRI Pro 1 Semarang ya, saya melewati di daerah Supriyadi, kemudian juga Brigjen Sudiarto, Majapahit, semuanya terpantau mendung pendengar sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi ya. Tapi hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda hujan. Kita akan coba cek sejauh apa ya untuk update informasi cuaca pada pagi hari ini. Bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, kita akan hadirkan informasinya selengkapnya bersama dengan Prakirawan Rani yang masih kami coba hubungkan pada pagi hari ini ya. Sudah terhubung bersama dengan rekan Rani, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Rani.
1: Selamat pagi Mas Gali.
0: Silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian ada potensi hujan ringan pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian barat, sebagian wilayah Pantura Tengah dan juga di wilayah Karimun Jawa. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi dan masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah pegunungan, kemudian di wilayah dataran tinggi, sebagian wilayah Solo Raya dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Kelly.
0: Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya disampaikan oleh Prakirawan Randy. Adapun juga boleh untuk berbagi informasi pendengar pada pagi hari ini. Silakan ya, berbagai kegiatan yang mungkin bisa Anda bagikan atau mungkin juga Anda menemukan sebuah informasi yang menarik ya. Sekaligus juga berbagi informasi pagi hari ini seperti apa pendengar. Line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp kami 0816666886 dan silakan untuk atensi Anda melalui aplikasi RRI Digital. Masih kami nantikan pada program Semarang pagi ini.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Sekaligus kami nantikan juga untuk informasi aktivitas pada pagi hari ini. Seperti apa pendengar, apakah ada yang libur atau mungkin juga bekerja, dan sampaikan juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca pada pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman.